0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Ahibati fila sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Sang Jala Jalalu yang masih mengizinkan kita untuk kembali membuka lembaran hari yang baru dengan harapan, semangat dan tentunya doa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, insyaallah taala di pagi ini kembali hadir dalam program Info Dunia Islam, yakni program berita pagi yang akan menyajikan informasi aktual terpercaya dan inspiratif seputar dinamika dunia Islam, baik dari dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Maka tetaplah bersama kami selama beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan menyimak berbagai kabar update dan perkembangan terbaru terkait info dunia Islam. Barakallahu fikum.
1: Info Dunia Islam.
2: Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kembali kita menyimak beberapa kumpulan berita di pagi hari yang penuh keberkahan ini, mari terlebih dahulu bersama-sama kita dengarkan headline Info Dunia Islam berikut ini.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan bagi 1693 korban banjir. Bupati Konawe instruksikan agar prioritaskan pelayanan kesehatan pasca banjir. Indonesia menyerukan satuan perkuat dukungan untuk Palestina dan pasukan UNFIL. Pemukiman ilegal Israel bakar masjid di tepi barat. Ahibati fillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, itulah beberapa headline info dunia Islam pada kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Dan langsung saja kembali bersama kita mendengarkan dan menyimak beberapa kumpulan berita dalam negeri yang akan kami bawakan berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Info dunia Islam.
2: Kita beralih ke berita pertama dalam perjumpaan kita dalam program Info Dunia Islam. Dilansir dari antara.newsultra.com, Pemkot Kota Kendari salurkan bantuan bagi 1.639 korban banjir. Pemerintah Kota Kendari menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 1.693 warga terdampak banjir di dua kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari menyampaikan bantuan pangan yang disalurkan merupakan stok cadangan dengan pemerintah dari Badan Pangan Nasional untuk warga korban banjir di Kendari. Siska mengatakan tiga titik penyaluran bantuan tersebut antara lain 246 kepala keluarga dengan 1.989 jiwa Kelurahan Wawa, kemudian di Kelurahan Lepo-Lepo ataupun Kaliwanggu sebanyak 153 KK dengan 616 jiwa, serta Kelurahan Baruga sebanyak 93 jiwa dari 23 KK. Siska menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari akan menyalurkan kembali bantuan untuk warga yang tersebar di 7 kecamatan lainnya yang juga terdampak banjir di Kota Kendari. Siska mengungkapkan bahwa bantuan pangan itu bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak banjir. Siska menyebutkan penyaluran untuk seluruh warga terdampak banjir di 7 kecamatan paling lambat 17 Mei 2026 ataupun pada hari Ahad besok. Siska juga meminta bahwa pemerintah Kota Kendari untuk membangun posko komando tanggap bencana terpusat di Kaliwanggu. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebutuhan logistik makanan, pakaian, ataupun obat-obatan. Kita beralih ke berita berikutnya. Bupati Konawe instruksikan agar prioritaskan pelayanan kesehatan pasca banjir. Dilansir dari antara.newsultra.com, Bupati Konawe Yusran Akbar menginstruksikan jajanan organisasi perangkat daerah setempat untuk memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak pasca banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bupati Konawe Yusran Akbar saat dihubungi di Kendari mengatakan bahwa saat ini penanganan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi para korban terdampak banjir di Kabupaten Konawe. Yusran juga menyebutkan bahwa fogging tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya wabah demam berdarah ataupun penyakit kulit lainnya terhadap para korban bencana alam tersebut. Yusran Akbar juga menyampaikan jika pihaknya telah menyalurkan sejumlah bantuan logistik untuk memastikan kebutuhan dasar warga di pengungsian terpenuhi. Bantuan tersebut berupa sumber daya pemerintah daerah dan juga dari Bulog. Sementara itu, untuk data dari posko medis yang didirikan oleh Puskesmas Wongge Duku dipaparkan laporan petugas medis jika sebagian besar pengungsi mulai mengeluhkan gangguan kesehatan seperti asam lambung akibat pola makan tidak teratur, anemia pada ibu hamil dan remaja, serta gatal-gatal akibat gigitan nyamuk. Merespon laporan tersebut, Yusran Akbar meminta tim medis untuk tetap siaga selama 24 jam penuh guna memantau kondisi warga, terutama kelompok rentan. Aibati Vila, sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beralih ke berita mancanegara, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Barakallahu fikum.
1: Info Dunia Islam.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
3: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasis Mua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
7: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja. 94,3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Ahibat Fila, sahabat Muas dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan setelah sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan beberapa kumpulan dalam berita dalam negeri, kini saatnya kita beralih ke berita mancanegara yang akan menemani ruang dengar sahabat Muas berikut ini. Kita beralih pada berita pertama, Indonesia serukan BRICS perkuat dukungan untuk Palestina dan pasukan UNIFIL. Dilansir dari Mina.news, Indonesia menyerukan penguatan dukungan internasional terhadap Palestina dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL dalam pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS yang dilangsungkan di New Delhi, India. Sikap itu disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Gaza dan Lebanon Selatan yang terus memicu kekhawatiran dunia internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan Indonesia memandang perlindungan warga sipil Palestina serta penghormatan terhadap hukum humanitarian internasional sebagai prioritas mendesak. Sugiono juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap pasukan United Nations Enforcement Force ataupun akibat serangan dari ketegangan bersenjata di wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong negara-negara BRICS mengambil langkah lebih konkret untuk menghentikan agresi dan mendorong penyelesaian damai di Timur Tengah. Menurut Sugiono, stabilitas kawasan tidak akan tercapai tanpa penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan penghentian tindakan militer yang memperburuk krisis kemanusiaan. Pasukan UNIFIL dalam beberapa bulan terakhir menghadapi situasi semakin berbahaya setelah meningkatnya serangan lintas batas antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Sejumlah fasilitas dan personel penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan terkena dampak konflik, memicu kecaman dari berbagai negara termasuk Italia dan Indonesia yang memiliki personel dalam misi tersebut. Pertemuan BRICS ini di India sendiri berlangsung di tengah dinamika geopolitik global yang memanas, termasuk perang di Timur Tengah, rivalitas antara Amerika Serikat dan China, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dunia. Pemerintah Republik Indonesia juga menyerukan masyarakat internasional agar tidak membiarkan krisis kemanusiaan di Gaza dan ancaman terhadap pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terus berlangsung tanpa langkah nyata untuk menghentikannya. Kemudian kita beralih ke berita berikutnya dan merupakan berita terakhir pada kesempatan kita di awal pagi yang berbahagia ini. Pemukim ilegal Israel bakar masjid di tepi barat. Dilansir dari antara.news.com, pemukim Israel membakar sebuah masjid dan beberapa kendaraan serta mencoret-coret slogan-slogan rasis di dinding-dinding di desa Jibiyah utara Ramlah pada Jumat dini hari dalam serangan terbaru yang menargetkan properti Palestina di tepi barat. Seperti dikutip dari Palif Info, warga setempat melaporkan bahwa para pemukim menyusup ke pinggiran desa pada malam hari, membakar masjid dan beberapa mobil yang hangus terbakar dan mengalami kerusakan parah. Meski juga penulisan slogan-slogan yang menghasut dan penuh permusuhan di dinding-dinding properti masjid. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya serangan pemukim di berbagai bagian tepi barat, termasuk pembakaran properti dan penyerangan terhadap warga sipil secara terang-terangan, serta rumah-rumah yang dijarah. Warga Palestina menuntut perlindungan dan pengakhiran agresi berulang tersebut. Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023 Masehi lalu, Israel dan para pemukimnya telah meningkatkan serangan di tepi barat, dan mengakibatkan tewasnya sedikitnya 1.155 orang, melukai 11.750 orang, dan menangkap hampir 22.000 orang. Ahibatifillah, sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan beberapa kumpulan berita yang telah kami sajikan baik dari dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Muas. Insya Allah kita akan kembali berjumpa dalam program Info Dunia Islam di waktu yang sama pada kesempatan berikutnya. Oleh karenanya tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, karena sebentar lagi akan kembali kami mendengarkan beberapa program-program menarik lainnya. Barakallahu fikum.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
11: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
12: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
11: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
13: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
12: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, seburu-buru hain mau di kantor.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan, dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apakah kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal. Amin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanirrahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: ولقد

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
1: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ

seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

0: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: Fa akhadhathumus

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharain mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
0: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Urus itu box-box barangnya.
3: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
6: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. liburan sama keluarga, tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
5: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
6: Baguskah di situ?
5: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
6: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
5: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
7: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
10: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'ad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'ad sekalian di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Gimana kabar dari sahabat Mu'ad sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, serta yang terpenting adalah dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan sahabat Mu'ad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah kembali menyapa tentunya dalam program Ensiklopedia Islam yang tentu di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman yang begitu cepat, kita perlu biasanya tempat untuk meneduhkan hati kan biasa Mu'ad. Tempat di mana kita bisa menenangkan pikiran dan meneguhkan iman kita semua. Dan seperti yang kita ketahui sahabat Mu'ad, ilmu adalah cahaya. Dan dalam setiap lembaran ilmu tersimpan pelajaran berharga yang bukan hanya untuk kita pahami saja, tetapi untuk kita jadikan juga ia sebagai pedoman hidup dan diterapkan pada keseharian kita. Oleh karenanya sahabat Mu'ad sekalian, bersama dalam program Ensiklopedia Islam ini akan bersama-sama kami membawa sahabat Mu'ad untuk menyelami kekayaan ajaran agama Islam dari berbagai sisi nih. Dari sejarah agung para nabi dan sahabat, hingga istilah-istilah penting dalam fikih, akidah dan akhlak dari tokoh-tokoh besar, ulama terdahulu, hingga warisan peradaban Islam. Maka sahabat Mu'ad jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
9: Ensiklopedia Islam.
10: Ahibati fillah, sahabat Mu'ad yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali bersua dalam program Ensiklopedia Islam ya. Dimana pada kesempatan kita di pagi ini akan kembali bersama kita meneguhkan hati dan juga membangun semangat dengan mendengarkan dan juga meneladani kisah dari sahabiat dengan nama Asma binti Yazid hafizallah. Afwan, maksud kami Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Sahabiah yang memiliki julukan juru bicara perempuan. Bagaimanakah kisah kehidupan dari beliau? Mari bersama-sama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Ensiklopedia Islam.
10: Nah, sahabat Mu'ad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang sahabiat yang kritis dan pandai berbicara. Ia juga tentunya dikenal sebagai salah satu sahabiat yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewakili para kaum perempuan serta mendapatkan julukan sebagai juru bicara perempuan. Ya, benar sekali sahabat Mu'ad. Dia adalah Asma binti Yazid radhiyallahu anha yang memiliki nasab lengkap Asma' binti Yazid bin Sakan bin Rafi' bin Imri'il bin Qais bin Abdul Ashhal bin Haris al-Ashhariyah. Nah, sahabat muat sekalian, sama dengan para perempuan pada zaman itu, Asma juga merupakan lulusan Madrasah Nubuwah yang mulia, di mana ia belajar tentang keislaman langsung dari sumbernya yang terpercaya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kisah Nisa Haul Rasul karya Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dan Muspasha Abu Yanashar, disebutkan bahwa Asma memiliki keistimewaan, sahabat Muas, yaitu memiliki indera yang peka serta perasaan yang jeli dan halus. Nah, sahabat Muas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asma memeluk Islam pada saat terjadinya peristiwa Baiat Aqabah yang pertama pada tahun pertama dari bulan Hijriah. Asma melakukan baiat keislaman dengan rasa jujur dan ikhlas, sahabat Muas. Pada saat baiat tersebut, Asma memakai dua buah gelang emas yang berukuran besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Asma, tanggalkanlah gelangmu. Tidakkah engkau takut jika Allah mengenakan gelang ini darimu di kuburan neraka kelak?" Asma lantas mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa ragu. Terdapat sebuah kisah, sahabat muat sekalian, yang sangat terkenal tentang Asma radhiyallahu anha yang juga terangkum dalam kisah Nisa Haul Rasul, yaitu pada suatu hari Asma mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Asma bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutusmu untuk seluruh kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian kami semua beriman dan berbaiat kepadamu. Adapun kami kaum perempuan memiliki keterbatasan ruang lingkup dalam bergerak. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum laki-laki dan kami adalah tempat menyalurkan syahwatnya. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka, akan tetapi kaum lelaki bisa mendapatkan keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantarkan jenazah, dan juga berjihad. Saat mereka kaum lelaki berjihad, kamilah kaum perempuan yang menjaga harta mereka serta mendidik anak-anak mereka. Lalu apakah kami bisa mendapatkan seperti yang mereka dapatkan dari amalan-amalan tersebut?" Mendengar pertanyaan tersebut, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap pada para sahabat kemudian bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar pertanyaan dari seorang perempuan tentang agama yang lebih baik dari apa yang baru saja ia tanyakan?" Maka para sahabat menjawab bahwa mereka belum pernah mendengarkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Kembalilah wahai Asma dan sampaikanlah pada para perempuan yang ada di belakangmu bahwasannya perilaku baik salah seorang di antara mereka terhadap suami mereka, usahanya untuk mendapatkan ridho suaminya dan ketundukan mereka untuk selalu taat pada suami mereka, maka itu semua akan mengimbangi pahala dari amalan yang kamu sebutkan." Kemudian Asma kembali sembari bertahlil dan bertakbir karena merasa gembira dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kisah yang sangat penuh teladan ini, yakni kisah dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabiah yang memiliki julukan juru bicara perempuan, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
9: Ensiklopedia Islam.
11: Hadirati sada. Yurja intibah.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
13: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
14: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
15: Eh, ada saldomu di situ?
16: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
15: 10.000, Ji.
16: Mau beli pulsa kah?
15: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
16: Buat apa ini?
15: Buat bangun rumah layak huni.
16: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
15: Bisa toh, insya Allah.
14: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
16: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
15: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
16: Nah, kenapa begitu?
14: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
17: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
18: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
17: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
18: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
14: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
9: 94,3 FM NC Klubiri Islam.
10: Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama dalam program Ensiklopedia Islam, di mana pada kesempatan kita kali ini telah membahas bersama-sama nih sahabat Muas tentang meneladani kisah Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabiah yang memiliki julukan juru bicara perempuan. Dan setelah sebelumnya juga sahabat Muas sekalian, kita telah mendengarkan bagaimana Asma bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pahala dari amalan-amalan yang telah disebutkan oleh beliau. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana pada dikisahkan pada suatu ketika nih sahabat Muas, para sahabat menjawab tentang pertanyaan Asma, "Benar, kami belum pernah mendengarkan ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah wahai Asma dan beritahukan kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya, upaya untuk mendapatkan keridhaan suaminya dan menundukkannya untuk senantiasa menaati suaminya itu, semua dapat mengimbangi seluruh amalan yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Maka kembalilah Asma sambil bertahlil dan bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat muat sekalian, kita lihat begitu semangatnya para sahabiat, hatinya senantiasa tergantung kepada akhirat. Tidaklah yang ia cita-citakan dalam seluruh amalannya kecuali ridha Allah Ta'ala, sehingga ia merasakan sangat gembira ketika diberitahu bahwa tugas yang selama ini ia lakukan pahalanya menyamai dengan amalan kaum laki-laki sahabat muas, yang tentu kita ketahui sangatlah berat. Sungguh hal ini menunjukkan kemurahan Allah Sang Jalla Jalalu kepada hamba-hambanya. Kemudian sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asma juga pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang cara mandi haid. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah seseorang di antara kamu menyiapkan air dan air di perasan bidara. Kemudian bersucilah dengannya dan membaguskan bersucinya. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya dan hendaklah ia menggosokkannya dengan gosokan yang kuat hingga membasahi akar-akar rambutnya. Lalu menuangkan air ke atasnya. Kemudian hendaklah ia mengambil sepotong kapas yang telah dibubuhi minyak wangi, lalu bersihkanlah dengannya." Lalu Asma bertanya lagi, bagaimana membersihkannya dengan kapas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Subhanallah, bersihkanlah dengannya. Aisyah berkata, semoga Allah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan hal ini karena malu, yaitu engkau membersihkan darah padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah sahabat muat sekalian, para sahabiat yang sangat bersemangat untuk mencari ilmu agama. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, karena mereka tahu sahabat muas, hanya dengan ilmu, amalan mereka akan bernilai mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benarlah perkataan Aisyah, bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Mereka tidaklah terhalang oleh para rasa malu untuk mendalami urusan agama. Hadis riwayat Muslim. Tentunya sahabat muas sekalian, kita ingin menjadi wanita-wanita terbaik, bukan? Khusus untuk mungkin akhwat yang sedang mendengarkan saat ini. Maka contohlah para sahabiat. Belajarlah ilmu agama karena dengannya derajat kita akan ditinggikan dan jalan menuju surga akan dimudahkan. Semoga Allah senantiasa memudahkan bagi kita jalan menuju ilmu agama yang lurus dan juga menuju surganya. Amin. Allahumma amin. Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan kisah keteladanan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabiah yang memiliki julukan juru bicara perempuan. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menjadi motivasi bagi kita semua, terkhusus untuk para perempuan ataupun akhwat yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, bahwasannya ilmu adalah pegangan terbaik. Dan ia merupakan hal yang sangat berharga jika dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan telah mendengarkan program Ensiklopedia Islam. Sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
19: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
20: Gimana rasa nasi kebulinya?
21: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
20: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
21: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center.
22: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
23: Waalaikumsalam.
22: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
23: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
22: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
23: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
22: Astagfirullah. Yodi,
23: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
24: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
25: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
26: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. ولم أدري

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad, 3 Jumadah Tsaniyah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam Masjid Al-Barakah ini untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan muamalah. Islam sebagai agama yang kamil wa mutakamil, sempurna dan sangat sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah sebagai pokok dasar aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Kemudian Islam juga mengatur ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Dan Islam juga mengatur hubungan sesama, atau yang disebut dengan aspek muamalah antar sesama manusia, baik itu dalam lingkup kecil ataupun besar. Kecil hubungan suami dan istri, yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan juga kecil termasuk di dalamnya adalah hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Lebih besar darinya lingkupnya adalah hubungan antar tetangga. Lebih besar lagi darinya hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Islam sudah mengatur tanpa tersisa sedikit pun. Dan ini termasuk kemuliaan ajaran Islam yang patut kita hitung-hitung, sehingga kita benar-benar bersyukur atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan tanpa kita memintanya, tanpa kita mendaftar, tanpa kita berantri untuk menjadi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Islam juga mengatur kehidupan sehari-hari, tingkah laku, ucapan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam agama Islam. Dan ini adalah salah satu ciri karakteristik dari syariat Islam, yaitu ajarannya kamil, wa syamil, wa abadi. Dia sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, lintas benua, bahkan lintas dunia. Dan juga Islam ajarannya sampai hari kiamat tetap padan berlaku, tetap baik untuk dilaksanakan. Oleh karenanya malam ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan muamalah, hubungan suami istri. Tema kita yaitu istri durhaka. Maksud daripada tema ini adalah, kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, durhaka ingkar terhadap perintah. Maka ketika istri durhaka, berarti dia mengingkari terhadap perintah. Perintah yang dia ingkari di sini adalah perintah-perintah dari suaminya sebagai kepala keluarga. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang istri durhaka, durhaka terhadap suaminya. Dan kenapa saya memakai kata durhaka, padahal kata durhaka tersebut terkenal dengan ingkar terhadap perintah kepada Allah ataupun ingkar terhadap perintah kepada orang tua. Karena nanti kita akan bahas kedudukan istri atau kedudukan seorang wanita muslimah setelah dia menikah, maka dia di bawah tanggungan dan perintah suaminya. Rasulullah SAW bersabda, fa innahunna awanun indakum, sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah tawanan bagi kalian. Kemudian juga bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang perempuan muslimah ketika dia sudah setelah menikah, maka hak yang paling besar di hadapan mata seorang wanita muslimah untuk ditunaikan, berarti itu kewajiban bagi seorang wanita muslimah agar menunaikannya, adalah hak suami. Suami dia yang

juga. Karena saya pernah mendapati sebuah cerita bahwasanya seorang istri sedih sekali mendapati suaminya pun yang sudah mengaji, mengenal sunnah, ternyata masih suka cayang-cayangan dengan teman lama perempuannya. Ngasih pulsa, sedara bukan, adek bukan, ngasih pulsa, bangunin tahajud. Assalamualaikum, afwan ukhti, cuma ingin bangunkan tahajud. Gak dijawab SMS-nya juga gak apa-apa. Gombal! Istrinya di samping gak dibangunin. A'udzubillah. Ini bukan pembicaraan kita. Kita pembicarakan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, istri durhaka. Ini salah satu penyakit yang kita harus obati. Istri durhaka, ingkar terhadap perintah suaminya, tidak taat kepada suaminya, yang kita akan sebutkan jenis-jenis kedurhakaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang istri durhaka, siapa saja, apa saja sifatnya, maka saya ingin menyebutkan sebuah hal. Di bulan Ramadan, saya pernah diundang kajian. Kemudian kajian tersebut di sebuah perusahaan berat, kontraktor yang berat. Dan pengajiannya membahas tentang kajian sebelum buka puasa. Dan panitia mengatakan, Ustadz punya waktu 15 menit untuk kajian. Saya bilang, ini kajian apa 15 menit? Akhirnya minimal Ustadz 20 menit. Maksimal 20 menit. 15 menit, maksimal 20 menit. Mikir saya dari rumah, ini terjadi di Banjarmasin, dari rumah ke perusahaan tersebut. Kira-kira apa yang saya sampaikan? 15 menit, itu biasanya cuma mukadimah juga kurang. Ya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Saya akan nanya sebuah pertanyaan. Saya katakan kepada jamaah pada saat itu, saya dikasih waktu 15 menit dan sungguh waktu ini tidak cukup. Dan begitulah kadang-kadang sebagian orang ingin urusan agama itu cepat kelar. Kalau urusan dunia lambat kelar harus. Tapi kalau urusan dunia akhirat, agama, ibadah harus cepat kelar. Ini kesalahan dalam berpikir tentang beragama. Yang jelas saya tanyakan pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya nanya, sekarang kita di dalam bulan Ramadan, apa keutamaan bulan Ramadan? Maka yang satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri, satu nyolek yang lain. Kemudian yang satu ngambil handphone, mulai nanya sama Syekh Google keutamaan bulan Ramadan. Saya bilang, jangan tanya sama internet. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak ada yang tahu. Dan ini kisah nyata, tidak ada yang tahu satu pun. Dan ini kita ambil pelajaran darinya, bahwasanya kadang seseorang tidak menghargai Ramadan karena tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Nah, kita sekarang membahas istri durhaka. Kenapa sampai terjadi kedurhakaan dari istri terhadap suaminya? Karena tidak tahu apa keutamaan menjadi istri yang salehah. Ini penyakit. Makanya pada malam ini kita akan sebutkan apa keutamaan istri yang salehah. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang salehah bagi seorang lelaki adalah setengah dari agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam At-Tabarani, dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillaha fi syatri tsani. Lihat hadis ini baik-baik. Barang siapa yang Allah berikan rezeki kepada dia, lihat di sini.

0: disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri yang salihah adalah rezeki. Perhatikan ini, wanita-wanita muslimah, saudari-saudari muslimah yang durhaka kepada suaminya, maka Anda disebut rezeki yang Allah berikan kepada seorang lelaki jika Anda menjadi istri yang salihah. Poin yang pertama, berarti keutamaan istri yang salihah adalah pelengkap atau setengah dari agamanya seorang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lanjutkan hadisnya, terjemahannya, barang siapa yang Allah telah memberikan rezeki kepadanya seorang istri yang salihah, maka sungguh Allah telah, di sini lihat ada qad, yang belajar bahasa Arab apabila ada qad setelahnya fi'il madhi maka menunjukkan kepada taukid, sungguh benar-benar Allah telah tolong atas seorang tersebut setengah dari agamanya. Setengahnya berarti selamat. Ini keutamaan istri yang salihah, menyelamatkan agama sang suami. Falyattaqillah fi syatri tsani, maka takutlah kepada Allah di setengah yang kedua. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya tadi menyinggung istri yang soleh adalah rezeki. Dan itu benar, bahkan rezeki lebih hebat dibandingkan emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Kata Tsauban radhiyallahu anhu, ketika turun ini ayat ini, surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 34. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari. Kami pada saat itu sedang bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ashhabi, maka sebagian sahabatnya mengatakan, unzilat fil dhahabi wal fiddah, law alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu. Wahai Rasulullah, ayat itu tentang emas dan perak. Kalau seandainya engkau memberitahukan kepada kami harta apa yang paling bagus kami miliki, ya, harta apa yang paling bagus kami miliki, maka Rasulullah SAW menjawab, afdaluhu lisanun dzakir, yang paling utama lisan yang berzikir, yang kedua wa qalbun syakir, hati yang bersyukur kepada Allah, yang ketiga wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Dan lihat, ini keutamaan istri salihah yang kedua, istri perempuan yang beriman yang menolong atas iman suaminya. Ini adalah keutamaan istri yang salihah yang kedua, yaitu dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harta yang paling pantas dimiliki oleh seorang lelaki. Wahai para perempuan, saudariku muslimah, kenali diri Anda. Anda itu bagaikan harta yang sangat bersinar, yang semua lelaki ingin memilikinya, dengan syarat salihah, iman, dengan syarat tidak ingkar, tidak durhaka kepada suami, setelah kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah ini menggugah seorang perempuan untuk menjadi istri yang salihah? Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini yang ketiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun minas sa'adah wa thalathatun minas syaqa." Tiga perkara dari kebahagiaan dan tiga perkara dari kesengsaraan. "Faminas sa'adah al-mar'atu salihah." Kebahagiaan yang ada di dunia, artinya keindahan yang ada di dunia yang paling baik, istri yang salihah. Mengalahkan apapun, istri yang salihah.
1: taraha fatu'jibuka.
0: Nah, ini ibu-ibu, saya sekarang belum membicarakan bagaimana cara menjadi istri yang salihah. Saya baru mengatakan keutamaan istri yang salihah. Dalam hadis ini disebutkan cara menjadi istri yang salihah. Taraha fatu'jibuk. Kalau kamu melihat istrimu, maka istrimu tersebut akan menakjubkanmu. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, salah satu cara menjadi istri yang salihah adalah bagaimana kita senantiasa berpenampilan baik di hadapan suami. Dalam pakaian, dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam tata cara makan dan minum. Saya seringkan sebutkan. Dalam tata cara makan dan minum, ada sebagian perempuan kurang feminin. Minum maunya gelas paling besar. Guduk, guduk, guduk. Minumnya gaya-gaya onta. Antum tahu minum onta? Ya, guru, guru, guru. Ya, tidak tiga kali nafas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan lauknya sendiri dihabisin, lupa sama suaminya. Ngangkat kaki, subhanallah. Ya. Kemudian habis makan sendawa. Allah, mantap ini masya Allah. Ya. Maka bapak ibu, taraha fatu'jibuk. Lihat, apakah laki-laki demen sama perempuan seperti itu? Ini istri apa pengajar fitness? Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penampilan, taraha fatu'jibuk. Senantiasa kalau kamu melihat, dia akan membuatmu takjub, merasa senang, indah. Maka perhatikan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan penampilan di hadapan para suami. Wa taghibu anha fata'manuha 'ala nafsiha wa malik. Dan ketika kamu tidak ada di sisinya, maka dia menjaga dirinya dan hartamu. Ini cara yang kedua agar menjadi istri yang salihah. Menjaga diri dan hartanya. Menjaga diri dan harta suami. Kemudian lihat lagi hadis yang sama, dan ini masih bagian yang ketiga dari keutamaan istri yang salihah. Kebahagiaan didapat dari istri yang salihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari Sa'ad radhiyallahu anhu, alhamdulillah. Panas ya. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Empat perkara dari kebahagiaan. Al-mar'atu shalihah. Yang paling pertama siapa? Istri yang salihah. Pak. Nih, yang bagi yang jomblo-jomblo. Ya. Ente punya apa aja silahkan, rumah, mobil mewah, motor besar, gak punya istri, gak bahagia. Yakin, hadis Rasul mengatakan, arba'un minas sa'adah, pertama kali yang merupakan empat dari kebahagiaan, yang pertama adalah istri yang salihah. Makanya cepat nikah. Yang sudah nikah, oh, komentarnya nikah lagi. Ada orang kadang-kadang pak nggak tahu diri, subhanallah. Dia cerita, Ustaz, istri saya sedang sakit. Kasihan dia. Rumah kami ngontrak, ngontraknya belum bayar. Hutang saya di mana-mana. Anak saya 9, ini mau ke 10. Subhanallah, itu produksi mana? Kemudian saya sendiri, Ustaz, kayaknya tetangga sebelah agak ngelirik-ngelirik saya gimana gitu. Ini laki-laki enggak tahu diri. Ya, selesaikan dulu urusan Anda. Istri sakit. Kemudian ada sebagian ini menyimpang tentang suami. Saya tidak sabar menceritakan tentang suami juga. Ada sebagian tentang suami kadang-kadang tidak kasih sayang kepada istrinya. Istri sakit dimarahin. Sakit, buang-buang duit aja. Dokter mahal, tahu enggak? Ini kesalahan suami. Ini pembangkangan suami terhadap istri. Nanti itu tema lain. Tunggu tanggal mainnya. Baik, arba'un minas sa'adah. Empat dari kebahagiaan. Al-mar'atu salih, yang paling pertama istri yang salih. Baru al-maskanul wasi', rumah yang luas. Al-jarus salih, tetangga yang baik. Al-markabul hani, tunggangan ataupun kendaraan yang baik. Ini semua menunjukkan keutamaan istri yang saliha. Kemudian keutamaan yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa, bahwa Muslim Ibnu Yasar berkata, "Maghiftu rajulan bisyai'in." Ini makanya saya katakan tadi, jomblo tadi ente harus iri terhadap yang sudah mempunyai istri. Kata Muhammad Muslim Ibnu Yasar, "Maghibtu rajulan bi syai', maghibtuhu bi thalath." Aku tidak pernah iri dengan iri yang baik kepada seseorang kecuali iriku kepada tiga orang. Yang pertama, seorang yang mempunyai zaujatan salihah, seorang yang mempunyai istri yang salihah. Yang kedua, yang aku iri dengan iri yang baik, yaitu wabijarin saleh, seorang yang mempunyai tetangga yang baik. Yang ketiga, wabimaskanin wasi', dan seorang yang mempunyai rumah yang luas. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, keutamaan istri yang salihah. Ketahuilah wahai saudariku muslimah, bahwasanya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, dan saya sadar mengatakan ini. Suami surgamu atau nerakamu, wahai saudari muslimah yang sudah mempunyai suami. Suamimu surgamu atau nerakamu. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Muhsin. Husain pakai Sad bin Muhsin rahimahullah. Beliau bercerita, haddatsatni ammati qalat. Bibiku bercerita bahwasanya bibinya ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sang bibi. Bibinya siapa? Husain. Bibinya bercerita, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ai hadhi adzatu ba'lin?" Wahai kamu perempuan, punya suami enggak? Maka qultu na'am. Kata sang bibi, iya. Qala, "Kaifa anti lahu?" Lihat. Perhatikan ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Tancapkan pertanyaan ini dalam sanubari Anda. Yang bertanya ini adalah Rasulullah. Anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Anda, "Kaifa anti lahu?" Artinya, bagaimana kamu untuknya? Artinya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Tanyakan ini selalu di dalam diri kita. Bagaimana sikapmu wahai istri terhadap suamimu? Maka sang bibi menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Aku tidak pernah alu. Dijelaskan oleh para ulama, "La uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi." Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya
1: dan pelayanan kepadanya.
0: Ini jawaban sang bibi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, ketahui baik-baik, tancapkan pertanyaan ini wahai saudariku muslimah, yang bertanya ini adalah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan dan anti perempuan. Kaifa anti lahu? Kapan kita sudah mulai dongkol dengan suami, sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada suami? Tanyakan itu kembali kepada diri kita. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu wahai perempuan terhadap suamimu? Maka sang bibi menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anku. Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya, tidak pernah meremehkan pelayanan kepadanya, kecuali tatkala aku tidak sanggup. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fanzuri aina anti minhu. Perhatikanlah. Lihat, katakan ini juga kepada diri kita. Aina anti minhu? Bagai di manakah? Lihat Bu, lihat saudariku muslimah, di manakah kedudukanmu di mata suamimu? Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Marahkah? Kalau sang suami lagi bercerita dengan kawannya, bagaimana dia terhadapmu? Apakah dia memujimu, menyanjungmu, mengatakan bahwasanya istri, pokoknya saya istri yang paling saya cintai, istri saya? Ataukah sebaliknya, kalau diingatkan tentang istrinya, ah udah deh, udah. Gimana? Gimana perasaan suamimu terhadapmu? Ada sebagian seorang suami kalau diingatkan tentang istrinya, ya, dia udah deh. Jangan tambah puyeng deh, jangan-jangan, udah. Biar puyengnya di rumah aja. Sekarang kita happy-happy. Ini menunjukkan bahwasanya dia sedang tidak nyaman dengan istrinya. Dia sedang tidak suka dengan istrinya. Mungkin kelakuan istrinya. Maka Bapak Ibu, ada sering seorang suami kadang-kadang juga mengatakan, Ustadz, istri saya lagi sakit. Saya bawa berobat ke sana, belum sembuh. Ke sini, belum sembuh. Ke sana, belum sembuh juga. Boleh enggak saya berdoa, ya Allah? Cepat ya Allah. Masih banyak yang nunggu. Di samping dia sudah capek mengobati, dia juga capek dengan sikap seorang istri. Kebalikannya, ada seorang ibu-ibu pernah nanya langsung kepada saya, Ustaz, boleh enggak berdoa kepada Allah begini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Kalau suami saya juga masuk ke dalam surga Firdaus, jangan pernah ketemukan kami lagi. Itu pertanda apa? Ya, ente lagi. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzuri aina anti minu. Lihat dirimu. Bagaimana keridhaan suamimu terhadapmu? Lihat, kemudian Rasul menyebutkan sebuah pernyataan tegas. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat, ini hadis luar biasa. Sesungguhnya dia, suamimu, hanyalah surgamu atau nerakamu. Dalam bahasa Arab, innama itu adalah huruf untuk menunjukkan adatul hasri wal imtina, huruf yang menunjukkan bahwa dilarang dan ditahan yang masuk selainnya. Artinya apa? Wahai istri, wahai saudari muslimah, bahwa kamu tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali cara untuk masuk surga yang paling mudah kecuali dengan menggapai ridha suami. Kenapa? Karena Allah Rasulullah SAW mengatakan, innama huwa, sesungguhnya suamimu hanyalah surgamu atau nerakamu. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sang suami adalah pintu bagi perempuan entah ke surga atau ke neraka. Surga tatkala suaminya ridha kepadanya, neraka tatkala suaminya murka kepadanya. Tetapi ingat, sekali lagi ingat baik-baik, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, sang suami kadang-kadang berdalih, wahai istri kamu harus taat kepadaku. Dengar pengajian gak tadi malam di Masjid Al-Barakah? Harus taat. Tapi ternyata suaminya bermaksiat. Jadi pernah cerita kejadian pak, seorang istri curhat ke istri saya. Tanyain dong kepada suami, suami Umu, bahwasanya boleh gak saya itu menasihati suami? Suami saya main dengan wanita lain, SMS-an dengan wanita lain, memberikan harta kepada wanita lain yang tidak halal, bukan keluarga. Ketika saya nasihati, dalihnya perkataan Ustadz Ahmad Zainuddin. Kamu harus taat, kata Ustadz, harus taat. Apapun yang saya lakukan bukan urusanmu, yang penting kamu taat. Ini salah besar, lihat para suami. Salah besar. Kenapa? Karena ketaatan harus didasari dengan cara yang ma'ruf. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun. Di situ nafi la ta'ata adalah nakirah. Apabila ada nafi kemudian nakirah menunjukkan keumuman. Tidak ada ketaatan apapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kalau suaminya bermaksiat, maka pada saat itu tidak boleh dia taat dalam maksiat suaminya. Dia harus menasehati suaminya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan sekarang sebuah riwayat yang lain yang menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihah." Tidak pernah seorang beriman, laki-laki beriman, mengambil manfaat yang paling baik setelah takwa kepada Allah. Artinya amalan paling utama setelah takwa, tidak ada kebaikan kecuali dia mendapatkan istri yang salihah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketahui perkara ini baik-baik, bahwasanya seorang istri yang salihah senantiasa dia adalah kebaikan yang didapatkan oleh seorang manusia setelah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan istri yang salihah, hadis riwayat Abu Hurairah dari Imam Ahmad, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dari riwayat Imam Ibn Hibban, kemudian Abdurrahman bin Auf dari riwayat Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya hasan atau sahih. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatul mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at wa hasanat farzaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabil jannati syi'ti." Lihat keutamaan istri yang salihah. Jika seorang perempuan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, bukankah ini utama? Perkara sholat rukun Islam kedua paling utama setelah dua kalimat syahadat. Berpuasa pada bulan Ramadan rukun Islam ketiga paling utama. Tetapi berarti yang digandengkan dengan dua ini juga utama. Wahasanat farjaha, menjaga kemaluannya. Istri yang salihah menjaga kemaluannya. Tatkala terutama tatkala suami sedang tidak ada di rumah. Wa ta'at balaha, dan taat kepada suami. Ini ciri istri yang salihah, taat kepada suami. Digandengkan dengan perihal sholat, digandengkan dengan perihal puasa. Bukankah ini menunjukkan keutamaan? Yang disebut oleh para ulama, dalalatul iqtiran. Artinya pendalilan secara bergandengan. Seperti misalkan pendalilan secara bergandengan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijusun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, al khamru wal maisir, judi, wa azlam, mengundi nasib, wal ansab, dan sesaji pada berhala. Lihat, kita bisa mengharamkan khamar kapan? Karena kita lihat penggandengannya, digandengkan dengan judi, digandengkan dengan sesaji, digandengkan dengan kesyirikan. Maka khamar haram itu namanya dalalatul iqtiran. Begitu pula kedudukan suami utama dan istri yang salehah mendapatkan keutamaan ketika digandeng dengan apa? Dengan sholat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita sebutkan keutamaan istri yang salehah, dan sebagaimana yang saya sudah sebutkan pengucapan dan pemberitahuan penjelasan tentang keutamaan istri yang salihah membuat sadar seorang perempuan, terutama yang berstatus sebagai istri ataupun yang akan menjadi calon istri, untuk senantiasa berlaku sebagai istri yang salihah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya keutamaan pertama dari istri yang salihah adalah istri yang salihah setengah dari agama seorang suami, dan disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai rezeki. Makanya keutamaan yang kedua istri yang salihah adalah harta yang paling pantas untuk dimiliki oleh seorang suami, itu adalah istri yang salihah. Salah satu dari tiga hal yang paling pantas dimiliki oleh seseorang adalah istri yang salihah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan ada pada istri yang salihah. Seorang lelaki akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan pada istri yang salihah. Ini pun juga menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Kemudian kita juga sudah sebutkan tadi bahwa Muslim Ibnu Yasar, beliau sangat iri, dalam iri yang baik kepada seseorang ketika seseorang mempunyai istri yang salihah. Karena memang kebahagiaan pada ini, pada istri yang salihah. Kemudian sudah kita sebutkan juga bahwasanya istri yang salihah adalah dia yang taat kepada seorang suami, dan ketaatan dia kepada suami ini akan menjadikan dia menjadi penghuni surga ataupun penghuni neraka. Artinya kesolehan istri adalah taruhan untuk surganya ataupun nerakanya. Ketaatan seorang istri, tidak durhakanya seorang istri, itu adalah sebagai bayaran dia, surga dia ataupun neraka dia, jaminan surga dia ataupun neraka dia. Bagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, dan ini saya sebutkan sengaja sebagai penyebutan ulang, 5 menit sebagai penyebutan ulang agar apa yang sudah kita pelajari tidak tersebar ke sana kemari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk keutamaan istri yang salihah yang sudah kita sebutkan juga, istri yang salihah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. Dan ini kalau tidak salah nomornya yang kelima. Istri yang salihah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya yang sudah kita sebutkan juga bahwa tidak ada hal yang paling baik yang didapatkan manfaatnya bagi seorang yang beriman setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang saleh. Artinya amalan paling utama yang didapatkan kebaikan darinya Pertama takwa, yang kedua adalah istri yang salihah. Dan saya menyebutkan tadi bahwa sebelum sholat, saya menyebutkan ada dalil penggandengan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jika seorang perempuan sholat 5 waktu puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, digandengkan ini. Kita tahu kedudukan sholat, kita tahu utamanya puasa, digandengkan dengan taat kepada suami, menjaga kemaluan istri, dan itu tanda kesolehan, menunjukkan bahwasanya istri yang salihah adalah termasuk daripada hal yang sangat penting di dalam agama, karena digandengkan dengan rukun-rukun Islam. Nah, mudah-mudahan setelah ini tergugah bagi para wanita muslimah untuk menjadikan dirinya sebagai istri yang salihah. Taib. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan menyebutkan beberapa sifat dari istri durhaka, sehingga kita atau para istri kita menjauhi sifat ini. Dan para perempuan-perempuan yang belum menikah, agar nantinya ketika sudah menikah menjauhi sifat ini, yaitu sifat yang kita pelajari, sifat tersebut adalah keburukan, untuk menjauhinya. Dan ini persis sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fih." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena takut masuk ke dalam keburukan tersebut. Maka ketika kita mempelajari sifat istri durhaka A, B, C, D, E nantinya, maka ini semua tujuannya untuk menjauhkan diri kita, istri kita, anak perempuan kita, agar tidak melakukannya sehingga dia menjadi istri yang saleha. Taib. Sifat yang pertama, istri durhaka, yaitu tidak, dan ini sifat durhaka yang paling tinggi, tidak taat kepada suami. Sering membelot dari perintah suami. Suami mengatakan diam di rumah saja, dia keluar rumah. Suami mengatakan jangan berpuasa sunnah hari ini, dia berpuasa sunnah. Suami mengatakan tidak boleh disedekahkan hartanya, maka dia tetap mensedekahkan. Ini termasuk istri durhaka, tidak taat kepada perintah suami yang ma'ruf. Taat itu yang ma'rufnya, catat. Karena kalau perintah suami yang tidak ma'ruf, maka tidak berhak untuk ditaati. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya istri seperti ini adalah durhaka? Harus kita pakai dalil. Kita katakan istri yang tidak taat berarti dia durhaka kepada suaminya. Dalilnya salah satunya adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi khairun?" Wanita mana yang paling baik? Khairun itu, Pak, kata sighatu tafdhil. Khairun artinya akhyaru dalam bahasa Arab. Sighatu tafdhil dalam bahasa Indonesia kata komparatif yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Kalau kata khairun digandeng dengan wanita yang jamak, dalam bentuk jamak, digandeng dengan kata dalam bentuk jamak, maka menunjukkan paling ter. Jadi kalau diterjemahkan, wanita mana yang paling terbaik? Nah, masuk sekarang dalam hati, masuk. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, "Allati tasurruhu idza nadhara." Wanita yang membahagiakan suaminya jika suami memandangnya. Yang pertama. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara.
1: dan wanita istri yang mentaati suaminya jika ia memerintahkannya. Di dalam ilmu usulul fiqh dikenal dengan nama mafhumul mukhalafah, pemahaman balik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tadi,
0: mohon dimatikannya.
1: Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ditanya, wanita mana yang paling terbaik? Maka pemahaman baliknya berarti selain yang dijawab oleh Rasulullah, maka dia adalah wanita yang paling terburuk, terdurhaka. Yaitu wanita yang apabila dilihat suaminya memarahkan suaminya, bukan malah menggembirakan hati suaminya. Wanita yang apabila diperintahkan oleh suaminya tidak mentaati suaminya. Ini namanya wanita durhaka melalui pendalilan mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini. Paham dalil yang pertama?
0: Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wanita durhaka adalah, istri durhaka adalah yang tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yambaghi li ahadin an yasjuda li ahadin walau kana ahadun yambaghi lahu an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha lima azzamallahu 'alaiha min haqqih." Tidak pantas seorang sujud kepada seseorang. Kalau seandainya pantas seseorang sujud kepada seseorang, maka sungguh aku akan benar-benar perintahkan seorang perempuan sujud di hadapan suaminya. Karena Allah telah mengagungkan hak suami di atas istri. Ibu, saudari muslimah yang saya cintai karena Allah, yakini baik-baik, masukkan ke dalam sanubari kita bahwa suami kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Anda. Ini yang akan menjadikan istri, perempuan muslimah, senantiasa taat kepada suami, tidak banyak membantah. Dan nanti kita akan sebutkan setelah ini bagaimana Khadijah menjadi khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta. Apa kiatnya? Kita akan sebutkan setelah ini. Pahami baik-baik bahwasanya Allah telah meninggikan, berdasarkan hadis ini, Allah telah meninggikan kedudukan suami di atas istri. Lima azzamallahu haqqaha 'alaiha min haqqih. Karena Allah telah meninggikan, membesarkan, mengagungkan hak suami di atas istri. Makanya istri yang durhaka tandanya adalah dia tidak taat kepada suaminya. Ketaatan paling utama ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Sujud kalau seandainya boleh, kata Rasulullah, aku akan perintahkan perempuan untuk sujud di hadapan suaminya. Saking besarnya ketaatan kepada suami. Pemahaman baliknya berarti istri durhaka yang tidak taat kepada suami di dalam kebaikan. Ingat selalu itu, di dalam apa? Kebaikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang lain yang menunjukkan tentang bagaimana tingginya perintah taat kepada suami, yang menunjukkan pada saat yang bersamaan istri yang tidak taat berarti durhaka. Lihat perintah taat kepada suami dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kemudian disahihkan dan disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Malik ibn Sinan. Beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan sedikit tentang kunyah, Pak, saya sering ini menyinggung ini, bahwa seorang kalau berkenalan, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, namanya siapa akhi? Abu Fulan. Itu bukan nama ya akhi, itu apa? Kunyah. Tetapi kalau ditanya nama-nama, Ustaz namanya enggak islami, namanya misalkan apa? Johnny, ya, Frankly, ya, enggak apa-apa. Emang kenapa? Selama tidak berkonotasi yang haram, yang buruk, maka boleh. Asal hukum nama boleh. Ada seorang pernah minta nama kepada saya, Ustaz, namanya Nur Faiza, tapi istri saya ingin ditambahi dengan nama yang lain, boleh enggak? Boleh ya akhi, tidak mengapa, asalkan tidak bernama atau berkonotasi yang buruk. Maka kalau ditanya nama-namanya siapa wahai saudaraku, Fulan. Kalau ditanya kunyah baru dijawab, karena menurut orang Arab penyebutan kunyah itu untuk membanggakan si Fulan. Misalkan nama bapak siapa, Pak? Abdul Malik. Anaknya siapa? Radhi, Abu Radhi. Itu untuk sapanggilan saya kepada Bapak Abdul Malik, untuk membanggakan dan menghormati sang bapak. Bukan berarti kalau kita berkenan kita sebutkan kunyah, itu namanya menyombongkan diri. Nah, paham, Pak? Ya. Ini makanya orang Arab kalau bapak ditanya, ya, namanya siapa? Ahmad, kata dia. Abu siapa? Kita yang nanya, bukan bapak yang nyebut. Abu siapa? Abu Fulan. Nah, orang suka disebut nama dengan kunyahnya. Kenapa? Karena itu merupakan kebanggaan. Makanya Rasulullah SAW kepada anak kecil mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, anak kecil padahal diberikan kunyah untuk membanggakan dia. Nah, dirubah, Pak, ya. Kalau kenalan sebutkan apa? Nama, bukan. Ya Ustaz, kan kita sudah hijrah. Emang kenapa? Enggak boleh bernama. Kalau sudah hijrah bernama Doni, enggak boleh gitu. Ya. Bernama Alex misalkan enggak boleh gitu. Enggak ya, akhi, boleh saja. Ya, ini Bapak Ibu. Dan ini semua bisa diukur dengan ilmu. Bukan hanya sekedar semangat, tapi harus dengan apa? Ilmu. Kembali kita ke permasalahan tadi. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ata rajulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki membawa anak perempuannya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Lalu sang bapak ini mengatakan, inna banati hadhihi abad an tatazawwaj. Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak perempuan tersebut, athi'i abak. Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Kenapa kamu enggak mau menikah? Maka sang anak perempuan ini bertanya, "Wallazi ba'athaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zauj 'ala zaujatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami untukku. Apa kewajibanku terhadap suami? Dan ini pelajaran bagi para perempuan-perempuan perawan ataupun janda-janda kembang yang ingin menikah lagi, hak suami apa? Tanya itu, pelajari itu, hak suami apa? Sebagaimana sahabat perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, kewajiban saya sebagai istri apa? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqquz zauj 'ala zaujati. Hak suami atas istrinya. Lihat besarnya kedudukan suami yang menyebabkan seorang istri taat, yang menyebabkan pula apabila tidak taat maka dianggap durhaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat bihi qarhatun fala hasatha aw intathara min kharahu sadidan aw daman thumma btalatu ma addat haqqahu." Kalau seandainya seorang suami mempunyai luka berlubang nanah, lalu dia jilat oleh istrinya, dijilat, ya, atau ada lubang yang mengeluarkan darah, lalu dia telan darah tersebut, istrinya menelan darah suaminya demi agar apa, berhenti darahnya, ma'addat haqqah, maka istri tersebut belum menyelesaikan haknya, belum menunaikan haknya dengan semestinya. Alangkah besarnya pada saat itu. Mana istri-istri yang saya dicurhati, sudah datang suaminya ini belum mengaji sunnah, kasihan banget, ngadu kepada ustadz, ustadz, apa yang ustadz ajarin kepada istri saya? Kenapa pulang-pulang dari pengajian malah teriak-teriak mukulin saya? Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya, semestinya setelah pengajian-pengajian seperti ini, keadaan suami istri semakin harmonis. Masa para ustadz ingin sampai-sampai saking banyaknya perceraian, saking banyaknya perceraian, perpisahan antara suami istri, ingin didirikan Armala Center, Janda Center. Ini kemana sunnahnya? Bukankah iblis salah satu target operasinya ketika dia mengutus pasukannya? Orang yang paling dekat dengan dia adalah yang paling besar godaannya. Dan salah satu godaan yang besar adalah kata si pasukan kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imraati. Aku tidak tinggalkan laki-laki itu, melainkan sudah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Ini perhatikan ibu-ibu yang kadang-kadang nantang suaminya, ceraikan kalau berani, ceraikan. Ya, ingat bu baik-baik, suami laki-laki tidak bisa ditantang, apalagi oleh perempuan. Ini bapak ibu saudara saudari, dan itu nanti permasalahan lain yang kita akan bahas tentang sifat istri durhaka. Lihat lagi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan istri-istri yang tidak taat kepada suami, durhaka sehingga suami sampai murka, sampai marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Hibban dan oleh Imam Tirmidzi, dan hadisnya hasan, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Tiga orang yang tidak diangkat salatnya di atas kepalanya, artinya enggak diangkat ke langit, enggak diterima oleh Allah, tidak diangkat sholatnya walau sebatas satu shiber, satu jengkal, artinya diangkat sholatnya satu jengkal aja enggak. Siapa mereka tiga orang tersebut? Salah satunya wamro'atun batat wazawjuha alaiha sakhil, seorang perempuan masuk ke malam hari, di malam hari tersebut sang suami murka kepada dia gara-gara kelakuan istrinya. Maka berat pak, berat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Sifat istri durhaka yang pertama, tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Kalau kata suaminya jangan keluar rumah, dia tetap keluar rumah. Kalau kata suaminya jangan bekerja, dia tetap bekerja. Dalam kebaikan itu. Bahkan saya pernah diceritakan, subhanallah, kata sang suami kepada istrinya, istriku berhenti kamu bekerja. Bang, sayang bang, saya capek-capek untuk masuk pekerjaan ini. Sekarang gini aja deh, suaminya walhamdulillah diluaskan rezekinya. Kamu berapa tahun lagi pensiun? Sekitar 10 tahun lagi. Gajimu per bulan berapa? Sekitar 7 juta atau 5 juta, hitung. 5 juta kali 12 bulan kali 1 tahun kali 15 tahun. Karena dia pensiun 15 tahun lagi. Berapa keluar duitnya? 1,5 miliar. Nih, saya bayar cash 1,5 miliar tapi kamu berhenti kerja. Enggak mau. Berarti yang dicari bukan hartanya. Kadang-kadang di situ ada nilai. Saya ingin keluar. Meskipun dalam Islam tidak diharamkan seorang perempuan bekerja. Enggak ada haram. Akan tetapi ketika sang suami sudah mengatakan, istriku berhenti saja bekerja, itu perintah yang apa hukumnya Pak? Wajib ditaati. Ya, tidak ada mincela-mincela, enggak ada. Sami'na, taat saya. Karena di dalam ketaatan di situ ada surganya. Sang suami ketika mengatakan berhenti, itu berarti dia bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Sekarang kita ambil permasalahan selanjutnya. Istri yang durhaka yang kedua, yaitu meremehkan. Permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Meremehkan permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cerita. Suatu ketika di Walimatul Urush di Banjarmasin, kota saya, ada bapak-bapak duduk. Ustaz, boleh saya duduk di sampingnya? Oh, boleh. Boleh sambil makan sambil bertanya, silahkan Pak. Beliau mengatakan, Ustaz, umur saya ini 50 tahun. Benarkah dalam Islam kalau istri juga seumuran dengan saya, ya 49, 48, seumuran lah kita hampiran, boleh, benarkah istri menolak permintaan saya? Dia menolak kadang-kadang, nih perhatikan Bu, ini rintihan para suami. Dia kadang-kadang menolak Ustaz dengan alasan kalau, mohon maaf, ketika ember masuk ke dalam sumur sakit, karena sudah tidak seperti dahulu. Dia kadang-kadang menolak kalau saya berhubungan di atas ranjang, nanti mandi subuh-subuh dingin, saya tidak seperti dahulu lagi. Sampai lihat, ini Bu, lihat, perhatikan rintihan para suami. Sampai sang suami tersebut mengatakan, Ustaz, seminggu saja saya alhamdulillah dapat Ustaz. Ini subhanallah. Kasihan, lihat kasihan. Ya, ini perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, meremehkan pelayanan suami di atas ranjang, termasuk istri yang durhaka. Dan bentuk-bentuk peremehan, satu, menolak mentah-mentah. Yang kedua, mengundur-ngundur. Ya, Nabi kita, lihat Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, beliau itu mendapatkan sihir. Dan Nabi kalau dapat ujian penyakit, mendapatkan penyakit yang berlipat-lipat dari manusia biasa. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mendapatkan sihir, berarti sihirnya tingkat tinggi, menyusahkan beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Sampai dikhayalkan kepada beliau, beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Jadi ceritanya, ketika Rasulullah SAW kena sihir, beliau ingin menggauli istrinya. Istri fulana, beliau ingin gauli. Si fulana, istri beliau, beliau ingin gauli. Tapi dikhayalkan akibat sihir, kayaknya sudah nih. Itu kan tersiksa sekali Pak. Bagaimana kalau seorang suami, yang jomblo gak tahu ini, sudah memuncak, ya, ingin melampiaskan syahwatnya, istrinya tenang-tenang melambat-lambatkan. Ini kesal, dan ini bentuk peremehan terhadap pelayanan ranjang di ranjang suami. Yang pertama saya katakan tadi apa? Menolak mentah-mentah. Yang kedua, mengundur-undur waktu. Dan itu menyakitkan hati suami. Ya, meskipun tidak boleh juga sang suami menyiksa istri.

Lihat Bapak Ibu Saudara Saudari hadis-hadis berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji'a fabata ghadbana la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak perempuan ke ranjangnya, ini bahasa kiasan, dan boleh memakai bahasa kiasan di dalam Islam dan itu lebih baik, tetapi boleh juga memakai bahasa vulgar sebagaimana hadis Rasul misalkan, "Man massa dzakarahu falyatawadha." Barang siapa yang meremas zakarnya, di situ adalah bahasa vulgar, boleh, maka hendaklah dia bertawadha, berwudu. Ini bahasa kiasan. Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, ngapain? Bukan main petak umpet. Ya, ini bahasa kiasan. Fa'abat antajia, dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya. Fabata ghadbana. Lihat. Ya. Lalu pada malam hari itu sang suami murka. Di sini terdapat pelajaran fikih. Apakah yang dimurkai istri ini dimurkai kalau diajak suami di malam hari saja ataukah juga di siang hari? Karena hadisnya batayabitu dan itu adalah tidur malam. Artinya kalau istri diajak di siang hari kemudian dia enggan, apakah dapat la'anat hal malaikatu hatta tusbih? Para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini menunjukkan pula hadis ini tentang malam hari. Artinya kalau sang suami ingin mengajak istrinya ke ranjangnya dan itu di siang hari, istrinya enggan, apakah juga dapat laknat dari malaikat? Paham maksud saya, Pak? Nah, kira-kira dapat juga enggak? Hah? Yang dapat harus dalil. Yang enggak dapat harus dalil. Maka jawabannya dapat. Karena yang menjadi ukuran bukan malam atau siang. Tetapi kenapa disebutkan malam? Karena kebanyakan terjadi pertempuran di atas ranjang di malam hari. Tempuran apa, Ustaz? Itu pertanyaan orang jomblo biasanya. Ya. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada malam atau siang, lihat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Lihat, di sini tidak disebutkan malam atau siang. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, melainkan yang di langit akan murka atasnya sampai suami ridha kepada istrinya. Lihat, tidak disebutkan malam atau siang. Menunjukkan hadis yang sebelumnya umum. Baik ajakan suami di malam hari atau ajakan suami di siang hari, ketika sang istri enggan, maka dia dapat apa, Pak? Dapat laknat dari siapa? Malaikat. Didoakan oleh malaikat mendapatkan laknat. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu tentang masalah ini, bahwa sifat istri durhaka adalah yang meremehkan pelayanan suami di atas ranjangnya. Makanya, Pak, saya sering berpikir bahwasanya ada obat-obat perempuan untuk memelihara bagian vitalnya. Itu adalah obat nyunnah. Karena itu untuk kebahagiaan sang suami, untuk pelayanan terbaik dari istri kepada suaminya. Ya. Obat apa itu, Ustaz? Itu pertanyaan jomblo pasti. Kena pokoknya jomblo hari ini, malam ini. Lihat hadisnya. "Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'tihi wa in kanat 'alan tannur." Jika seorang lelaki mengajak istrinya kepada hajatnya, ini pun bahasa kiasan, maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya meskipun dia sedang membakar roti. Di sini terdapat penjelasan menarik. Perhatikan baik-baik.

0: disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih yang dikatakan oleh Ibnul Malik. Lihat, kenapa meskipun sedang membakar roti, saya ingin bertanya, roti itu boleh ditinggal enggak Pak ketika dibakar? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau ditinggal kenapa? Gosong. Maka meskipun menghancurkan harta, tetap tinggalkan itu meskipun hartanya hancur, layani suami. Penjelasan menarik dari Ibnul Malik, beliau mengatakan wa hadza bi syart an yakuna al khubza lizauj. Ini dengan syarat roti yang dipanggang tadi untuk suami. Kenapa? Li'annahu da'aha fi hadhil hal. Karena sang suami mengajak istrinya dalam keadaan saat ini. Faqad radhiya bi itlafi mali nafsi. Berarti sang suami telah ridha, hartanya, rotinya tadi hancur, berarti hartanya habis juga. Tidak mengapa, yang penting dia dilayani. Kemudian ada perkara menarik, perhatikan Bu, jangan remehkan permasalahan di atas ranjang. Beliau mengatakan wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Habisnya harta, hancurnya harta, roti yang dipanggang tadi gosong, tidak bisa dimakan, hancurnya harta, lebih ringan, lebih rendah, lebih remeh dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam zina. Kalau yang halal susah diajak, ngapain saya pertahankan? Nyari yang lain. Begitu. Maka bahaya meremehkan permasalahan ini. Oleh karenanya, ibu-ibu saya nasihatkan. Lihat, suami biasanya mau itu kapan? Maka perhatikan keadaan tubuh kita. Jangan sampai capek pada saat itu. Suami biasanya Ustaz malam Jumat. Meskipun hadisnya lemah. Boleh gak bergaul malam Jumat? Boleh. Yang tidak boleh meyakini hadis itu. Karena hadisnya lemah. Suami Ustaz biasanya malam Jumat. Setelah tidak ada keluar kota, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada pekerjaan. Dia ingin malam Jumat. Maka usahakan hari Kamisnya fit. Ya. Kalau perlu senam dulu. Ustaz, masa sedetil itu? Ya begitu. Agar nanti malam bisa melayani dengan maksimal suaminya. Ini kadang-kadang sebagian istri, Bang, sebentar ya, Bang. Istri suaminya sudah menggebu-gebu, sudah 100% sudah. Ya? Kata sang istri, sebentar ya Bang, ini sinetron, episode terakhir, saya pengen lihat, gimana nih?
1: A'udzubillah.
0: Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bener, ini memang takdirnya, di masjid ini tidak pernah selesai kajian saya. Satu hadis lagi, tentang ini. Termasuk sifat istri yang durhaka adalah meremehkan pelayanan suami di atas ranjang. Pelayanan terhadap suami di atas ranjang. Lihat hadisnya ajib luar biasa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tuaddi haqqo zawjiha." Lihat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, Senin Kemis, bahkan Daud, ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli kajian, panitia kajian. Lihat, perhatikan ini. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang perempuan tidak atau belum menunaikan sebenar hak Allah, hak Rabbnya, sampai dia tunaikan hak suaminya. Ya, hak suaminya. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tunaikan hak suami. Maka berarti sempurna hak Anda, menunaikan hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada penunaian Anda kepada hak suami. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab.
1: Kalau seandainya suami minta istrinya untuk dilayani, sedangkan istrinya di atas kota Kotab. Kotab disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar lil jamal kal ikaf li ghairi. Kotab itu seperti pelana, seperti apa namanya? Sandaran duduk di atas onta. Ya, kotab. Bahasa yang lain kotab itu disebutkan bahwa orang-orang Arab kunna idza aradna alwiladah jalasna ala kotab. Mereka kalau ingin melahirkan, mereka duduk di atas kotab. Di atas, saya juga belum tahu bagaimana bentuk kotab itu. Yang jelas ini alat yang diduduki oleh perempuan yang ingin melahirkan agar mudah melahirkannya. Artinya apa? Sang suami jika istrinya, dia menginginkan istrinya dan sang istri waktu itu di atas onta, maka layani. Bapak gak usah mikir bagaimana cara di atas onta, itu bukan urusan bapak. Ya. Yang kedua, berdasarkan penafsiran yang kedua tadi, dia dalam keadaan mau melahirkan, istri suaminya ingin layani. Subhanallah. Ya, besar enggak? Besar. Jangan pernah remehkan permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, sifat istri yang durhaka yang ketiga, minimal kita lima lah, mudah-mudahan alhamdulillah, yaitu tidak menyebarkan aib suami. Ini sifat istri durhaka, menyebarkan aib suami, terutama tatkala kongko-kongko duduk-duduk dengan para perempuan lain. Ya, ini perhatikan ibu-ibu sosialita, ibu-ibu yang suka nongkrong-nongkrong, jilbab lebar tapi sukanya nongkrong. Ya, maka perhatikan, yang diceritakan siapa? Suami. Aduh, suami kujeng. Aduh, itu aja gak boleh. Menceritakan keburukan suami. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fassalihat qanitat hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita yang saleh, qanitat. Siapa qanitat? Yang taat kepada Allah. Hafizat, menjaga rahasia sebagaimana Allah menjaganya. Ya, aib sang suami tutupi baik-baik. Lihat lagi hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid, perempuan di zaman Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika beliau di majlis Rasulullah, Asma bintu Yazid, warrijal wan nisa qu'ud, ada laki-laki ada perempuan sedang duduk-duduk di majlis Rasulullah SAW. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlih wa la'alla imra'atan tukhbiru ma fa'alat ma zawjiha. Mungkin di antara laki-laki ini ada yang menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, rahasia dia dengan istrinya. Atau ada juga mungkin perempuan yang di belakang itu menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, kelakuan suaminya terhadap dia kepada orang lain. Maka ya, orang-orang jadi ribut. Fakultu, kata Asma bintu Yazid, "I wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna." Demi Allah, benar itu wahai Rasulullah. Para perempuan sering menceritakan suaminya. Laki-laki sering menceritakan istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika mathalu syaitan laqiya syaitanatan fit tariq faghasyaha wan nasu yanzurun." Artinya, jangan kau lakukan itu. Itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan, syaitonah. Betul, bahasanya syaitonah. Ya, ketemu dengan setan perempuan di jalan, lalu dia bergaul, berhubungan badan, lalu dilihat orang banyak. Maka apa enggak boleh cerita terutama apa yang terjadi di atas ranjang, laki-laki ataupun perempuan. Termasuk sifat istri durhaka adalah menceritakan apa yang di atas ranjang, walau dengan isyarat. Enggak boleh bercerita.
0: Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang ke berapa? Yang keempat. Termasuk dari tanda istri yang durhaka adalah ini banyak terjadi. Istri yang tidak berterima kasih dengan kebaikan suami.
0: Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Hakim, kemudian juga Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu.
1: Allah tidak melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Bu, saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah, pernahkah kita kalau diberikan hadiah oleh suami kita, jangan hadiah, makan, maka kita katakan, mas gantengku, suamiku, supermanku, jazakallahu khairan. Wallahi ibu, itu ibu akan langsung diajak, ayo kita jalan-jalan. Saya sering mengatakan bahwasanya ada yang namanya as-sihrul halal, sihir tapi halal. Itu adalah godaan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nih suami nih, ketika Anda malam ini, ya ada sebagian yang mungkin datang malam ini ke Masjid Al-Barakah mau berlama-lama karena di rumah dimarahin sama istrinya. Ya. Ketika Anda sekarang mau berlama-lama, mungkin mau tidur di sini, maka coba SMS dia. Wahai istriku, maafkan saya. Saya sangat mencintaimu. Itu, Pak, 90% masalah selesai. 10% enggak tahu saya. Itu namanya sihir yang halal.
0: Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berterima kasih kita kepada suami kita.
1: Wahai suamiku, wahai gantengku, wahai laki-lakiku, jazakallahu khair. Ya. Dan sebagaimana seorang suami punya panggilan yang baik, yang sayang, panggilan manja untuk istrinya, semestinya istri juga punya panggilan yang baik kepada suaminya. Masa 25 tahun nikah panggilannya Pae, Pae, sini, Pae, mana? Ya, Mase, Mase.
0: Panggil, coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aish, wahai Aish. Aish adalah panggilan manja, kalau bahasa saya panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya Humaira, wahai wanita yang putih, berkulit putih, pipinya merona kemerahan.
1: Ini seorang suami sudah nikah 25 tahun, panggilan dari dulu Mboe, Mboe. Subhanallah, mana kasih sayangnya? Ngaku cinta, enggak punya panggilan sayang.
0: Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis riwayat Bukhari, contoh wanita yang tidak berterima kasih.
1: 2 menit lagi, Pak.
0: Contoh wanita yang tidak berterima kasih adalah wanita yang ketika sang suami terus mengasihi, menafkahi,
1: memberikan kebaikan, tapi satu kesalahan suami langsung dia membabat habis itu. Dia mengatakan, mas kita nikah 25 tahun, kamu gak pernah berbuat baik sama saya. Loh, kata sang suami, itu anak 5 ngapain? Gak buat baik. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Itu tanda istri tidak berterima kasih. Dan saya sebutkan terakhir, ayo cepat-cepat kita. Sebelum habis waktunya, ada riwayat tadi saya ingin sebutkan tentang riwayat siapa? Khadijah. Bapak mungkin ingat. Lihat Khadijah, kenapa mendapatkan, lihat keutamaan Khadijah, termasuk wanita terbaik semesta alam. Yang kedua, wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Bapak kalau dapat salam dari Bapak Jokowi, langsung status di media sosial. Ini salam dari Allah, dari Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dijamin mendapatkan rumah dari surga yang tidak bisa dibayangkan rumahnya. Rumah terbuat dari bambu, bambunya terbuat dari berlian. Bisa dibayangkan? Enggak bisa. Itulah surga, Pak. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, la sahaba fihi wala nasab. Ketika hidup di rumah tersebut Khadijah nantinya radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau tidak punya sakhaf, artinya tidak ada gaduh. Meskipun dia bambu, hidup di, kalau kita rumah bambu di dunia gaduh. Kalau kita naik krek, begitu betul? Ya. Kalau ini tidak ada gaduh dan tidak menyulitkan hidup di rumah bambu dari berlian. Lihat di dalam tafsir, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang tidak ada gaduh di hidup di dalamnya, tidak ada capek hidup di dalamnya, dijelaskan, perhatikan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya As-Suhaili berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam lama da'a ilal Islam ajabat Khadijah tau'an falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'ah wala ta'afi dhalik. Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah dalam surga tidak ada gaduh di dalamnya, ketika Rasulullah SAW sang suami ngajak kepada Islam, maka dia tidak membantah, tidak mengangkat suara. Perhatikan istri-istri yang sering mengangkat suaranya ya di hadapan suaminya, ingin dapat rumah dari berlian sebagaimana Khadijah, jangan pernah angkat suara di hadapan suami. Dan yang dimaksud dengan bahwa tidak capek hidup di dalamnya, karena di atas disebutkan dua sifat, tidak gaduh, tidak capek, bahwa dia tidak pernah menyakiti hati suaminya. Masih banyak sifat-sifat dari istri yang durhaka, di antaranya yaitu memasukkan seseorang yang tidak diridhoi oleh suami, mengerjakan amalan sunnah tanpa izin suami dan tanpa ridha suami, dan semisalnya masih banyak yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.
2: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Simak dan saksikan.
7: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
6: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
7: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihissalam rendah hati bagi para sahabatnya.
6: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Afala ya tadabbaw.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW alaihi wasallam di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Qur'an, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Tahun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ahibati fillah, sahabat Muadz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami menyapa ruang dengar sahabat Muadz di siang hari yang penuh keberkahan ini, tentunya di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, mungkin aktivitas kita di siang ini sudah mulai padat-padatnya ataupun juga sudah mulai lelah-lelahnya. Tetapi ingat sahabat Muadz sekalian, jika kita ikhlas meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah segala lelah yang kita rasakan, segala penat yang kita pikirkan akan menjadi pahala di sisinya kelak. Oleh karenanya sahabat Muadz sekalian, tak lupa pula di siang ini untuk senantiasa kembali kita menata sabar dan juga kita meluruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang bisa sahabat Muadz terapkan untuk menata niat kita adalah kembali mendengarkan kalamullah. Karena hanya dengan mendengarkan kalamullah lah begitu banyak ketenangan yang akan mendatangi jiwa-jiwa kaum muslimin. Dan sebagaimana sahabat Muadz sekalian di siang hari yang penuh keberkahan ini kembali menemani dalam program Murotal Pilihan, di mana telah kami pilihkan beberapa qori yang tentunya akan melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan menjadi teman kita semua dan juga menjadi penyejuk jiwa kita di tengah aktivitas yang mulai padat. Maka tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat muat sekalian, mari bersama kembali kita dengarkan dan juga sembari kita menunggu datangnya waktu sholat zuhur untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan program Murotal Pilihan. Barakallahu fikum.
3: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di siang hari yang penuh aktivitas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga langkah sahabat Muaz dan juga senantiasa memberikan kita kemudahan atas segala aktivitas yang kita jalani. Nah, sahabat Muaz sekalian, di tengah sibuknya menjalani hari, ada satu tempat yang selalu membuat hati ingin kembali pulang, yaitu keluarga tercinta. Rumah mungkin tak selalu sempurna, sahabat Muaz. Namun di sanalah ada doa yang tulus, perjuangan yang tak banyak diucap, dan kasih sayang yang Allah titipkan dalam ikatan keluarga. Karena sejatinya, sahabat Muaz sekalian, keluarga bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga tempat saling menguatkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, orang yang paling pantas untuk mendapatkan kehangatan cinta kita adalah keluarga kita sendiri. Dan terpenting sahabat Muaz sekalian membahas tentang hangat yang mungkin bagi saat ini sahabat Muaz lagi cari tempat makan yang beda sendiri yang rasanya khas Timur Tengah tapi tetap ramah di kantong, kami punya rekomendasinya. Nah, rekomendasinya ini adalah Almas Fried Chicken sahabat Muaz yang tentunya menyajikan makanan hangat langsung buat sahabat Muaz dan keluarga tercinta di rumah. Ini bukan sekedar ayam goreng biasa ya sahabat Muaz. Mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah, bestsellernya itu ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. Yang bikin spesialnya lagi sahabat Muaz bisa pilih mau pakai nasi kebuli ataupun nasi putih. Dan tidak lupa pula sambal saus garliknya yang khas banget plus gratis es teh, masya Allah, karena kualitasnya wahid dan juga branded. Nah, buat sahabat Muaz yang mungkin lagi siap-siap nih ingin kumpul bareng keluarga, ada event ataupun juga teman-teman kantor yang sekedar mau makan siang juga bisa nih buat langsung booking aja nih yang kapasitas 30 orang yakni VIP roomnya, jadi lebih nyaman dan lebih private lagi. Dan yang terpenting sahabat Muaz sekalian, Friday is free day, spesial hari Jumat, beli satu gratis satu. Yang makin bikin lebih adem nih, setiap hasil penjualan dari Almas Fried Chicken, 5%-nya akan disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah ta'ala, makan enak sekaligus berbagi. Dan ini penting juga sahabat Muaz untuk diingat kembali, harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Jadi yuk sahabat Muaz sekalian ajak keluarga, teman, kerabat dan juga sohibnya untuk mari bersama-sama ke Almas Fried Chicken. Kalau mau langsung reservasi ataupun sekedar tanya-tanya menu atau dan lainnya bisa langsung hubungi nomor Almas Fried Chicken di 0895-3339-23723. Kembali kami ulangi 0895-3339-23723. Ataupun sahabat Muaz bisa langsung nih datang ke alamatnya yakni di Jalan Sao-Sao nomor 22 area MTK samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 11.52 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mengartikan kita telah masuki waktu sholat zuhur untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya bagi sahabat Muaz yang mungkin saat ini sedang beraktivitas, mari sejenak kita hentikan aktivitas tersebut dan kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yakni sholat secara berjamaah terkhusus bagi ikhwah. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari kita tinggalkan sejenak dan bersegera menuju rumah Allah. Dan mari bersama kita dengarkan lantunan azan berikut ini. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab
5: Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
8: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Assalamualaikum, Kawanan.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: Eh, apa kita bikin?
12: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Eh, baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
14: Eh, salah for beuh. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
15: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
14: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
15: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
16: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: قدوات نبوية
19: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
20: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
20: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: قدوات نبوية.
19: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
20: dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
20: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-ku, Sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
20: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
22: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
21: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
22: Bah, adakah rezeki yang gurih?
21: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
23: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
24: Anda sedang mendengarkan Radio
0: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
24: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: Ustadz menjawab.
26: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
27: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
28: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
29: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
30: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
31: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
32: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu. Sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, angkutan mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya. Begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka, belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna.
2: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
3: Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
10: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812 4584 3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Anda sedang mendengarkan Radio
0: Muat Bin Jabal 94,3 FM.
24: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
4: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
7: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
8: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
7: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
8: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
7: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
9: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan em potong terus.
2: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
1: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Salman Al-Farisi radhiyallahu
7: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
8: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
9: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
10: Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentangnya, "Engkau beriman dikala orang-orang menolak. Engkau mengetahui dikala orang-orang ingkar. Engkau menepati dikala orang-orang berkhianat. Dan engkau datang dikala orang-orang pergi." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 9 Hijriah ada seorang pemimpin Arab yang memeluk Islam setelah sebelumnya menjauhinya, dan melunak untuk beriman setelah sebelumnya melawan, serta menyatakan ketaatan kepada Rasulullah setelah sebelumnya menentangnya. Dia adalah Adi ibn Hatim At-Toyi radhiyallahu an, yang keramahan ayahnya menjadi buah bibir orang Arab. Adi ibn Hatim mewarisi bakat kepemimpinan dari ayahnya. Dia diberi kekuasaan atas wilayah Toyi. Dia berhak atas hasil-hasil dan ghanimah yang diperoleh wilayah itu karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan, setelah setiap desa dan kota satu demi satu menyatakan keislamannya, Adi ibn Hatim radhiyallahu an melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwanya akan mampu memegang kepemimpinan umat. Dia cemas kedudukannya akan tergeser. Itu sebabnya dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sengit, padahal belum mengenalnya. Itu pula sebabnya dia sangat membenci Rasulullah sebelum melihat dan menjumpainya. Permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Islam dan kaum muslimin berlangsung selama 20 tahun sampai Allah membuka hatinya untuk menerima petunjuk dan kebenaran. Keislaman Adi ibn Hatim radhiyallahu an merupakan kisah yang tak terlupakan. Mari kita dengar penuturannya sendiri tentang hal tersebut. Tak seorang Arab pun yang membenci Rasulullah seperti diriku tatkala mendengar tentang dakwahnya. Aku adalah seorang yang terhormat dalam masyarakat. Aku seorang Nasrani yang selalu mendapat seperempat bagian ghanimah seperti yang biasa diberikan kepada pemimpin-pemimpin Arab sebelumku. Ketika dakwah Rasulullah meluas sampai di pelosok-pelosok gunung dan lembah, ketika kekuatannya makin kokoh sehingga prajurit-prajurit muslimin tersebar di seluruh jazirah Arab, aku berkata kepada pengembala untaku, ayahmu akan selamat. Siapkan untukku beberapa unta betina yang gemuk dan jinak. Tambatkan di samping rumahku. Bila kau dengar pasukan Muhammad telah menginjak wilayah kita, segera beritahu aku. Suatu pagi, pengembalaku datang berlari-lari. Tuan, laksanakanlah apa yang telah Tuan niatkan. Bila wilayah kita diinjak oleh pasukan Muhammad sekarang juga. Aku bertanya keheranan. Mengapa? Semoga ibumu kehilangan engkau. Dia kemudian menjawab, saya melihat panji-panji di sekeliling kota. Saya tanyakan kepada orang-orang, katanya mereka adalah pasukan Muhammad. Aku mendadak sibuk. Kalau begitu, siapkan unta-unta betina yang kukatakan dulu. Sementara dia mempersiapkan unta, kupanggil anak-anak dan istriku agar bersiap-siap untuk berangkat. Kami harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Perjalanan terus dipercepat. Kami menuju Syam untuk bergabung dengan keluarga-keluarga Nasrani di sana. Kuanggap situasi yang terjadi memaksa keluargaku untuk mengungsi. Di suatu tempat di Najd, yaitu di desa Toyi, kuperiksa anggota keluargaku. Ternyata saudara perempuanku tidak ada di antara mereka. Sesudah perjalanan yang begitu jauh, tak mungkin aku kembali lagi mencarinya. Maka kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Syam. Di sana, kami bisa hidup tenang bersama keluarga-keluarga yang seagama. tentang saudara perempuanku, terjadilah apa yang kuperkirakan. Aku mendapat berita bahwa pasukan kafari Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyerbu wilayah kami, dan saudara perempuanku ditawan bersama beberapa orang lain. Mereka digiring ke Madinah dan ditahan di depan sebuah masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas, saudaraku menyapa, "Rasulullah, ayahku telah wafat dan penebusku tak kunjung tiba. Maka berilah aku harapan baik. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula atas Anda." Rasulullah kemudian bertanya, "Siapa penebusmu itu?" "Adi ibn Hatim." "Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu?" Tandas beliau kemudian berlalu. Keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melintasi tempat para tawanan. Saudaraku mengulangi kata-katanya kemarin, tetapi Rasulullah juga hanya mengulangi jawabannya. Keesokan lagi, Rasulullah melintas. Saudaraku sudah merasa putus asa, sehingga tidak berkata apa-apa. Tapi seorang lelaki berkata, "Kejarlah beliau dan cobalah sekali lagi." Maka saudaraku memburu Rasulullah dan mencoba berbicara dengannya. "Rasulullah, ayahku telah wafat dan penebus yang diutus tak kunjung tiba. Berbuat baiklah kepadaku. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula kepada Anda." Beliau kemudian menjawab, "Ya, kupenuhi permintaanmu," kata saudaraku. "Sebenarnya aku ingin menyusul keluargaku di Syam." Kemudian Rasulullah berkata, "Jangan tergesa-gesa. Tunggulah sampai engkau bertemu dengan seseorang yang baik dan dapat dipercayai dari kaummu sendiri, agar bisa menyertaimu dalam perjalanan. Bila orang itu sudah kau dapatkan, beritahu aku." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu, saudaraku bertanya kepada seseorang, "Siapa gerangan lelaki yang tadi menyuruhnya mengejar Rasulullah?" Orang yang dimaksud adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Keesoknya, ada rombongan kafilah yang datang. Di antara mereka ada orang yang dapat dipercaya. Sehingga saudaraku segera menjumpai Rasulullah seraya berkata, "Rasulullah, ada kafilah datang dan di dalamnya ada kaumku yang bisa dipercaya untuk menyertaiku sampai ke Syam." Rasulullah kemudian mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh. Saudaraku diberi pakaian, makanan, unta, dan uang secukupnya. Kami di Syam terus mengikuti perkembangan berita tentang dia dan menunggu kedatangannya. Aku hampir tak percaya pada kebajikan yang dilakukan Muhammad terhadapnya, yaitu terhadap saudariku, padahal beliau kumusuhi dengan sangat sengit. Demi Allah, saat aku duduk-duduk bersama keluargaku, tiba-tiba terlihat seorang wanita mengendarai unta menuju ke atas kami. Aku berkata, "Semoga dia putri Hatim." Setelah dekat, ternyata betul dia putri Hatim. Begitu turun dari unta, dia langsung mencerca. Orang yang memutuskan hubungan dengan keluarga adalah orang yang zalim. Kau ajak anak istrimu pergi dan kau tinggalkan putri ayahmu tanpa peduli bagaimana nasibnya. Aku berusaha meredakan kemarahannya. Wahai saudaraku, janganlah begitu. Katakan yang baik-baik saja. Sedikit demi sedikit, redahlah kemarahannya. Setelah tenang, dia menceritakan pengalamannya dengan Muhammad sesuai dengan berita yang telah kudengar. Saudaraku ini adalah seorang wanita yang cerdas dan tegas. Maka aku bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Dia kemudian menjawab, demi Allah, aku berpendapat sebaiknya engkau menemuinya secepat mungkin. Bila dia memang seorang nabi, maka orang yang lebih dulu mendatanginya

Allah menjadikan tangan Adi di tanganku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setibanya di Madinah, aku langsung menuju ke masjid tempat Rasulullah saat itu berada. Ketika ku beri salam, beliau bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu kemudian ku jawab, "Adi ibn Hatim." Rasulullah segera berdiri menyambut. Beliau menggenggam erat tanganku dan mengajak ke rumahnya. Dalam perjalanan, kami berpapasan dengan seorang wanita tua yang menggendong anak kecil. Dia meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak karena ada keperluan yang hendak disampaikannya. Rasulullah melayaninya dengan sabar sampai dia puas. Mengamati kejadian itu, aku berkata dalam hati, "Demi Allah, dia bukanlah seorang raja." Setelah wanita tua itu tercukupi kebutuhannya, kembali Rasulullah menggenggam tanganku dan membimbingku masuk rumahnya. Di sana kulihat bantal kulit yang berisi daun-daun kurma kering. Rasulullah mengulurkannya kepadaku seraya berkata, "Duduklah." Aku pun merasa malu. "Tidak, Anda saja yang duduk di atasnya." Kata beliau lagi, "Tidak, engkaulah, engkau saja yang duduk." Aku patuh dan duduk di atas bantal itu. Rasulullah sendiri duduk di atas tanah karena tidak ada perabot lain di dalam rumah. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini bukan perintah seorang raja." Rasulullah memandangiku kemudian berkata, "Wahai Adi ibn Hatim, bukankah engkau mencampur agamamu Nasrani dengan agama para penyembah bintang?" "Benar." Beliau kemudian berkata lagi, "Bukankah engkau memungut seperempat dari harta gonima kaummu, suatu hal yang tidak dihalalkan oleh agamamu?" Aku lagi menjawab, "Benar." Sekarang aku tahu bahwa beliau memang seorang nabi yang diutus. Kemudian beliau berkata, "Barangkali yang menghalangimu untuk masuk agama ini adalah karena engkau melihat kepapaan pada diri kaum muslimin. Demi Allah, sudah dekat masanya di mana harta benda melimpah ruah sampai tak ada orang yang mau menerima zakat. Barangkali wahai Adi, yang menghalangimu memeluk Islam ini adalah karena kau lihat kecilnya jumlah muslimin dan besarnya jumlah musuhnya. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau mendengar berita bahwa seorang wanita berani menunggang unta dari Qadisiyah menuju Baitullah seorang diri tanpa merasa gentar terhadap siapapun kecuali Allah. Dan barangkali engkau enggan masuk agama ini karena engkau melihat kerajaan dan kekuasaan berada di tangan orang-orang non-muslim. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau akan mendengar istana-istana putih Babilon dikuasai muslimin dan harta kekayaan Khosrah II, anak Hormis IV akan mereka miliki." Aku mengulangi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Harta kekayaan Khosrah II, anak Hormis IV? "Ya, harta Khosrah II, anak Hormis IV." Rasulullah menegaskan perkataannya. Pada suatu saat, setelah Islam kuat, aku menyaksikan kebenaran itu. Lalu aku memeluk Islam.

0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adi Ibn Hatim dikaruniai umur yang panjang. Di kemudian hari dia berkata, "Telah kubuktikan dua perkara yang dikemukakan oleh Rasulullah dan tinggal yang ketiga dan pasti akan terjadi juga. Aku telah melihat seorang wanita menunggang unta dari Qadisiyah menuju Baitullah tanpa takut terhadap sesuatu. Aku adalah penunggang kuda pertama yang menyerbu wilayah kekuasaan Khosrow II, anak Hormis IV, dan membawa harta kekayaannya. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa peristiwa yang ketiga juga akan terjadi." Allah Subhanahu wa taala menghendaki kata-kata nabinya menjadi kenyataan. Peristiwa ketiga terbukti pada masa pemerintahan khalifah yang terkenal Zahid dan Abid, yakni Umar ibn Abdul Aziz. Pada masa itu, harta kekayaan melimpah ruah di tangan kaum muslimin sampai-sampai mereka tak berhasil mendapatkan fakir miskin yang bersedia menerima zakat. Kata-kata Rasulullah memang benar, dan putra Hatim telah mewujudkan sumpahnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى perkenankan bagi kita untuk bersama-sama kita hadir dan duduk di dalam majlis ilmu yang kita cintai ini. Semoga langkah kita menuju tempat yang mulia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai upaya untuk mempermudah jalan kita untuk sampai kepada surga Allah Azza wa Jal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya menuju surga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau telah bersabda, "Taraktukum ala mahajjatin bayda aw ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun." Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih di atas sesuatu yang terang benerang jelas. Lailuha kana hariha, malam seperti siang. La yazigu anha illa halik, maka tidaklah orang tergelincir dari jalan yang terang itu melainkan ia akan binasa. Jamaah yang rahmati Allah azza wa jal, kita akan melanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab yang ditulis al-imam oleh al-hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah, tentang keutamaan, tentang kebaikan-kebaikan yang besar dari amal-amal yang kita lakukan. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari keutamaan muadzin sebagai seorang muadzin, dan juga fadilah dari kita mendengar adzan serta amal-amalan yang bisa kita lakukan ketika mendengar adzan untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang besar, kebaikan-kebaikan yang besar seperti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan ampunan, mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam bab fadlul mashyi ila salati wa fadlu salatil jamaah. Fadail atau fadilah serta keutamaan yang terdapat pada al-mashyi ila al-masjid, berjalan menuju masjid, dan fadilah yang ada yang terdapat dalam salat berjamaah. Ya, fadlul mashyi ila al-salati wa fadlu salatil jama'ati. Qala al-muallif al-hafiz Muhammad ibn Abdul Wahid Diyauddin المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. Salat seseorang di dalam jamaah atau secara berjamaah itu akan dilipat gandakan dibanding dengan salatnya di rumahnya sendiri atau di pasar. Dilipat gandakan sebanyak 25 di'fan, sebanyak 25 kali lipat. Wadzalika, yang demikian itu mereka peroleh karena mereka melakukan langkah-langkah berikut ini. Annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a, bila ia berwudu maka ia pun berwudu dengan wudu yang bagus, yaitu dengan sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salat. Berikutnya ia pun keluar, berangkat menuju masjid, di mana berangkatnya itu, keluarnya itu, langkahnya itu tidaklah ia lakukan melainkan karena solat yang membuat dia keluar berjalan menuju masjid. Lam yakhthu khutwatan, maka apabila demikian tidaklah ia melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajatun, tidaklah satu langkah ia langkahkan melainkan diangkat derajatnya satu tingkatan dengan satu langkah tersebut. Wa hutta anhu biha khati'atun, kemudian dosanya pun akan digugurkan, satu dosa akan tergugurkan dengan langkah tersebut. Fa idza shalla, bila dia telah sampai ke masjid, kemudian ia pun salat, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat pun akan terus berselawat untuk orang tersebut. Tidak henti-hentinya para malaikat berselawat untuknya, madama fi musallah, selama orang ini tetap berada di dalam musallanya, tempat ia salat. Para malaikat mengatakan, Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu, ya Allah salli alaih, berilah salawat kepada orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Wala yazalu fi salatin man tadhara salah, dan orang ini terus terhitung dalam salat selama ia diam di situ dalam rangka menunggu salat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis pertama dalam bab al-mashy, fadlul mashy ila salat. Rasulullah SAW kabarkan kepada kita bahwa seseorang yang sholat dalam jamaah itu akan memperoleh 25 keutamaan, 25 kelipat gandaan, kelebihan dibanding seseorang yang sholat di rumah atau di luar masjid, di pasarnya. Hal-hal itu ia peroleh dengan langkah-langkah tadi. Berwudu dengan wudu yang baik. Artinya dia pun berwudu di rumahnya. Dan ini dijelaskan nanti oleh banyak hadis menunjukkan keutamaan kita itu bersuci di rumah sebelum kita berangkat menuju masjid. Karena di situ ada kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Termasuk salah satunya hadis ini. Dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Yang demikian itu dia peroleh karena dia pertama berwudu dengan wudu yang baik. Kemudian ia ke masjid, tidaklah ia keluar melainkan karena sholat, bukan karena urusan yang lain. Maka apabila ada niat lain yang membuat dia keluar dari rumahnya, kemudian di tengah jalan baru dia ke masjid, maka ini tidak masuk dalam kategori ini. Yang membuat dia keluar adalah betul-betul sholat ke masjid. Dia akan terhitung sejak dia berniat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah ia itu melangkah satu langkah melainkan akan diangkat derajatnya dan akan digugurkan dosa-dosanya. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Bila ia salat maka malaikat pun akan terus berselawat kepadanya selama ia berada di musalla. Fi musalla, seseorang selama berada di musalla, di tempat ia salat. Musalla juga artinya di masjid ia salat. Apakah seseorang itu harus diam di tempat dia salat, tidak bergerak? Apakah itu yang dimaksud, ataukah masih masuk juga kategorinya bagi orang-orang yang tetap berada di masjid meskipun ia berpindah dari satu titik ke titik yang lain, di satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain? Maka makna yang paling masuk tentunya adalah orang yang berada di tempat dia sholat, yang tidak pindah-pindah dari tempat itu. Itu yang jelas, paling jelas masuknya dalam kategori madama fi musalla, selama orang itu berada di dalam tempat sholatnya. Namun bila dia pun berpindah dari satu tempat ke tempat yang selama berada di dalam musalla tersebut, berada dalam masjid itu, maka yang demikian pun tidak menafikan bahwa dia berada di tempat salatnya. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, fi musallah wa ka'annahu kharaja makhrajal ghalib. Kata-kata ia berada di tempat dia salat ini penyebutan yang pada umumnya. Kenapa demikian? Wa illa falau qama, karena seandainya pun dia itu berdiri pindah ke tempat yang lain, ila buqatin ukhra fil masjid, tetap berada dalam masjid tetapi pindah dari tempat duduk yang lain, dari tempat duduknya ke tempat yang lain, mustamirran ala niyatil intidar, dengan tetap niatnya untuk menunggu salat, kana kadzalik, maka dia pun masih tetap mendapatkan fadilah tersebut, dia masih masuk dalam kategori ini. Jadi ini tidak sebatas atau tidak
18: hanya bagi mereka yang duduk di tempatnya saja, tidak bergerak ke sana kemari. Yang ini ya masuk, jelas. Ini dari mimbabi aula. Ini yang paling utama tentunya. Tapi bila seandainya ia bergeser dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain, selama itu berada dalam satu masjid, tidak keluar dari masjid itu, dari musala tersebut, maka itu pun masih masuk dalam kategori ini. Kemudian para malaikat pun terus berdoa kepadanya, berdoa untuknya, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah kepadanya salawat, rahmatilah orang tersebut. Wala yazalu fi salatin mantadhara as-salah, dan ia pun terus mendapat hitungan salat. Terus ia itu dianggap dalam salat selama ia menunggu salat yang akan datang. Ini. Jadi langkahnya adalah dengan kita berwudu di rumah, kemudian keluar ke masjid dengan niat untuk salat, tidak ada niat yang lain. Kemudian diam di masjid. Diam di masjid menunggu salat. Maka kita akan mendapatkan fadilah salat berjamaah 25 derajat. Kemudian langkah kita akan menjadi sarana untuk meninggikan derajat kita. Semakin banyak langkah, maka semakin tinggi derajat yang kita peroleh. Akan juga menjadi sarana untuk menghapuskan dosa kita. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang tersebut akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sangat mulia. Semoga mereka diberikan salawat oleh Allah, semoga mereka dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, bahwa mereka itu terus terhitung dalam solat selama mereka duduk diam menunggu solat. Baik. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini juga berhubungan dengan keutamaan salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Rasulullah SAW bersabda bahwa salat berjamaah, salat di dalam jamaah itu lebih utama, lebih mulia dibanding salat sendiri. Bi 27 darajah, dengan kelebihan 27 derajat. Tadi 25, sekarang 27. Jumlah yang banyak tidak menafikan jumlah yang sedikit, tidak menyafikan jumlah yang lebih. Dan banyak sekali pendapat ulama dalam masalah menjelaskan kenapa berbeda. Banyak, tapi itu semua terkaan-terkaan dari para ulama. Umumnya bahwa jumlah yang 25 tidak menafikan jumlah yang 27. Dan ini adalah bentuk motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk mengejar keutamaan berjamaah. Salat berjamaah lebih utama, lebih tinggi nilainya, lebih mulia dibanding dengan salat sendiri sebanyak 25 derajat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada dua poin dalam dua hadis yang kita bacakan ini. Yang pertama, sebagian ulama berangkat dari hadis ini menyatakan hukum bahwa salat berjamaah itu tidak wajib. Tidak wajib. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa keutamaan saja. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Ini menunjukkan tidaklah wajib. Karena itu lebih utama. Karena orang berarti boleh melakukan yang kurang utama. Poin kedua, sebaliknya, menyatakan bahwa salat berjamaah adalah syarat sahnya salat. Yang artinya bila seseorang melakukan salat tidak berjamaah, tidak sah salatnya. Nah, Dan pendapat yang tengah-tengah, yaitu apa? Bahwa sholat berjamaah ini wajib. Seandainya pun ia tidak berjamaah, maka tetap sah. Baik. Para ulama yang mengatakan bahwa tidak sah sholat, bahwa sholat berjamaah tidak wajib, berangkat dari hadis ini, mengatakan menunjukkan keutamaan saja. Namun kita mendapati dalam hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menekankan masalah berjamaah. Bagaimana kita mengatakan dia tidak wajib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah akan membakar rumah seseorang yang tidak datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat yang tidak mampu melihat, "Ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Apakah engkau mendapatkan rukhsah bagi saya untuk tidak ikut salat berjamaah?" Maka Rasul mengatakan, "Apakah engkau mendengar suara adzan?" "Iya." Ketika orang itu mengatakan, "Saya mendengar suara adzan," maka Rasul mengatakan, "La ajidu laka rukhsah. Saya tidak mendapati bagimu keringanan. Tetap kamu harus datang ke masjid." Dan ini sangat tegas dalam menyatakan bahwa kita itu harus salat berjamaah. Salat itu wajib berjamaah. Baik, itu poin pertama, bahwa sebagian mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan tidak wajibnya berjamaah, tetapi dalil-dalil dalam masalah ini tidak saja menunjukkan keutamaan, tetapi dalam hadis yang lain menunjukkan akan ketegasan, tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan salat secara berjamaah. Kemudian sesuatu yang disebutkan lebih utama bukan berarti dia tidak wajib. Lebih utama belum tentu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut tidak wajib. Kan di sini bentuknya salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Jadi seolah-olah salat berjamaah itu hanya lebih utama saja, sementara salat sendiri ya sah, bisa, tetapi tidak sampai berdosa. Sebagaimana berjamaah itu tidak sampai wajib meninggalkannya, melakukannya. Di dalam banyak hadis menyebutkan hal-hal yang wajib, tetapi disebutkan dengan bentuk lebih utama, tetapi dia adalah sesuatu yang disepakati hukumnya wajib. Seperti beriman misalnya. Beriman. Iman itu bandingannya apa? Kufur. Lawan terbaliknya kufur. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antu'minu khairul lakum. Kalian beriman lebih baik bagi kalian. Kalian beriman lebih baik. Beriman itu lebih baik. Apa artinya kemudian beriman tidak wajib? Tidak ada yang mengatakan demikian. Maka oleh karena itu, standar mengatakan bahwa dalam hadis disebutkan lebih utama saja, ini menunjukkan tidak wajib, maka ini tidaklah kuat, tidaklah tepat. Dilebih-lebih lagi dengan hadis-hadis yang lain yang mendukung tentang atau yang menegaskan tentang keharusan seseorang untuk sholat berjamaah. Adapun poin yang kedua, yaitu sebagian antara ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya syarat sah, bahwa tidak sah seseorang sholat kalau tidak berjamaah, maksudnya sholat 5 waktu. Itu banyak yang memegang pendapat ini, bukan banyak, tapi beberapa ulama terkemuka memegang pendapat ini. Nah, di antaranya Ibnu Aqil rahimahullah serta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Namun hadis ini pun menjadi jawaban terhadap pendapat ini yang mengatakan bahwa syarat sah, bila engkau tidak berjamaah salatmu tidak sah. Hadis ini mengatakan salatul jamaati afdal min salatil fadli, bahwa salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri. Artinya sholat sendiri itu juga masih mendapatkan keutamaan. Itu menunjukkan sholat sendiri itu masih sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ia jauh dibandingkan dengan sholat berjamaah. Nah. Baik, itu hadis kedua jemaah. Hadis yang ketiga. Dalam bab keutamaan berjalan menuju masjid. An Abi Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu an, qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum mamsha. Walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam." Orang yang paling besar, yang paling banyak pahalanya fis salah, dalam salat, ab'aduhum mamsha, adalah orang yang paling jauh jarak berjalannya, jarak yang ia tempuh untuk berjalan menuju masjid. Ini adalah a'zamun nasi ajran fis salah, dia adalah orang yang paling besar pahalanya dalam salat. Semua orang dalam salat itu mendapatkan kebaikan. Yang paling besar adalah yang paling jauh rumahnya, yang paling jauh langkahnya. Walladhi yantadhiru as-salah hatta yusalliha ma'al imam a'zam ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Dan orang yang menunggu salat hingga imam pun datang untuk mendirikan salat, ini lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang tidur. Dia tiduran. Dibanding dengan orang yang duduk menunggu salat, maka orang yang duduk sengaja menunggu salat ini jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidur, menunggu salat tetapi tidur di rumahnya misalnya. Saya tunggu sampai qomat, saya tunggu sampai azan. Sementara ada yang duduk di situ di masjid menunggu waktu salat datang, menunggu imam keluar untuk melakukan salat. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan berjalan ke masjid. Semakin jauh semakin baik. Ab'aduhum mamsha, yang paling jauh perjalanannya. Hadis berikutnya, hadis yang keempat. Hadis ini berbicara tentang keutamaan dua salat, salatul isya wa salatul fajr. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qal, dari Uthman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seolah-olah salat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Kemudian bila besoknya paginya ia itu salat subuh berjamaah, maka artinya ia telah salat seluruh malam tersebut. Bila salat isya berjamaah, maka itu nilainya seperti salat setengah malam. Bila salat subuh berjamaah, maka sisa setengah malam kedua itu terhitung salat. Maka siapa yang salat isya dan salat subuh, seumpama dia telah salat semalam suntuk. Ini menunjukkan keutamaan dua salat ini, salat isya dan salat subuh. Dan ini juga yang merupakan salat terberat yang dirasakan oleh orang-orang munafik. Rasul bersabda, "Atsqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri." Salat yang paling berat yang dijalankan oleh orang-orang munafik, semua salat berat untuk mereka. Idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik itu bila berdiri melaksanakan salat, mereka berdiri dengan kondisi malas. Yang lebih malas lagi bagi mereka adalah dua salat ini. Karena dua salat ini dilakukannya pada waktu-waktu gelap, sehingga menjadikan mereka berpeluang untuk ngendap-ngendap dari kaum muslimin. Karena kan mereka tujuannya hanya tampil saja, kami berada di tengah kaum muslimin, bersama kaum muslimin. Kalau ada kesempatan untuk mereka hilang, bergabung dengan kekuatan yang besar, maka mereka akan lakukan. Karena memang jiwa mereka isinya kufur, kosong dari iman. Bahkan mereka berangan-angan bila negeri Islam itu hancur dan kekufuran yang menang. Nah, hadis ini sekali lagi menunjukkan akan keutamaan dua salat ini. Maka sepantasnya bagi kita untuk menjaga terus dua salat ini. Termasuk alhamdulillah subuh pagi ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ya salat berjamaah di dalam masjid yang kita cintai ini. Ini fadilah. Bila hal ini terus kita hadirkan dalam diri kita, maka kita akan termotivasi, tersemangatkan untuk menjaga salat, untuk selalu datang ke masjid, untuk terutama menjaga dua salat ini, yaitu salat Isya dan salat Subuh. Kapan kita bisa sholat dari maghrib atau dari waktu maghrib sampai subuh? Kan tidak pernah kita mampu melakukannya. Tetapi ada amalan yang dimana amalan ini akan membawa kita mendapatkan nilai seperti itu, yaitu dengan kita menjaga dua sholat ini, sholat Isya dan sholat Subuh. Hadis berikutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Ubay bin Ka'ab, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berjalan, terlebih berjalan kaki, karena di sini mamsha ya, ab'aduhum mamsha, yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak jalannya, yang paling jauh jalannya. Mamsha di situ jalan kaki. Kana rajulan la a'lam rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Ubay, aku tahu seorang laki-laki yang di mana tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya dibanding orang ini dari masjid. Dia paling jauh setahu saya. Wa kana la tukhti'u salatun. Meskipun demikian, dia tidak pernah tertinggal sholat. Meskipun jauh, tapi dia enggak pernah tertinggal sholat. Qala faqila lahu aw qultu lahu. Kata Ubay, kemudian ada yang mengatakan kepada orang ini, atau saya yang berkata saat itu kepada orang ini. Law ishtaraita himaran tarkabuhu fi adh-dhulma wa fi ramdha. Kata Ubay menawarkan kepada orang ini, ngusul kepada orang ini, wahai fulan, seandainya engkau itu membeli tunggangan, membeli keledai lah, engkau bisa tunggang keledai itu dalam kegelapan atau saat panas yang sangat terik, dalam kegelapan sehingga engkau terhindar dari hewan-hewan berbisa, dalam saat panas terik panas engkau tidak kepanasan kakimu di atas padang pasir. Kenapa engkau tak melakukannya? Begitu kata Ubay kepada orang tersebut. Qal ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi. Kata orang ini menjawab, aku tidak suka. Bahkan andaikan rumahku itu ada di samping masjid. Dalam riwayat lain disebutkan, bila rumahku pun nempel dengan temboknya Rasulullah SAW, itu tidak aku sukai. Tetapi aku ingin inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli namun aku berkeinginan agar langkahku ini, jalanku ini ketika ke masjid dan langkahku ketika balik ke rumahku itu semua dicatat bagiku. Kemudian obrolan ini pun dilaporkan oleh Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban sahabat tadi yang mengatakan, aku tidak mau membeli kendaraan. Kenapa? Karena aku ingin langkahku ini ditulis ketika aku berangkat dan ketika aku pulang. Rasul mengatakan, qad jama'allahu lakadzalika kullahu. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semuanya itu untukmu. Ini keutamaan yang besar bagi mereka yang berjalan menuju masjid. Ketika berangkat dan ketika pulang. Ketika berangkat, mereka mendapatkan kebaikan satu langkah, 10 kebaikan. Satu langkah meninggalkan derajat. Satu langkah menghapuskan dosa-dosa. Semakin jauh, semakin banyak pula langkah kita. Makanya semakin jauh semakin banyak langkah, semakin dikecilkan langkah semakin banyak terjadi langkahnya. Itu juga masuk dalam sebanyak-banyaknya melangkah menuju masjid. Sekali lagi, ini keutamaan ini ya, yang paling tepat tentunya adalah bagi mereka yang berjalan menggunakan kaki ya, tanpa kendaraan. Bahkan sahabat ini pun menghindar menggunakan kendaraan karena menginginkan pahala yang besar dari langkah-langkah tersebut. Qad jama'a Allahu laka dzalik. Kata-kata Rasulullah SAW yang mengatakan Allah kumpulkan itu untukmu, artinya Allah kumpulkan semua langkahmu itu, baik langkahmu ketika berjalan ke masjid ataupun langkahmu ketika pulang. Jadi dua-duanya dikumpulkan menjadi kebaikan, menjadi pahala yang besar bagi orang yang berjalan dan pulang dari masjid. Hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Qala kanat diyaruna na'iyatan. Kata Jabir, rumah kami itu jauh minal masjid, dari masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjid Nabawi. Fa aradna an nabi'a buyutana. Hingga kami pun ingin menjual rumah kami. Tujuannya apa? Fanaqruba minal masjid, untuk kami mencari rumah yang dekat dengan masjid. Ini seperti yang kita rasakan ketika rumah kita jauh dari masjid yang kita cintai, jauh rumah kita dari Masjid Aisyah. Sementara kita senang solat di sini, kita merasa solat sinilah solat yang kita rasakan paling utama, paling nyaman, karena di sini kita menjalankannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka ada keinginan untuk mendekat dengan masjid ini. Ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia ingin mendekat bukan sembarang masjid, namun kepada masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjidun Nabawi, yang solat di situ sama dengan solat berapa? 500 rakaat ya, 1000 ya, ada 100.000, 1000 ya, 1000, 100.000 ada di Masjidil Haram, 1000 rakaat di Masjid Nabawi. Nah, sahabat Abdullah bin Jabir bin Abdullah ini pingin untuk menjual rumahnya dan pindah mencari rumah di dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah melarang kami untuk melakukan langkah tersebut, menjual rumah dan mencari rumah dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, innalakum bikulli khutwatin darajatan. Sesungguhnya untuk kalian pada tiap langkah kalian itu derajat yang terus meningkat. Setiap langkah kalian itu mendapatkan derajat, wahai Jabir dan kaumnya. Nah, ini disebutkan ada satu kaum, bukan satu orang saja, satu kabilah mau pindah ke dekat masjid. Ya, disebut dengan kabilah Bani Salamah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, diyarukum diyarukum Bani Salamah yuktab atau tuktab atharukum. Diamlah di tempatmu, diam tinggallah di daerahmu, di kampungmu. Sesungguhnya langkah-langkahmu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah itu bikulli khutwatin darajah. Setiap langkah itu dinilai satu anak tangga tingkatan dalam surga nanti. Maka ini akan menjadi modal, menjadi motivasi bagi setiap orang yang rumahnya jauh untuk terus istiqamah berangkat ke masjid. Sahabat ini hidup di zaman yang sangat tidak kondusif kondisinya. Tidak ada aspal yang licin, apa yang rata. Tidak ada masyarakat yang sebanyak masyarakat kita. Mereka harus melewati ya, daerah yang sepi, pebatuan, mereka harus melewati jalan-jalan terjal ya. Di sana juga ada binatang datang membahayakan. Ada ular, ada serigala, ada hewan-hewan yang lain. Namun hal itu tidak menjadikan mereka beralasan untuk tidak datang ke masjid. Bahkan sahabat ini ya, hadis sebelumnya, datang ke masjid saat malam yang gelap ya, saat matahari yang terik, itu pun terus dengan berjalan kaki ya, terus ya. Dan itu mendatangkan pahala yang besar. Hadis berikutnya. Di sini ada sekitar 14 hadis dalam bab keutamaan berjalan ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ketujuh dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Nah, semakin tegas mengatakan barang siapa yang bersuci di rumahnya. Thumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian setelah ia bersuci, ia pun berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Liyaqdi fariidatan min faraa'idillah, dengan niat dia akan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, yaitu salat lima waktu. Kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan. Maka langkah-langkahnya itu, salah satu langkahnya akan menghapus dosa-dosanya. Wal ukhra tarfa'u darajatan. Langkah yang satu lagi akan meninggikan derajatnya. Jadi langkahnya adalah dengan kita bersuci di rumah. Dan ini juga yang ditegaskan oleh pensyarah kitab ini, Al-Imam Safarini. Beliau menyebutkan, penyebutan hal demikian menunjukkan bahwa keutamaan itu akan sangat pantas diperoleh oleh orang-orang yang melakukan langkah-langkah tersebut, yaitu dengan bersuci di rumah, kemudian dia keluar dengan niat hanya untuk sholat, tidak ada niat-niat yang lain yang membuat dia keluar, yang membuat dia sambil-sambilan, ya, tetapi dia benar-benar hanya untuk sholat, ya, ke masjid. Kanat khutwatuhu, bila demikian maka langkah-langkahnya, salah satu langkahnya akan menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya untuk meninggikan derajat kita. Redaksinya sama, ya, umumnya dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis berikutnya ini lebih umum. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah pula. Rasul mengatakan, "Man ghada ilal masjidi wa raha, a'addallahu lahu fil masjidil jannati nuzulan kullama ghada wa raha." Barang siapa yang berjalan ke masjid di pagi hari atau di sore hari, wa raha, secara umum ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah SWT akan siapkan baginya tempat di masjid, tempat ia tinggal, tempat ia istirahat, tempat ia turun. Kullama ghada wa raha, setiap kali ia itu berjalan, baik di pagi hari ataupun di siang hari. Ini umum. Sementara hari sebelumnya menyebutkan tentang langkah-langkah yang kita temukan, maka yang umum ini kita lengkapi dengan yang terperinci tadi, yaitu dengan kita apa langkahnya, dengan kita bersuci di rumah, kemudian dengan niat ingin sholat ke masjid itu, kemudian lebih lagi apa, ketika kita duduk di masjid itu, ya, menunggu sholat. Nah, ini sudah kelengkapannya. Bersuci, berjalan ke masjid dengan niat sholat, kemudian duduk diam di masjid. Ya, mau duduk diam, mau sholat, mau baca Quran, yang penting di situ dia diam dalam rangka menunggu sholat. Maka semua kebaikan-kebaikan tadi akan diraup. 25 derajat, 27 derajat, langkahnya akan menghapuskan dosa, langkahnya akan meninggikan derajat. Para malaikat akan berselawat, akan berdoa untuknya, akan memintakan rahmat untuknya. Serta dalam hadis yang terakhir ini, Rasul sebutkan Allah siapkan baginya tempat khusus di surga, nuzulan, tempat ia tinggal, ketika setiap kali ia itu berjalan menuju masjid, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Demikian barangkali jemaah yang bisa kita baca hadis-hadis, yang dimana hadis-hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat, untuk kita senantiasa istiqamah dengan tradisi-tradisi kebaikan seperti berjalan ke masjid, hadir dalam salat berjamaah, karena di situ terdapat kebaikan-kebaikan yang besar. Nah, ingat semuanya ini, selalu hadirkan dalam diri kita tatkala ada rasa-rasa malas menyapa kita, tatkala ada rasa-rasa berat, ingat, langkah saya dihitung. Kapan lagi ketika melangkah saya diberikan pahala? Siapa yang mau gaji kita melangkah saja? Enggak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kebaikan yang besar ini. Semoga kita termasuk di antara yang mendapatkan taufik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berjalan hadir di dalam salat berjamaah, berangkat ke masjid dengan niat hanya lillahi taala. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum. Aku la qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
20: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
21: Waalaikumsalam.
20: Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
21: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
20: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
21: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
20: Astagfirullah. Yodi,
21: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
22: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
23: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
24: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
23: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
25: A few moments later.
24: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
23: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
26: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
27: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
28: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
29: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
30: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
29: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
31: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
29: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
32: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
33: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
29: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
31: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
34: Pendengar Radio Muadz.
0: jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam.
6: Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya.
7: Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
4: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan,
5: apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan bertakbira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
9: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu mi juga, tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499. 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
12: Assalamualaikum,
13: Konan. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
12: Eh, apa kita bikin?
14: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
13: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
14: Eh, baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
14: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
12: Masya Allah.
13: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
14: Yang di mana itu?
13: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
14: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدواتٌ نبوية.
16: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
17: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
17: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
17: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, Mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, Mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, Jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
18: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'ladah Al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
17: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal

0: Salafar beh, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
1: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
0: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
1: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
2: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusan, Muna. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Adkarul Masa. A'udhu

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Dengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muat Bin Jabal Kendari, Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
4: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
4: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
4: Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
4: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
4: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muats 94,3 FM, Muats TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
4: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu, Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka.

0: ولو كره الكافرون.
1: لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyar muslimin.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat Mu'ad sekalian di sore hari ini? Semoga sahabat Mu'ad senantiasa diberikan kelancaran berupa rezeki dan juga kemudahan di segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di edisi hari Sabtu ini, tepatnya 29 Zulqaidah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 16 Mei 2026. Insya Allah kita akan kembali bersama di program acara Murotal by Request. Selama kurang lebih ya 1 jam ke depan atau hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali mendengarkan berbagai macam surah di juz yang ke-27 hingga juz yang ke-30 dengan berbagai macam irama dari qori yang terkenal atau qori yang menjadi favorit sahabat Mu'ad sekalian. Ya, caranya gampang, sahabat Mu'ad bisa melakukan requestan dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 5550943. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 5550943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu mari kita dengarkan surah Al-Fatihah dan surah At-Talaq dari Syekh Nabil Ar-Rifai yang akan menjadi surah atau opening surah di program acara Murotal by Request kali ini. Baik sahabat Mu'ad sekalian, kami tunggu requestannya. Oleh karena itu, selamat mendengarkan
2: Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baru saja kita dengarkan opening surah dari program acara Murotal by Request, yaitu surah Al-Fatihah dan surah At-Talaq yang dibacakan oleh Syekh Nabil Ar-Rifai Hafizahullah Ta'ala. Dan kami kembali mengundang sahabat muat sekalian untuk bergabung melakukan requestannya di program acara ini, yaitu dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Ya, dan saat ini sudah ada requestan yang masuk ya. Kita bacakan beberapa per-request. Saat ini ada dari Raden di Poasia. Kita bacakan dulu pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raden di Poasia, request surah Al-Mulk dengan qori Abu Usamah Hafizahullah Ta'ala. Ya, terima kasih Raden dari Poasia yang sudah berpartisipasi di program acara Murotal by Request kali ini. Selanjutnya kita bacakan lagi. Ada satu pesan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Quran surah At-Tahrim dengan qori Ustadz Abu Usamah. Ya, Ustadz yang sama ya, yang di request dengan Akhi Ibrahim di Poasia tadi, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron, barakallahu fikum. Ya baik, terima kasih Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol atas partisipasinya di program acara Murotal by Request. Insya Allah kita akan putarkan sesaat lagi. Ya, kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Mulk dan insya Allah surah At-Tahrim dengan qori yang sama, yaitu Ustadz Abu Usamah Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan requestan dari Raden di Poasia dan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Baik Ikhwat Aliman, dimanapun Anda berada, tidak lupa kami kembali menginformasikan bahwa jikalau Ikhwat Aliman atau sahabat muat ingin bergabung di program acara Murotal by Request di sore hari ini, sahabat muat bisa mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan surah Al-Mulk dan surah At-Tahrim dari Abu Usamah atau qorinya Abu Usamah Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan lantunan dari surah Al-Mulk dan juga surah At-Tahrim dengan Qori Abu Usamah yang merupakan requestan dari Raden di Poasia dan juga dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Kami ucapkan syukron barakallahu fikum telah melakukan request dan telah berpartisipasi di program acara Murotal by Request di sore hari ini. Ya, saat ini juga ada beberapa lagi ya request yang masuk di nomor kami. Kita bacakan lagi. Yang pertama ada Akhi Salam di Kambu. Request surah An-Naba dengan Qori Syekh Toha Al-Junaid versi dewasa. Oke, insya Allah kita akan memutarkan surah An-Naba beberapa saat lagi. Kemudian kita bacakan lagi dari Ali di THR. Request surah An-Najm dengan Qori Syekh Wadi Al-Yamani. Baik, terima kasih Ali di THR yang sudah masuk dan bergabung di program acara Murotal by request. Kemudian ada lagi satu nih yang masuk, yaitu dari Vicky di Ponggolaka. Di Ponggolaka ya, request surah Al-Jumu'ah dengan Syekh Nabil Ar-Rifai. Ya, terima kasih untuk ketiga perrequest yang sudah masuk di nomor kami. Ya, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan. Ya, baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja ya kita dengarkan tiga surah yang akan kita dengarkan di program acara ini, yaitu surah An-Naba, surah An-Naba dengan Qori Muhammad Toha Al-Junaid versi dewasa, kemudian surah An-Najm dengan Qori Syekh Wadi Al-Yamani, kemudian surah Al-Jumu'ah Syekh Nabil Ar-Rifai. Barakallahu fikum, langsung saja kita dengarkan lantunan ayat suci yang sudah direquest oleh beberapa pendengar di program acara ini. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
3: Yes.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sobat Mots, dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan 3 surah berturut-turut ya, yang menjadi requestan dari beberapa pendengar dari sahabat Mots yang sudah masuk di nomor kami, yaitu surah An-Naba dengan korinya yaitu Muhammad Toha Al-Junaid, kemudian surah An-Najm Syekh Wadi Al-Yamani, kemudian surah Al-Jumu'ah dengan qori Syekh Nabil Ar-Rifai, yang merupakan requestan dari Salam di Kambu, kemudian Vicky di Ponggolaka, dan dari Ali di THR. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi dari sahabat Muas yang sudah merequest surah dan juga qori yang menjadi favorit dan ingin didengarkan di program acara kali ini. Ya, sahabat Mots sekalian, tidak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya kurang lebih 1 jam kita telah bersama di program acara Murotal by Request kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi pendengar dari sahabat Muat sekalian. Ya, saat ini kita akan menutup program ini ya. Dan insya Allah kita akan kembali di pertemuan yang akan datang. Saksikan atau dengarkan terus program acara Murotal by Request setiap hari Rabu hingga dengan Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan langsung saja kita akan putarkan surah terakhir yang menjadi requestan yang akan menutup program ini, yaitu surah Al-Waqi'ah dengan qori Syekh Hani Ar-Rifai, yang merupakan requestan dari Abdurrahman di Andonohu. Ya, terima kasih Abdurrahman sudah merequest. Langsung saja kita dengarkan surah Al-Waqi'ah. Dan ini merupakan surah yang menjadi penutup di kebersamaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Muat sekalian. Dengarkan terus program acara Murotal by Request dan stay tune terus di 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
2: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
4: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik, Ji, tuh? Putih, Ji?
6: Itu, sana dia. Lihat nih langsung.
5: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak, Ji. Mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali. Kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
8: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
9: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Ustaz Sapa di Zoom juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita awali kajian kita sore ini dengan memohon doa ilmu yang manfaat. Semua letakkan penanya dulu, adik-adik yang di rumah juga, ayo. Ayo. Sudah? Coba mana? Lihat ke depan. Ya, lurus duduknya lurus, enggak miring. Ayo. Allahumma

0: Ya Allah, aku mohon kepadamu
1: ilmu yang
0: manfaat,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima. Terus doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla,
1: Allahumma la sahla,
0: illa ma ja'altahu sahla,
1: illa ma ja'altahu sahla,
0: wa anta taj'alul hasna,
1: wa anta taj'alul hasna,
0: idza syi'ta sahla,
1: idza syi'ta sahla.
0: Allahumma la sahla,
1: Allahumma la sahla,
0: illa ma ja'altahu sahla,
1: wa anta taj'alul hasna,
0: idza syi'ta sahla. Baik, ayo bukunya dibuka. Lihat Ustadz sekarang bawakan materi tentang niat belajar. Niat belajar. Luruskan niat saat belajar agama. Luruskan niat saat belajar agama. Kemarin lupa dik. Ya, enggak apa-apa, catat dulu ini. Luruskan niat saat belajar agama. Yang tadi kelewat nanti Ustaz terangkan. Luruskan niat saat belajar agama. Sudah belum judulnya? Sudah? Siva sudah? Nizam sudah? Baik. Sekarang lihat, kita harus belajar itu niatnya benar. Niat itu di dalam hati ya. Lihat, setiap amal tergantung pada niatnya. Hadisnya enggak usah dicatat, Ustadz cuma garis bawah yang ini yang aja yang dicatat nih. Setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap amal tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Catat yang warna biru saja. Setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap amal tergantung pada niatnya. Sudah? Sampun? Berikutnya, para ulama berkata, betapa banyak amalan akhirat menjadi jelek hanya karena niat yang tidak benar. Betapa banyak amalan akhirat menjadi jelek hanya karena niat yang tidak benar.

0: Diikuti ya. Para ulama berkata.
1: Para ulama
0: berkata.
1: Betapa banyak
0: amalan akhirat
1: menjadi jelek
0: hanya karena
1: niat yang tidak benar.
0: Baik, sudah? Pun? Dimas sudah? Berikutnya, contoh niat tidak benar dalam belajar. Belajar agama agar disebut orang pintar, ahli agama. Belajar agama agar pandai berdebat. Belajar agama agar cepat viral, biar terkenal nantinya. Contoh niat tidak benar dalam belajar. Belajar agama agar disebut orang pintar atau ahli agama. Belajar agama agar pandai berdebat, supaya bisa lawan orang lain. Ada juga yang belajar agama agar cepat viral, terkenal seantero dunia. Diikuti contoh niat tidak benar.
1: Contoh niat tidak benar
0: dalam belajar.
1: Belajar agama,
0: agar disebut orang pintar,
1: ahli agama.
0: Belajar agama
1: agar pandai berdebat.
0: Belajar agama
1: agar cepat viral.
0: Baik, sekarang sudah? Ingat ya, ini contoh niat yang tidak benar. Berarti salah di sini ya. Enggak boleh niatannya seperti itu. Sudah? Sampun? Rizam sudah? Bon. Berikutnya. Seharusnya niat utama kita belajar agama adalah agar meraih ridha Allah, agar mudah masuk surga. Jadi yang dicari ridha Allah. Seharusnya niat utama, ingat ya, kita belajar adalah agar meraih ridha Allah, agar meraih apa? Ridha Allah. Sudah? Mbak Winda sudah? Sampun? Ikuti. Seharusnya,
1: niat utama kita,
0: belajar agama,
1: agar meraih ridha Allah,
0: agar mudah masuk surga. Satu lagi, ini yang terakhir, niat belajar yang benar. Ini kata Imam Az-Zarnuji.
1: dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim Tariqut Ta'allum. Nih, Ustadz punya bukunya ini. Nih, dikaji di mana ini? Yang anak pondok ya? Iya toh? Betul toh? Yang lainnya bisa beli nanti di Rumah Iso Store, Wifi Store atau di Winda Store. Di Rukoya Store. Rumah Iso Store, Rukoya Store, Wifi Store, Rofif Store. Satu, meraih ridha Allah dan menggapai akhirat. Dua, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Tiga, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Empat, menghidupkan Islam. Lima, mengamalkan ilmu. Sudah? Ada berapa niat belajar yang benar? Lima. Yang terakhir ini penting ini, mengamalkan ilmu. Jadi ilmunya itu diamalkan lo ini, ya. Ilmu itu harus diamalkan. Sebisa mungkin diamalkan. Jadi enggak nganya ngaji sore ini. Sudah? Coba diikuti. Niat belajar yang benar. Niat belajar yang benar.
2: Niat belajar yang benar.
1: Satu. Meraih ridha Allah.
2: Meraih ridha Allah.
1: Dan menggapai akhirat.
2: Dan menggapai akhirat.
1: Dua. Menghilangkan kebodohan.
2: Dari diri sendiri.
1: Tiga. Menghilangkan kebodohan.
2: Dari orang lain.
1: Empat.
2: Menghidupkan Islam.
1: Lima.
2: Mengamalkan ilmu.
1: Cari ridha Allah. Biar kita enggak bodoh. Biar orang lain juga enggak bodoh. Agar Islam terus langgeng, Islam terus ada. Yang terakhir apa? Mengamalkan ilmu. Misalnya belajar sholat, berarti kita harus sholat. Jangan lupa jaga sholat terus ya. Jaga sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat Isya, lima waktu jaga rutin tiap hari. Nanti malam hadir ya kajian akbar. Baik, cukup. Kita tutup dengan doa dulu Ustaz tuntun. Coba tidak gerak dulu. Kita baca doa. Memohon pada Allah kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Doa sapu jagat. Coba. Sebelah utara sana. Ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati

0: hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sekarang doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz buka pertanyaan lewat Zoom. Baik, ada 7 yang bertanya.
1: Nah, silakan.
2: Baik, bismillah. Silakan yang pertama Ade Ryan Hafsyah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Royan.
3: Saya izin bertanya Ustaz, kalau kita udah belajar ilmu agama tapi tidak diamalkan, apakah ilmunya akan hilang?
1: Pertama, ilmunya tidak manfaat. Yang kedua, ilmunya tidak bertambah. Mungkin dia masih ingat, tetapi ilmunya tidak bertambah dan tidak bermanfaat.
3: Ya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Muhammad Raka.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, kalau kita mau sholat terus kita mau pipis, apa harus dibatalkan dulu sholatnya apa dilanjutkan dahulu?
1: Baiknya kalau darurat untuk pipis, sholatnya dibatalkan, terus pipis nanti wudhu lagi terus ulangi sholat.
4: Jazakallahu khair wa barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Gania.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, bagaimana caranya agar tidak malas belajar?
1: Harus tahu manfaatnya dulu. Kita belajar untuk apa? Terus yang kedua, harus ada yang motivasi, misalnya ayah bunda di rumah. Terus yang ketiga, dekat dengan teman-teman yang rajin. Ya, supaya jadi rajin, begitu. Terus banyak berdoa pada Allah supaya dihilangkan dari rasa malas, seperti diantaranya di zikir pagi petang. Ya, atau doa Nabi yang umum, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya, perlindungan dari sifat malas. Banyak berdoa pada Allah supaya dijauhkan dari sifat malas. Gitu ya. Baik, berikutnya lagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Rafki Aroyan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustadz, kalau ada yang bully gitu, gimana Ustadz?
1: Kalau ada yang bully?
6: Gelap.
1: Yang membully kita gitu?
6: Iya Ustadz.
1: Nah, jangan dekat-dekat dengan dia dulu. Cari teman yang tidak biasa membuli ya Rafki ya. Tapi ya, jangan dibalas juga. Yang penting hindari dulu.
6: Ya Ustaz. Barakallahu fi jazakillahu
1: khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Yakub.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustadz, izin bertanya dua ya.
1: Ya, silakan.
7: Yang pertama, kenapa niat belajar disebut bisa menggapai akhirat?
1: Kenapa
7: niat belajar yang benar bisa menggapai akhirat?
1: Niat belajar yang benar itu yang dimaksudkan niat kita untuk mencapai surga. Kenapa? Karena tentu kalau capek surga berarti niatnya karena Allah gitu.
7: Yang kedua Ustadz, ini untuk pertanyaan yang kemarin ya.
1: Iya.
7: Nah, kenapa ilmu fardhu kifayah hanya diamalkan oleh sebagian orang?
1: Iya, fardhu kifayah itu tidak untuk semua. Karena kalau seperti belajar bahasa Arab, tidak semua orang harus belajar. Cukup orang yang misalnya nanti Ya'qub ini mau ngajarkan agama, maka harus belajar bahasa Arab dulu gitu.
7: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Aulia dan Rashid.
8: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Izin bertanya satu. Kalau belajar ya agamanya karena disuruh orang tua bagaimana Ustaz?
1: Gak apa-apa, nanti kan lama-lama niatnya bisa diperbaiki.
8: Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Kaila.
9: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz izin bertanya dua ya.
1: Iya.
9: Ustaz, kenapa kita tidak boleh merayakan atau menghadiri ulang tahun?
1: Karena acaranya bukan dari Islam.
9: Baik Ustaz, yang kedua, bagaimana caranya agar bisa gampang bangun subuh?
1: Bagaimana caranya biar bisa bangun subuh? Tidurnya lebih awal. Tidurnya lebih awal ya. Terus yang kedua, pakai cara bangun misalnya dibangunkan orang tua atau pakai alarm. Terus yang ketiga, tiga, kalau sudah bangun jangan tidur lagi. Kalau enggak nanti enggak punya kebiasaan bangun subuh. Karena biasanya tidur lagi nanti enggak bangun-bangun. Harus paksakan diri untuk bangun. Terus jangan lakukan adab-adab sebelum tidur.
9: Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Hasan.
10: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz, gajah boleh dimakan apa tidak?
1: Apa?
10: Gajah boleh dimakan apa tidak?
1: Enggak jelas. Apa maksud?
10: Gajah boleh dimakan apa tidak?
1: Gajah binatang buas, tidak boleh dimakan.
10: Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Ade Aisyah Zahra.
11: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ustaz, kalau ngerayain tahun baru Muharram dari sekolah yang pawai keliling itu boleh ikutan gak Ustaz?
1: Acaranya apa?
11: Pawai keliling.
1: Kalau itu acara sekolah gak apa-apa diikuti saja.
11: Oke Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.
1: Ya kum, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Juna.
12: Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika kita tidak belajar berdosa?
1: Kalau kita tidak belajar apa?
12: Berdosa.
1: Tergantung. Kalau tidak belajar wajib misalnya tidak belajar sholat sampai akhirnya enggak tahu sholat, dosa. Gitu ya?
12: Ya. Jazakumullahu khairan Ustaz.
1: Assalamualaikum. Allah yabarik fiik. Baik, kita cukupkan ya adik-adik ya. Kayaknya nggak ada lagi ya Umarso ya.
2: Sudah tidak ada Ustaz.
1: Baik, besok lagi tentang belajar agama. Sebetulnya besok itu tentang adab-adab belajar agama. Nanti Ustaz masih ambil dari buku ini. Nanti adik-adik bisa pesan ini nih, adab mencari ilmu supaya lebih berkah. Ini Ustaz susun isinya pembahasan tentang adab-adab dalam belajar. Semoga kita jadi berkah, dapat berkah dengan memiliki adab dan Allah memberi manfaat untuk ilmu yang kita pelajari. Demikian kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
16: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
17: حضرات السادة يرجى الانتباه.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
15: Di mana di Kendari kita mau cari bahan Mi?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
18: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
19: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
20: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
19: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
20: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
18: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box.
0: tanduk depan belakang gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Depan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area lampu merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Depan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
21: 94,3 FM.
22: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wa duhaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal-qamari idza talaha.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: Wan-nahari idza jallaha.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: Wal-layli idza yaghshaha.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: Was-samaa'i wa maa banaaha.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: Wal-ardhi wa maa tahaaha.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa maa sawwaaha.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Samud bitawaha.
2: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
7: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah SAW membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
10: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan, semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: قدوات نبوية.
14: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
2: D
13: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
15: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
13: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
15: قدوات نبوية.
14: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
13: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
15: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
13: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
14: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Radio Mu'adz Bing Komat.
17: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
18: Waalaikumsalam.
17: Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
18: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
17: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
18: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
17: Astagfirullah, Yodi.
18: Jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
19: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats. Mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
20: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim.
9: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
20: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
9: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: Teman-teman, sudah makan belum? Belum, jangan lupa gunakan tangan-tangan kanan, baca bismillah, makan sambil duduk, jangan lupa ya.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Wasallam yang dinamakan dengan syirik, akan tetapi bukan termasuk ke dalam kategori syirik besar. Maksudnya, kadang-kadang ada perbuatan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai perbuatan syirik atau dalam hadis, tetapi dia bukan masuk syirik besar. Seperti misalnya riya pada sebagian amalan, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian juga perkataan seseorang atas kehendak Allah dan engkau, ya, atau selainnya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya, kata beliau, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, hendaknya kita memperhatikan kaidah di dalam perkara ini untuk membedakan antara syirik kecil dan juga syirik besar. Syirik besar, kata beliau, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi yang kita sebutkan, doa merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga menyembelih, bernadar, istighatha, berharap, maksudnya harapan yang merupakan bentuk ibadah, dan selainnya. Ini merupakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu la yushriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah agar hambanya hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka segala macam bentuk ibadah itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memberikan sesuatu darinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, siapapun dia, maka sungguh dia telah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang menjadi kekhususan atau hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dalam bentuk doa, atau penyembelihan, atau nadar, atau selainnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Adapun syirik kecil, perbedaannya adalah, yaitu yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dinamakan dengan syirik, akan tetapi bukan bagian daripada syirik besar. Artinya maksudnya, bentuknya bukan bentuk penyetaraan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dalam sesuatu yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala atau hak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya, kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya, "Masya Allah wa syi'ta," atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau. Ya. Ini adalah syirik kecil. Atau perkataannya, "Kalau bukan karena engkau, saya sudah celaka." Ini perkataan lafadznya adalah bentuk kesyirikan, tapi dia syirik kecil. Ya. Nabi SAW, ketika ada orang yang bertanya tentang dia, atau yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, atas kehendak Allah dan kehendakmu lah." Kata Nabi SAW, "Aja'altani wallahi niddan?" Atau "Aja'altani wallaha niddan?" Apakah engkau menjadikan aku dan Allah sebagai tandingan? Ya. Apakah engkau menjadikan aku dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan? Jangan katakan demikian. Tapi katakanlah, "Masya Allah, thumma syi'ta." Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak engkau. Misalnya,
Ya dokter, karena Allah dan engkau ini saya bisa sembuh. Jangan mengatakan seperti itu. Tapi katakanlah, atas kehendak Allah atau karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian. Gunakan kata kemudian. Karena secara tekstual, kalau dalam bahasa Arab, kata-kata waw yang artinya dan itu menunjukkan kesetaraan. Masya Allah, atas kehendak Allah, wa dan syi'ta, atas kehendakmu. Itu waw menunjukkan kesetaraan. Berbeda dengan Masya Allah, thumma syi'ta, atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Pakai kata-kata thumma atau kemudian dalam bahasa Indonesia, itu menunjukkan tentang tertib. Artinya, diawali dengan Allah, kemudian kehendakmu. Maka faedah dari sini jamaah sekalian, meskipun kita tidak mengatakan ini masuk ke dalam kategori syirik kecil, tetapi bagian dari adab kita seperti penempatan lafzul jalalah dengan lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan biasa di masjid-masjid itu disetarakan begini, Allah Rasulullah. Ya, sebaiknya meskipun dia masuk bukan masuk dalam bab ini, tetapi faedah dari ini, sebaiknya dia tidak dipasang secara setara. Ya, secara setara. Ini jamaah ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, hadza mujarradul lafdhin farrajulu indama qala hadhil kalimata lam yaqsud an yusawiya baina masyiatil abdi wa masyiatir rabbi. Ini hanya sebatas lafaz saja sebenarnya. Jadi perkataan-perkataan seperti itu, kalau bukan karena engkau, saya tidak akan selamat. Sebenarnya penyimpangannya hanya sebatas bahasa atau hanya sebatas lafaz. Dan kata beliau, orang yang mengucapkannya tentu tidak ada niat dan maksud untuk menyetarakan Allah dengan atau menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak dirinya. Meskipun sebenarnya secara maksud hati itu tidak seperti itu, tapi lafaz yang diungkapkan dalam bentuk seperti itu sebenarnya secara teks itu menunjukkan adanya kesetaraan. Oleh karena itu dia masuk dalam bab syirik, syirik kecil. Ya, tidak syirik besar. Syirik kecil ini jamaah sekalian juga memiliki konsekuensi konsekuensi hukum. Maka lafaz-lafaz seperti ini ketika dia mengandung unsur kesyirikan, lafaz-lafaz seperti ini, kalau bukan karena engkau atau atas kehendak Allah dan kehendak Allah, kehendak engkau, maka wajib untuk setiap orang menjaga lisannya agar tidak tergelincir dalam ucapan seperti ini. Meskipun maksudnya bukan seperti itu ya. Saya yakin kalau orang mengatakan, kalau bukan karena dokter, saya sudah tidak selamat dok. Secara maksud, dia yakin bahwasanya yang menyembuhkan Allah. Dokter itu hanya perantara, ya kan? Kecuali dia tidak meyakini itu, itu bisa jatuh ke dalam syirik besar. Dia meyakini dokter ini betul-betul yang menyembuhkan. Tetapi lafadznya dengan lafaz seperti itu, apabila kita hanya melakukan pengkajian sebatas lafaz saja, sebatas lafaz, maka itu bisa terjadi kekeliruan besar di sana. Hanya sebatas lafaz ya. Jadi bahasa hukumnya lafaznya itu sebenarnya membuka peluang untuk hal tersebut. Meskipun maksud hatinya tidak seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu sebagian ulama mereka menamakan syirik dalam bentuk lafaz seperti ini sebagai asyirku atau syirkul alfaz, syirik dalam bentuk lafaz. Ya. Syirik dalam bentuk bentuk lafaz. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, meskipun ketika kita tidak mengucapkannya tidak ada maksud hati untuk mempersekutukan Allah, tetapi tetap tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkannya.
Nah, ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Kadang-kadang kan muncul secara spontan. Kita misalnya naik motor. Tiba-tiba yang kita bonceng, awas. Ya, misalnya kita lagi naik motor ini, tiba-tiba balik, awas. Tiba-tiba kita kemudian belok, hampir tertabak tadi dengan mobil, mobil trek. Kita selamat, kita mengatakan, "Wih, kalau bukan karena kau tadi, sudah celaka mi kita." Ini kan spontan kan? Maksudnya sebenarnya, maksudnya, ya, engkau menjadi sebab ini. Ya. Tetapi, kalau kita kaji hanya sebatas lafaz, kalau bukan karena kau, saya sudah celaka. Ini lafaz secara bahasa adalah lafaz yang mengandung unsur kesyirikan. Meskipun tidak dimaksudkan untuk itu, tetapi kita harus menghindarinya. Ya, kita harus menghindarinya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar. Akan tetapi hal itu bukan bagian dari syirik syirik besar. Bukan merupakan bentuk penyamaan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah terhadap sesuatu yang menjadi hak-hak atau kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan karya contohnya seperti riya fi ba'dil a'mal, pada sebagian amal. Kata beliau ini sifatnya relatif. Karena riya apabila riyanya itu bersifat menyeluruh, mutlak. Maksudnya betul-betul niatnya itu untuk mendapatkan perhatian manusia tanpa adanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Itu yang maksud riya yang murni. Maka riya yang murni ini dia masuk syirik besar. Kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama. Inilah riyanya orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila sholati yurauna an-nasa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu apabila mereka mendirikan sholat, mereka melaksanakan sholat dalam keadaan malas. Yurauna an-nasa, mereka riya, ya, mempertontonkan sengaja sholatnya untuk manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Jadi ini riyanya orang-orang munafik. Sehingga maksud daripada riya fi ba'dil a'mal, riya dalam sebagian amal, maksudnya adalah riya yang ringan. Sebagaimana yang umumnya terjadi kepada kaum muslimin. Adapun riya yang sifatnya murni atau riya yang sempurna, maka ini merupakan kekufuran yang besar. Riyanya orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati pada diri mereka. Jadi riya itu adalah melakukan amalan untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Tentu kalau seseorang itu bukan orang munafik, artinya seorang muslim, tentu setiap orang muslim memahami bahwa ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik memang asal mereka itu mereka memang kufur asal mereka. Hanya pura-pura masuk Islam untuk menyembunyikan identitas mereka. Baik. Adapun riya yang umumnya terjadi adalah ya kita sudah sholat tiba-tiba niatnya berubah karena ada seseorang misalkan. Bercampur antara tiba-tiba ada sebuah pertemuan laki-laki dan perempuan. Tadinya imamnya biasa-biasa saja kemudian berubah. Ya. Karena ada keinginannya untuk mendapatkan perhatian dari wanita misalkan. Nah ini riya. Tapi bukan riya yang berat. Akan tetapi jamaah sekalian, ini merupakan syirik kecil.
Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wal halafu bighairillah, dan bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang yang bersumpah demi Ka'bah, atau demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau demi sesuatu, baik itu menunjukkan kepada benda atau kepada tempat atau kepada waktu, maka tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berhak bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Allah terkadang bersumpah dengan dirinya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kadang-kadang juga Allah bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha wadduha wallayli idza saja. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Allah inginkan sebagai bentuk pengagungan,

Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Kita lihat kaidahnya tadi, syirik kecil. Setiap perbuatan yang secara nas, baik dari Alkitab maupun Sunnah, dinamakan sebagai syirik, tetapi dia bukan masuk syirik besar. Seperti ini, Rasulullah kan menyebutkan, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia syirik. Dia kufur, tapi syiriknya adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya, seseorang kalau bersumpah dengan nama selain Allah, tidak lantas mengeluarkan dia dari Islam. Jadi ini adalah syirik, syirik kecil. Kemudian, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu hal yang harus menjadi catatan penting di sini. Kata beliau, wasyirkul asgharu akhtaru minal kabair. Dan syirik kecil, meskipun dia syirik kecil, ini lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya. Ini yang harus dipahami. Syirik kecil, riya itu meskipun dia syirik kecil, tapi bahayanya lebih berbahaya daripada dosa besar. Daripada minum khamar. Ya. Dan ini bukan merupakan perkara yang ringan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la'an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bighairi sadiqan. Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah pernyataan yang dusta. Aku bersumpah atas nama Allah, tapi untuk sebuah pernyataan yang dusta, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah atas nama selain Allah untuk pernyataan yang jujur. Jadi bersumpah atas nama selain Allah, bertumpah atas nama Allah terhadap pernyataan yang dusta, itu masih lebih baik menurut beliau daripada bersumpah untuk nama selain Allah untuk pernyataan yang jujur. Misalnya ada orang yang bersumpah, demi Allah, saya tadi atau saya lihat kejadian itu, padahal dia tidak lihat. Ada satu yang mengatakan, demi Rasulullah, saya melihat kejadian itu. Dan dia benar melihat kejadian itu. Ini gambarannya. Yang satu tadi, dia bersumpah demi Allah, tapi sebenarnya dia tidak melihat kejadian itu. Hanya dia bilang, saya melihat kejadian itu. Ini kan pernyataannya dusta. Yang satu, demi Rasulullah, saya tidak melihat kejadian itu. Saya melihat kejadian itu. Dan dia benar melihat. Kalau kita bandingkan dua keadaan ini, kalau menurut penjelasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, masih lebih baik tadi yang bersumpah atas nama Allah, tapi dia berdusta, dengan bersumpah nama selain Allah Subhanahu wa taala tapi dia benar atau jujur. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena barang siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk pernyataan yang dusta, maka pada amalannya ini terkumpul dua hal. Yang pertama ada kebaikan, yang kedua ada keburukan. Yaitu kebaikan tauhid. Artinya meskipun dia dusta, tapi dia tetap mentauhidkan Allah. Yaitu bersumpah atas nama Allah. Dan keburukannya adalah keburukan berdusta. Ya kan? Jadi terkumpul dua. Kebaikan dan keburukan. Yaitu kebaikannya tauhid dan keburukannya dusta. Sedangkan bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala untuk pernyataan yang jujur, juga terkumpul padanya dua hal. Yaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikannya apa tadi? Kebaikannya kejujuran, ya kan? Keburukannya tadi apa? Dosanya tadi apa? Yaitu syirik. Karena bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita bandingkan kedua hal ini, kebaikan tauhid yang pertama itu lebih baik daripada kejujuran, ya kan? Lebih tinggi tingkatannya daripada kejujuran. Dosa syirik juga lebih tinggi daripada bersumpah atas
dosa syirik itu

0: lebih buruk daripada kedustaan. Sehingga kondisi orang yang kedua menurut penjelasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu lebih buruk. Jadi kalau ada orang yang bersumpah atas nama Allah tapi dia dusta, dan ada yang satu bersumpah, maksudnya kalau kejadiannya seperti itu toh, ada yang bersumpah atas nama selain Allah tapi dia jujur, masih lebih bagus yang pertama. Tetapi tentu kalau kita diberikan pilihan, yang kita pilih bersumpah atas nama Allah dan jujur. Ya. Bersumpah atas nama Allah dan kemudian jujur. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih parah lagi adalah mereka golongan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang mengagungkan para wali. Masih ada sampai sekarang. Banyak mereka. Dan mereka melampaui batas terhadapnya. Gulu. Di mana sebagian mereka, apabila mereka bersumpah dengan nama wali, kalau mereka bersumpah atas nama walinya, wali yang sudah meninggal ya, maka mereka tidak berani kecuali pernyataannya adalah pernyataan jujur. Jadi kalau dia bersumpah atas nama walinya, itu dia tidak berani berdusta itu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, kadang-kadang dia tidak peduli apakah dusta atau jujur. Ini adalah sesuatu yang sangat parah. Berarti di dalam hatinya, dia lebih mengagungkan, lebih takut dengan walinya, ketimbang yang sudah meninggal, ketimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini keadaannya, kata beliau, ini bisa masuk ke dalam syirik besar ya Mas kalian, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga mereka apabila mereka memang mau berdusta, mereka tidak mau bersumpah atas nama wali mereka. Mereka tidak berani bersumpah atas nama wali mereka, tapi mereka berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syirik kecil dalam bentuk ini kadang-kadang dia bisa menjadi syirik besar. Ya. Mengeluarkan dari agama apabila yang dia sumpahkan ini, objek yang dia sumpahkan ini lebih dia agungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contohnya. Ada orang-orang seperti ini ya Mas kalian, masih ada. Mereka yang lebih takut kalau disebutkan nama wali mereka untuk melakukan perbuatan buruk daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk syirik kecil ini adalah perkataan Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak engkau dan kehendak fulan. Nabi SAW mengingatkan tentang hal ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ketika seseorang mengatakan akan hal-hal ini. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Kata Ibnu Mas'ud, "Al-andadu huwa syirku." Tandingan-tandingan itu adalah sekutu. Yaitu akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'in fi dhulmatil lail. Syirik yang dimaksud di sini itu lebih halus, lebih tersembunyi daripada semut hitam di atas tanah hitam pada gelapnya malam. Jadi syirik ini kadang-kadang lebih tersembunyi daripada semut hitam ketika dia berjalan di gelapnya malam di dataran yang hitam. Coba kita lihat semut. Kalau dia berjalan di tengah malam, semut hitam, di dataran yang hitam. Bisa tidak kita lihat? Hampir tidak bisa kita lihat. Mungkin tidak bisa kita lihat. Nah, syirik yang diingatkan di dalam ayat ini, itu kadang-kadang lebih halus daripada itu, lebih tersembunyi daripada itu. Seperti seseorang mengatakan, demi Allah dan demi engkau, demi Allah dan demi kehidupan. Jadi dia bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak terjadi jamaah sekalian. Banyak yang meremehkan akan perkara ini. Ya, banyak yang meremehkan akan perkara ini. Seperti seseorang yang mengatakan, kalau bukan karena anjing ini, rumah kita sudah masuk kecurian. Kan banyak ini. Makanya dikatakan, dia lebih tersembunyi, lebih halus daripada semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas tanah yang hitam. Karena perkara-perkara ini dianggap biasa. Mereka tidak memandang ini sebagai sebuah ketergelinciran, sebuah kekeliruan. Nah, kita belajar agama ini jamaah sekalian. Mari kita berusaha untuk mengelola lafaz-lafaz lisan kita. Agar tidak tergelincir ke dalam lafaz-lafaz seperti ini. Nah, ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang aku paling takutkan terhadap diri kalian adalah syirik kecil. Fasuila anhu, maka Nabi ditanya, faqala ar-riya. Yang dimaksud syirik kecil adalah ar-riya, riya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Baik. Ini merupakan dalil yang pertama yang berkaitan dengan riya pada sebagian amal. Riya yang dimaksud adalah riya yang ringan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang Rasulullah paling takutkan terhadap umatnya. Adapun riya yang sifatnya murni, artinya seseorang beribadah murni semata-mata untuk mendapatkan tempat di hati orang lain, tanpa sedikit pun adanya keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka ini masuk syirik besar. Ya, masuk syirik, syirik besar. Nah, ini jemaah sekalian, kita tentu tidak mengetahui tentang niat-niat seseorang ya. Karena dia kadang-kadang tersembunyi. Makanya seyogyanya kita berusaha untuk menyembunyikan ibadah kita. Kalau memang ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya fardiyah, yang tidak membutuhkan diketahui, sebaiknya kita meminimalisir. Meskipun jamaah sekalian, kita tidak menjustifikasi saat ini misalnya orang yang kemudian melakukan ibadah umroh atau seterusnya, mereka selfie-selfie semua. Hanya Allah yang maha mengetahui ya kan. Kita juga tidak mengetahui, tetapi sebaiknya kita tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Kecuali untuk publikasi yang memang dibutuhkan. Bukan untuk sebuah legitimasi. Dan kadang kan selfie ini untuk sebuah legitimasi. Untuk sebuah pengakuan. Ya. Untuk sebuah pengakuan. Makanya dia lebih tersembunyi daripada semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Bayangkan bagaimana kecilnya itu, bagaimana tipisnya. Ya. Maka menghindari lebih lebih utama. Ya kecuali misalkan dibutuhkan publikasi atau seterusnya. Tapi kalau tidak ya atau kalau memang kita ini simpan untuk diri kita sendiri agar kita tidak terjerumus. Karena apa jemaah sekalian? Mudaratnya akan kembali kepada diri kita. Apalah gunanya kemudian kita berkorban dengan berat tenaga, kemudian juga harta, materi, tetapi kemudian itu menjadi sia-sia. Ya. Pahalanya menjadi hilang. Jadi riya tetap menghilangkan pahala. Pahala daripada amal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah amalan yang beliau paling khawatirkan, paling takutkan atas umat ini, yaitu syirik kecil yang bernama riya. Kemudian Syekh menyebutkan, man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah berbuat kafir dan berbuat atau berbuat syirik. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani mengatakan, telah beredar di tengah-tengah kami kabar-kabar yang tidak diragukan lagi bahwasanya kebanyakan dari para penyembah-penyembah kubur atau bahkan sebagian besar di antara mereka, apabila kemudian mereka bersumpah, ya, dengan nama selain Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang buruk, maka mereka melakukannya. Tetapi apabila dikatakan kepada mereka, bersumpahlah atas nama gurumu, ya, atau atas nama fulan, maka mereka tidak berani untuk melakukannya. Ya. Mereka tidak berani untuk melakukannya. Maka ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya kesyirikan mereka itu telah sampai pada derajat syirik besar. Jadi kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia tidak peduli. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Dia mau bersumpah untuk sesuatu yang buruk, tapi kapan bersumpah untuk nama walinya, dia tidak berani lakukan. Ya, dia tidak berani lakukan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan di sini Syekh Abdul Razak Hafizallahu taala beliau mengatakan, aku telah membaca pada salah satu kitab di mana penulisnya menceritakan bahwa sebagian daripada orang-orang ini, yaitu para penyembah yang suka datang-datang ke kuburan berdoa untuk para wali, pengagungan mereka terhadap wali-wali mereka itu lebih besar daripada pengagungan mereka terhadap Allah. Ada peristiwa, ada di orang mereka sedang bertengkar. Ya. Salah seorang mereka menuntut saudaranya, kalau begitu benar pernyataanmu, coba kau bersumpah untuk nama wali kita. Maka temannya dia bersumpah. Ya. Maka dia bersumpah. Nah, lawannya berbicara dia, atau dia tidak menuntut, dia menuntut sumpah setelah dia bersumpah. Mereka berselisih, ya, mereka berselisih. Yang satu ini dia menuntut agar dia menguatkan pernyataannya dengan sumpah, ya kan? Nah, si fulan ini yang bersumpah, kemudian dia bersumpah atas nama wali mereka. Bukan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia bersumpah atas nama walinya, teman yang satu itu dia mengatakan begini. Ya. Dia marah, dia mengingkari sumpahnya ini. Dia mengatakan, bukankah syekh kita ini, wali kita, mengetahui apa yang terjadi di antara kita? Kenapa engkau bersumpah atas namanya? Tadinya yang menulis kitab ini, dia mengatakan, tadinya ini, saya kira dia ingkari saudaranya ini, karena dia bersumpah atas nama selain Allah. Tadinya kan, dia wajar tuh, wajar dia ingkari. Padahal setelah dia sebutkan pernyataannya, ternyata bukan dia ingkari karena dia bersumpah selain Allah. Dia ingkari karena kenapa dia bersumpah kepada walinya, sementara walinya itu dia tahu persoalan mereka ini. Artinya walinya mengetahui ilmu gaib. Ternyata di situ letak ketergelinciran mereka. Dan ini tidak diragukan lagi jamaah sekalian. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik besar. Dan ini masih banyak. Masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita keyakinan-keyakinan seperti ini. Kalau disebutkan nama tertentu, jangan kau bicara itu. Kok celaka nanti itu. Tapi kalau disebutkan nama Allah, dia tidak takut. Tapi kalau disebutkan nama gurunya, dia takut. Dia bilang, nanti kau celaka. Dan seterusnya. Kualat dan seterusnya, ya kan? Banyak seperti itu. Dia tidak takut kalau dia berbuat dosa kalau disebutkan nama Allah. Tapi kalau disebutkan nama gurunya, langsung dia takut kualat. Nah, ini sangat berbahaya keyakinan seperti ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan syirik. Syirik kecil, semoga bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan mendatang dalam pembahasan lanjutan, yaitu syirik yang tersembunyi. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia
3: dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya.
4: Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik.
3: Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya.
4: Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang.
4: Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94.
3: Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam.
4: Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam.
4: Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
8: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
10: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
11: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
12: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
11: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
12: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
13: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
15: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
16: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith riwayat Bukhari.
14: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
15: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
16: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadith riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
14: الأربعون النووية.
15: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
16: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
13: Radio Muad bin Jabal.
17: Aduh, nggak diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
19: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
18: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
19: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
20: Assalamualaikum,
21: Kawan. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
20: Eh, apa kita bikin?
22: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
21: Oh, begitu, Kak. Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
22: Eh, baru bagaimana motorku?
20: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
22: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
20: Masya Allah.
21: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
22: Yang di mana itu?
21: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
22: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
23: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
24: Eh, hey, saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana mikau, Pak. Kumlot lagi.
25: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
24: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
25: Bah. Adakah rezeki yang gurih?
24: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
23: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Ustadz menjawab.
27: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
28: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
29: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
30: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
31: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
32: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah?
33: Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi azakumullah bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
19: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
0: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
2: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz. Mohon penjelasannya.
3: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan wallahu ta'ala.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau.
9: Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada memang modelnya saya lihat.
12: Cantik. PMC, Bengkel Mobil Chandra adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
14: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabi khasah, terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan menggolimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada
1: belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya.

0: Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang. Setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Lepas, nung pinggir wis kaya-kaya. Murah mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf. Mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
3: Idza sa'alta fas'alillah.
2: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
3: Wa idza
2: sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
4: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
2: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat itu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
5: di saat dia susah,
2: di saat dia fakir,
5: di saat dia fakir,
2: di saat dia miskin,
5: di saat dia miskin,
2: di saat dia sakit,
5: di saat dia sakit,
2: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah. Subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Suka berinfak membangun fakir miskin?
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'ad di manapun Anda berada. Kembali menyapa sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 19.59 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat Mu'ad malam hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dibimbing ke jalan yang Allah SWT ridhoi. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk hidayah dan taufiknya. Ya khata liman sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada. Hari ini ya kita hidup di zaman yang sangat unik, di mana banyak orang lebih nyaman untuk cerita ke internet daripada ke keluarganya sendiri. Masalah rumah tangga lah ya, dibagikan ke internet, kekecewaan ya, bahkan kadang-kadang sesuatu yang dulu dianggap aib ya, sekarang dengan mudahnya diceritakan, dibagikan ke publik tanpa adanya rasa takut, rasa malu. Dan mungkin kalau kita pikir-pikir ya, mungkin ya, kalau kita husnuzon, sebagian mereka sebenarnya boleh jadi mungkin bukan ingin mencari perhatian, bukan juga ingin mencari popularitas, bahkan karena memang kalau kita perhatikan, kalau sahabat Mas perhatikan, orang-orang yang bercerita ini biasanya orang-orang yang datang dari kalangan umum ya, bukan dari orang yang, kalau sekarang ada istilah centang ya, orang yang banyak followersnya dan lain sebagainya. Sebagian mereka bukan ingin mencari perhatian, bisa jadi mereka hanya ingin didengarkan, karena tidak semua tentunya orang punya tempat bercerita. Tidak semua orang merasa aman ketika bercerita dengan keluarganya sendiri, karena mungkin ada faktor-faktor di sana, entah mungkin karena dia dianggap sepele atau dianggap lemah, kemudian sering dipotong bicaranya mungkin, sehingga akhirnya menjadikan internet sebagai tempat pelarian untuk bercerita. Tapi sahabat semua dimanapun Anda berada, apapun itu ya, Islam syariat kita mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan diri kita. Tidak semua masalah perlu diketahui manusia. Tidak semua kesedihan juga itu perlu kita umbar. Tentu ya, setiap dari kita manusia di kehidupan ini pastilah menghadapi yang namanya kesedihan, menghadapi yang namanya kelelahan, menghadapi yang namanya masalah. Berat kecilnya. Tapi lagi, tidak semua masalah itu perlu kita umbar, kita beritahukan kepada manusia. Karena ada hal-hal yang justru lebih baik kalau kita simpan atau disampaikan, tapi kita sampaikannya ke orang yang tepat atau ahlinya ya. Kalau misalkan kita sedang menghadapi masalah pribadi ya, maka mungkin kita bisa datang ke psikolog ya, dokter atau psikologi. Kalau kita misalkan menghadapi masalah rumah tangga, maka datang ke ustadz misalkan. Kita konsultasi untuk mencari jalan keluar dari masalah kita. Dan mungkin yang menyedihkan bukan sekedar orang membuka aibnya juga, ya, tapi karena hari ini banyak manusia yang merasa dirinya sendirian. Sampai internet menjadi tempat paling nyaman untuk menangis. Tapi sahabatmu dimanapun Anda berada, dan ketika kita merasa sendirian, ketika manusia merasa bahwa dirinya sendirian, maka boleh jadi di antara mereka yang menceritakan masalahnya itu di internet, boleh jadi mungkin mereka lupa bahwa di sana ada zat yang tidak pernah tidur, ada zat yang selalu mengetahui ya masalah kita, Maha melihat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah Al-Baqarah di ayat 45 sampai ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Dan juga sahabat Muaz, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Maka sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alih-alih kita ketika mendapati masalah atau mendapati sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa atau apapun itu ya, maka yang pertama kita harus sadar bahwa hakikat dunia ini adalah tempat ujian. Memang pasti kita akan menghadapi masalah. Dan kalau kita menghadapi masalah, maka solusinya adalah ya kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan, apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, yaitu kita sholat. Kita mengadu kepada Allah SWT yang maha menjaga kehormatan kita dan memberikan kita lingkungan yang baik untuk saling mendengar. Wallahu a'lam. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, bersama Agung di sini, insya Allah Ta'ala akan hadir beberapa program pilihan di kesempatan malam hari ini. Di antaranya ada program Murotal Pilihan. Dan di kesempatan malam hari ini insya Allah Ta'ala, kita akan kembali mendengarkan program Sahabat Muaz Bertanya. Dan di penghujung malam hari nanti akan ada program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Untuk itu tetapkan terus radio Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, dan mari bersama-sama kita simak program Murotal Pilihan yang akan hadir berikut ini. Untuk itu tetapkan terus radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Ikhwatul Iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada dalam program Murotal Pilihan. Di kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan surah Al-Qamar dengan kurinya itu Syekh Wadi Al-Yamani hafizallahu ta'ala. Sahabat semua dimanapun Anda berada, surah Al-Qamar ini adalah surah yang kalau dibahas ya, untuk direnungkan, maka isinya itu berisi tentang peringatan, kemudian juga kisah umat terdahulu, dan gambaran betapa cepatnya manusia melupakan pelajaran. Surah ini dibuka dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan terbelah. Oleh karena itu sahabatmu dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak lantunan Murotal Pilihan di kesempatan malam hari ini, dan semoga ini bisa menjadi motivasi ya,

0: kita termotivasi, bukan hanya kemudian ini menjadi penyejuk hati kita, penghilang segala penyakit-penyakit yang ada di dada kita, tapi juga kita termotivasi untuk mempelajari dari kandungan ayat demi ayat di surah Al-Qamar ini, agar nantinya kita kemudian tercerahkan ya, bertambah ilmu kita dan bertambah pula keimanan kita insyaallah. Oleh karena itu tetapkan terus Radio Sahabat Umat dimanapun Anda berada, dan mari bersama-sama kita simak murattal pilihan, yaitu surah Al-Qamar berikut ini.
1: Murattal pilihan. Murattal pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nabi Samar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
5: Nah, itu perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain wa sukhtu Allah min sukhti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.
6: Wow,

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Amin.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar, pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
6: Buyutun mutmainnah.
7: Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
8: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
5: Buyutun mutmainnah.
9: Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Al-Kalimatul Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, di mana tapi ini? Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat, sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka

0: berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah, agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
1: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantuan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia. Kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia pula, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka, dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dekat?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa

0: sahabat mos kalian, menemani waktu malam sahabat mos dimanapun anda berada, dimana bersama-sama di kesempatan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan program Sahabat Muaz Bertanya. Setiap manusia pasti memiliki masalah dan ujian dalam kehidupannya, dan di antara bentuk ikhtiar yang dapat kita lakukan adalah kita bertanya serta berkonsultasi kepada ahlinya. Oleh karena itu, dalam program Sahabat Muaz Bertanya di kesempatan malam hari ini, semoga pertanyaan-pertanyaan seputar syariat Islam maka dapat terjawab melalui program ini. Namun kadarullah sahabat muat dimanapun anda berada, program di kesempatan malam hari ini disiarkan dalam bentuk rekaman ulang. Oleh karena itu, bila mana ada penyampaian ataupun hal-hal yang tidak berkaitan dengan waktu saat ini, maka itu tidak berkaitan ya dengan waktu kita saat ini, karena apa yang akan kita dengarkan bersama yaitu program sahabat muat bertanya dalam bentuk rekaman ulang. Kendati demikian, semoga apa yang akan kita simak bersama tetap dapat kita ambil pelajaran, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat muas saat ini. Oleh karena itu, tetapkan terus radio sahabat muas dimanapun anda berada, dan mari bersama-sama kita simak program sahabat muas bertanya berikut ini.
1: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya
2: nantiasa mencurahkan petunjuknya kepada kita semua, dan tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita di dalam beraktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Ikhwat aliman dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali program Sahabat Muaz Bertanya hadir di layar kaca pemirsa Muaz TV dan di ruang dengar pendengar Radio Muaz di 94.3 FM ataupun di www.radiomuaz.com. Dan kami juga menyapa sahabat Muaz yang mendengarkan dan menyaksikan melalui media sosial di akun Facebook Muaz TV dan YouTube Muaz TV ataupun di Radio Muaz. Alhamdulillah di malam ini kita akan kembali membuka tanya jawab tentang perkara-perkara keislaman yang kita membutuhkan jawaban dari sisi pandangan syariat yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Dan anda bisa bergabung bersama kami di 0852 1222 9092. Dan untuk anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Dan di kesempatan ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muaz yaitu guru kita Ustaz Haji Zazian Sinal Mursalin LC hafizallahu taala. Dan selanjutnya kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah kulli khair wa afiyah.
2: Masyaallah alhamdulillah. Nah, saat ini kita dalam kondisi bisa dikata mungkin musim kemarau berkepanjangan Ustaz. Nah, sudah berapa bulan ini tidak ada hujan sama sekali. Apakah ini bisa menjadi sebuah ujian bagi seorang muslim atau ini menjadi sebuah peringatan, Zat?
3: Ya, alhamdulillah shalatu wassalam ala Rasulillah. Tentu apa yang kita alami saat ini adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus musibah. Dan sebabnya adalah kembali kepada kita sekalian ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Ya, dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali itu adalah merupakan akibat dari ulah perbuatan kalian. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah rusak, telah muncul kerusakan baik di daratan atau di langit dan di lautan. Ya. Akibat dari ulah perbuatan kalian. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah muncul kelautan apa kerusakan di daratan dan di lautan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengartikan al-fasad dalam ayat yang mulia itu adalah al-qahtu wa qillatun nabat wal barakah. Telah timbul kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud dengan kerusakan itu kata Ibnu Abbas adalah ya kekeringan, kemudian minimnya tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Ya, apa sebabnya bima kasabat aidikum? Ya, akibat dari atau bima kasabat aidinas, akibat dari ulah perbuatan manusia. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun di saat mereka mendustakan, kami akan ambil mereka akibat dari ulah perbuatan mereka. Ya, oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan, ya di antaranya adalah dikatakan oleh Abul Aliyah, man asallahu fil ardi faqad afsada fiha. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah di muka bumi, maka dia berarti telah melakukan kerusakan di atasnya. Li'anna solahal ardi wassamai bito'ah. Karena baiknya bumi dan langit itu adalah manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Nabi Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai macam pintu rizki. Demikian juga Allah akan turunkan curah hujan kepada kita sekalian. Dan Nabi SAW juga beliau telah memberikan isyarat kepada kita sekalian tentang sebab kekeringan, ya, kemarau yang berkepanjangan. Walaupun tentu saat ini di zaman yang materialis, ya, orang kemudian hanya terkadang melihat dari sebab-sebab fisik atau apa namanya fenomena alam mereka katakan. Tetapi sesungguhnya manakala kita menggunakan kacamata agama, ya, itu juga sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku manusia, dengan berbagai macam kerusakan. Terlebih kemudian disebutkan oleh Nabi SAW ada sebab yang sangat spesifik berkenaan dengan kemarau yang berkepanjangan. Ya, di mana Nabi SAW beliau bersabda, wama muni'a qaumun zakatu wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'al qatru minas sama. Laulal baha'im lam yumtaru, kata Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, dan tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan ditahan dari mereka curah hujan dari langit. Andaikan bukan karena binatang-binatang, maka langit tidak akan menurunkan curah hujannya. Ya, demikian juga di dalam sabda Nabi SAW yang lain, ma mana qaumun az-zakata illab talahum bis-sinin. Tidaklah suatu kaum itu enggan membayar zakat kecuali Allah akan uji mereka dengan musim paceklik. Ya, dan saat ini manakala kita lihat, ya banyak dari kalangan kaum muslimin dengan alasan krismon, padahal mereka sudah memiliki nisab, sudah memiliki haul, tapi enggan untuk membayar zakat.
4: Padahal besaran nilainya juga ada besar.
3: Ya, padahal manakala kita bandingkan dengan pajak saja gitu kan. Syariat Allah itu sangat mudah, ya, hanya 2,5% dari harta yang wajib untuk dizakati, dan itu pun tidak semua bentuk zakat harta gitu kan, atau dengan kata lain tidak semua harta wajib untuk dizakati, ya itu saja nilainya hanya sangat sedikit dari apa yang kita miliki. Tapi walau demikian, kesadaran umat untuk berzakat saat ini
4: masih lemah,
3: masih sangat lemah, sangat lemah sekali.
4: Ya. Dan itu bisa jadi faktor.
3: Dan itu menjadi faktor apa namanya ditahannya hujan dari langit, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau.
4: Nah, kemudian terkait tentang masalah kemarau panjang ini juga satu, apabila seorang misalnya ketika siang hari itu misalnya mengeluhkan saatnya, misalnya wah, panasnya sudah sampai ini, sudah sampai kayak oven gitu, tapi itu bentuk keluh kesah yang bisa merusak tauhid seseorang atau gimana, Seth?
3: Ya, dia hanya kalau hanya sekedar mengkabarkan, ya itu adalah merupakan sebuah informasi. Yang terpenting adalah tidak mencela masa. Ya, tidak mencela. Misalnya, kenapa sih ini panas banget gitu. Yeah, nah, betul. Kalau itu kan sudah mencela yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selagi kemudian ia hanya mengatakan, "Wah, cuaca pada siang ini sangat panas," gitu kan. Yeah. Maka itu adalah sebuah informasi yang dia sampaikan dan bukan merupakan bentuk celaan kepada pengatur alam semesta.
4: Kemudian kita langsung mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Mus di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was yang ada dalam jiwa saya, di mana sebelumnya saya menjaga sholat saya dan tiba-tiba karena rasa dengki seseorang dan musibah yang menimpa, akhirnya saya menjadi takut dan khawatir berlebihan, Ustaz. Bagaimana cara menumbuhkan kembali kecinta saya ke masjid seperti dulu, Ustaz?
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa was-was ini adalah merupakan penyakit hati yang di bisikan oleh syaitan kepada hati seorang hamba sehingga tertanamlah keraguan. Dan tentu sifat ragu ini adalah bukan merupakan sifat orang yang beriman. Karena iman itu sendiri adalah al-i'tiqad al-jazim, dia adalah merupakan keyakinan yang sangat kuat dari seorang untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena dia adalah merupakan penyakit hati, maka tentu obat yang paling efektif adalah ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dapat menjadi penyembuh. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syifa'ul lima fis sudur, Al-Qur'an itu adalah merupakan penyembuh apa yang ada di dalam dada. Tentu Al-Qur'an juga dapat menjadi penyembuh pada penyakit-penyakit fisik, tetapi kesembuhannya atau efeknya pada penyakit-penyakit hati ini akan lebih kuat ketimbang penyakit yang lainnya. Sehingga apabila seorang muslim mengalami keraguan-keraguan atau was-was seperti itu, maka hendaklah dia berusaha dan bermujahadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya.
4: Kemudian untuk menghilangkan sifat mungkin kekhawatiran kita, ada orang yang hasad dengan kita saat, atau mungkin kita terlalu cinta dengan harta yang kita miliki, itu caranya gimana, Satya?
3: Dengan menjaga zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan dia adalah merupakan benteng yang sangat kuat bagi seorang mukmin, melebihi kuatnya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga sekalipun orang hasad atau iri dengki terhadap kita, insya Allah tidak akan membahayakan kita sekalian, karena kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga wirid-wirid dan zikir-zikir tersebut.
4: Nah, terkait tentang zikir pagi petang, Ustaz, kan kita biasa ada buku kecil, Ustaz, ya. Yang buku saku biasanya, Ustaz, ya. Nih, terkadang ketika waktu-waktu luang kita membaca sampai
3: selesai
4: gitu, Ustaz, ya. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin karena kesibukan akhirnya hanya membaca apa yang diingat dan apa yang dihafal pada saat itu, Ustaz. Itu apakah tetap terhitung sebagai zikir pagi dan petang?
3: Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Ya, ada kebaikan kita membaca wirid dan zikir pagi dan petang, walaupun 2, 3, 4, 5 dari apa yang kita hafal. Dan urutannya pun tidak mesti seperti apa yang disebutkan di dalam buku-buku tersebut. Ya, maka sesuatu yang tidak ditinggalkan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya.
4: Tabarakallahu fikum, Ustaz. Dan kita langsung beralih ke pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon telah tersambung Ibu Rosmi di Riau. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silahkan Ibu Rosmi, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, begini, Ustaz. Saya mendengar waktu toilet duha yang lebih utama adalah setelah matahari udah agak mendidih gitu. Tapi saya ini kan orang datang, jam 8 saya udah harus membuka dagang saya gitu. Jadi kalau saya sholatnya jam 7.30 itu doanya sholat duha kah saya ataupun sholat isra? Nanti kalau udah agak kesiang saya tidak bisa sholat lagi gitu, Ustaz. Jadi bagaimana niatnya gitu yang saya kerjakan. Saya mengerjakan setiap hari jam 7 lewat 5, 30. Pertama saya sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Habis itu saya sholat duha 4 rakaat. Habis itu saya berdoa. Jadi saya mau buka dagang saya gitu. Bagaimanakah sholat saya tersebut alpas termasuk sholat duha ataupun salat isra yang akan saya lakukan gitu.
4: Yeah.
5: Mohon penjelasannya Ustaz. Yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, salat isra itu sendiri adalah salat duha di awal waktu ya. Jadi salat isra itu sendiri adalah salat duha di awal waktu dan salat duha itu waktunya panjang.
4: Yeah.
3: Dari mulai waktu pasca syuruq kurang lebih sekitar qaidah rumah, yakni sepenggal tombak kurang lebih kata para ulama sekitar 12 menit setelah matahari itu terbit,
4: yeah.
3: Itu adalah dinamakan dengan waktu isyrok, waktu melaksanakan sholat isyrok. Mm. Dan sholat isyrok itu sendiri, istilah sholat isyrok nanti muncul belakangan setelah munculnya takwim atau kalender-kalender yang menyebutkan ada waktu syuruk dan sebagainya. Di zaman dahulu sholat isyrok dinamakan dengan sholat duha.
4: Oh.
3: Ya sholat duha, dan walau sebagian dari kalangan mutaqaddimin diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga menyebutkan tentang sholat isyrok ini, tetapi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat isyrok di situ adalah sholat duha di awal waktu.
4: Ya, betul.
3: Ya, dan karena waktu sholat duha awal waktunya itu pada waktu syuruk, maka dia namakan dengan isyrok. Dan waktu sholat duha itu berkepanjangan, ya, sampai menjelang zawal. Jadi sebelum zawal, Syekh Khalid mengatakan bahwa sholat akhir sholat duha itu waktunya itu adalah kurang lebih hanya 10 menit atau 5 menit bahkan sebelum waktu zawal.
4: Zawal itu apa tadi?
3: Zawal tergelincirnya matahari sebelum menjelang waktu duhur.
4: Yeah.
3: 10 menit sebelum waktu duhur itu adalah waktu akhir daripada sholat duha. Ya. Oleh sebab itu Syekh Khalid Al-Muslih beliau mengatakan waktu sholat duha itu dari mulai isyrok sampai menjelang zawal. Jadi lama. Oleh sebab itu mana yang lebih afdol antara awal waktu dengan akhir waktu?
4: Yeah.
3: Ya, para ulama menyebutkan bahwa sholatul awabin hina tarmadul fisal. Ya, sholat yang paling bagus orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu, ya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah di waktu duha, itu adalah ketika anak-anak unta dia merasa kepanasan dan berdiri lalu bernaung di bawah tubuh induknya. Ya, ini adalah hina tarmadul fisal. Jadi sholat duha ini waktunya panjang. Ya, jadi kalau Ibu Ros tadi misalnya biasa sholat jam 7.30 atau bisa jam setengah 7 ya sudah masuk jam, saya nggak tahu waktu Riau ya, agak ke barat gitu. Tapi kalau kita di Kendari sini Indonesia bagian tengah biasa jam 6 lebih 15 itu sudah masuk waktu isyrok untuk melaksanakan sholat. Yang jelas setelah terbit matahari itu kurang lebih 12 menit.
4: Yeah.
3: Dari situ kemudian waktunya berkepanjangan. Jadi nanti sambil buka kiosnya aja, buka toko, nggak jadi masalah, kita gelar sajadah di situ, melaksanakan sholat ya. Minimalnya adalah 2 rakaat atau sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tidak menjadi masalah ya sampai menjelang waktu masuknya waktu duhur. Semuanya ada dinamakan dengan sholat duha.
4: Walau dilakukan dengan ada rentang waktu yang terpisah.
3: Nah, walaupun dilakukan dengan rentang waktu yang terpisah, mungkin 2 rakaat kita melaksanakan pada waktu sholat doa sholatnya itu dari jam 8, nanti kemudian jam 10 kita sholat lagi, nggak jadi masalah. Karena tidak disyaratkan adanya al-muwalah, yakni dilakukan secara berurutan.
4: Nah. Tapi Ustaz barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih terkait tentang sholat, Ustaz, tapi beliau bertanya tentang sholat berjamaah, Ustaz, di mana imam ini memiliki kesalahan yang jelas, Ustaz, yang jali. Lahnul jali, apakah diluruskan bacaannya dengan suara yang keras juga, Ustaz, atau kita membenarkannya dengan suara yang lirih, Ustaz, atau mengucapkan subhanallah dengan suara jahar?
3: Apabila kita mengetahui bacaan yang benar dan bisa membenarkannya, bacaan membenarkan bacaan imam yang terjerumus ke dalam nahnul jalil lahnul jali tersebut atau kesalahan yang sangat fatal dan jelas, maka kita harus mengoreksinya dengan suara yang jahar pula. Karena tujuan daripada mengoreksi tentu adalah membenarkan bacaan imam. Kalau seandainya kita membenarkannya dengan suara lirih, maka tidak akan ada fungsi dan manfaatnya. Ya, maka dikoreksi dengan suara yang lantang sehingga didengarkan oleh al-imam. Apabila hal itu akan berefek. Ya, karena bisa jadi misalnya imam berada di tentu di depan, makmum kita ada di shof ke-20 misalnya. Paling imam belakang melakukan lahnul jali, karena kita kalaupun mengoreksi di belakangnya tidak akan ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui atau tidak hafal gitu ayatnya, tapi kita tahu itu adalah salah, maka kita mengucapkan subhanallah. Ya. Misalnya ketika imam membaca misalnya innallaha bariun minal musyrikin ya wa rasulihi misalnya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Padahal yang benar adalah misalnya wa rasuluhu misalnya. Itu ini salah nih, tapi kita tidak tahu ayatnya, maka kemudian kita ucapkan subhanallah saat itu. Tapi kalau saat ini kita mengetahui ayat yang salah dibaca oleh imam, maka kita mengoreksinya dengan suara yang bisa didengarkan oleh imam sehingga tujuan dan maksud dari mengoreksi tersebut bisa tercapai.
4: Ya Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah dari Pak Jami di NTB ke Pak Saiful Hadi di Malang. Pertanyaan yang masuk, apa hukum wakaf sajadah yang ada motifnya, Ustaz?
3: Tidak menjadi masalah kalau seandainya dia adalah mubah untuk dipakai, ya maka berarti mubah untuk diwakafkan, mubah untuk dihadiahkan. Ya, misalnya ada di situ ada bunga-bunganya, ada warnanya, ada motifnya, tidak menjadi masalah. Ya, karena dia bisa untuk dipakai, walaupun tentu sajadah yang baik adalah sajadah yang tidak membuat orang kemudian terganggu konsentrasinya ketika dia melaksanakan sholat. Ya, itu adalah sajadah yang baik.
4: Yang baik.
3: Ya, dan saya juga menginginkan agar sajadah yang dipakai itu adalah juga tidak bergambar Ka'bah.
4: Kenapa, Ustaz?
3: Ya, karena berarti kita melecehkannya.
4: Kok bisa, Ustaz?
3: Ya. Kalau seandainya di sana ada, kira-kira kalau seandainya ada Ka'bah kemudian diinjak sama orang, antum marah apa enggak gambar Ka'bah?
4: Ya marah.
3: Kenapa kemudian itu ada pada sajadah-sajadah sebagian orang?
4: Iya, betul.
3: Itu adalah sebuah pelecehan yang tidak boleh terjadi. Ya, jadi kalaupun seandainya masih ada motif-motif sebagaimana yang kita kenal ya, misalnya ada ornamen-ornamen atau apalah namanya yang umum yang nggak jadi masalah, dia tetap mubah untuk dipakai. Dan pada umumnya sajadah saat ini adalah bermotif. Ya, tetapi yang perlu kita hindari di sana ada gambar masjid, ada gambar Ka'bah. Selagi kemudian dia digelar, maka ma'rudun li at-takhti, maka dia dia menjadi sesuatu yang bisa untuk dihinakan. Mungkin dia akan diinjak, mungkin ada macam-macam gitu kan. Dan itu tentu adalah sebuah pelecehan terhadap syiar-syiar agama Islam. Ya wallahu ta'ala ala.
4: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita
3: sana ada cara yang baik dan cara terbaik. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Di antara penjelasan yang paling bagus yang pernah saya baca tentang Al-Wasaya Al-Ashr adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qul Mufid, syarah kitab Tauhid. Beliau menyebutkan bahwa bermuamalah dengan harta anak yatim atau harta milik umum yang bukan harta milik kita, itu ada tiga macam. Ada muamalah yang buruk, ada muamalah yang baik, dan ada muamalah yang terbaik. Beliau kemudian memberikan contoh. Kita sebagai wali anak yatim, ya, dan dikiaskan ke dalam masalah ini adalah segala bentuk harta milik orang lain yang di bawah kekuasaan kita. ya. Ada kita sebagai wali anak yatim, katakan hartanya ada sama kita. Datang orang ingin meminjam harta anak yatim itu.

0: Dan kita kenal orang yang hendak meminjam ini adalah mumatil, orang yang susah membayar hutang. Apabila kita pinjamkan harta anak yatim itu kepadanya, akan merugikan harta anak yatim. Mungkin nanti susah kita menagihnya, mungkin juga dia tidak kembali, mungkin dia akan pakai bisnis dan kemudian akan rugi.
1: Ya.
0: Dalam kondisi seperti itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Tentu tidak.
0: Tentu tidak. Demi menyelamatkan harta anak yatim atau harta milik orang lain dan harta milik umat yang kita pegang. Karena tidak ada kemaslahatannya.
1: Ya.
0: Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang kita kenal baik. Dia suka memenuhi janjinya, apabila dia mengutang, dia membayar utangnya, dia pinjam. Ya. Saat itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Iya.
0: Nah,
1: dipinjamkan.
0: Dipinjamkan. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan tidak dipinjamkan.
1: Oh.
0: Kenapa? Karena tidak ada kemaslahatannya bagi harta anak yatim itu.
1: Untuk dirinya saja gitu.
0: Bukankah tetap ada potensi nanti dia tidak bisa mengembalikan?
1: Iya.
0: Ada potensi itu enggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya.
0: Maka tetap di sana ada kemadharatan yang bisa dimunculkan. Dia memang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Yang ahsan bukan yang hasan.
1: Iya.
0: Kecuali nanti ada orang datang ketiga, orang ketiga ini orang baik dan seterusnya, kemudian tolong berikan saya pinjam anak harta anak yatim ini. Ini ada peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dia presentasikan dan kemudian memang besar dugaan kuat kita dia akan untung. Dan kemudian dia mengatakan, ya nanti insya Allah kalau ini berhasil saya akan kasihkan sekian persen dari keuntungan saya untuk harta anak yatim itu. Saat itu dikasih pinjam apa tidak? Kasih pinjam.
1: Benar, Ustaz.
0: Karena ada kemaslahatan bagi harta anak yatim tersebut. Ya. Nah, Syekh kemudian mengatakan, dari sini kemudian kita kiaskan. Dalam semua bentuk kepemilikan harta milik orang lain atau umat yang ada pada diri kita. Kalau itu adalah harta kita, kita tidak menjadi masalah. Karena itu adalah harta kita.
1: Yeah.
0: Tetapi ketika itu adalah harta milik umat. Dan ini kemudian yang terjadi kan, di beberapa masjid, Masya Allah, kasnya habis. Kemana? Dipinjam oleh pengurus. Dipinjam oleh si fulan dengan alan. Akhirnya kemudian menjadi kredit macet. Terjadi apa tidak? Terjadi. Ya, ini ketika kemudian ini kita permudah dan kita longgarkan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, bukan cara yang baik." Seperti itu. Ya. Maka demikian pula tadi, apa kontribusinya? Anda pinjam tangga masjid. Bukankah kalau dipinjam nanti itu akan rusak, mungkin akan hilang, mungkin susah nanti tidak dikembalikan.
1: Iya.
0: Ya, akan mengalami keausan. Haruslah ada kontribusi.
1: Ya.
0: Gitu kan? Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Telah tersambung penelpon Ibu Ayu di Tasikmalaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan.
2: Terima kasih. Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pertanyaan saya, izinkan saya bertanya tentang fenomena yang saat ini sedang marak ya, masyarakat Muslim Indonesia banyak yang sangat berempati terhadap perjuangan Muslim Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebagian kaum Muslimin mengekspresikan rasa peduli mereka dengan memanjatkan doa-doa dan mensosialisasikan persoalan Palestina dengan turun ke jalan. Dengan turun-turun ke jalan, melaksanakan demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Indonesia. Dalam demo tersebut ada sosialisasi Palestina, doa-doa untuk Palestina, tanpa istilat tentunya. Tanpa istilat antara Ikhwan Ahwat karena ada penjagaannya yang ketat. Kemudian ada juga agenda-agenda boykot produk-produk Amerika yang pajaknya 10% untuk perjuangan Yahudi Israel melawan kaum Muslimin dunia. Dan ada juga agenda utamanya yaitu Munasoro untuk Palestina. Bahkan saya lihat ada ibu-ibu yang sampai melepas emas-emas yang dipakai, cincin, kalung, dan lain-lain diberikan pada dus-dus Munasoro untuk Palestina. Sampai saya lihat mencapai 1 miliar kemudian didonasikan pada Palestina. Pertanyaan intinya, apakah hukum dari demo-demo sosialisasi dan Munasoro Palestina tersebut, yang mana dalam demo-demo tersebut tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ya. Terima kasih, barakallahu fiik. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masalah Palestina adalah merupakan masalah kita bersama. Tidak bisa dipisahkan antara masalah Palestina, khususnya adalah berkenaan dengan Baitul Maqdis, dengan masalah umat Islam. Ya, karena tentu erat kaitannya antara Baitul Maqdis dengan kita sekalian, seluruh kaum muslimin di belahan penjuru manapun. Dan kita diwajibkan untuk menolong saudara-saudara kita. Nabi SAW beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madzluman. Ya, tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Kalau seandainya dalam keadaan zalim saja dia harus kita tolong.
1: Yeah.
0: Yaitu dengan cara menghentikan dia dari kezalimannya. Apatah lagi terlebih dalam posisi di saat jiwa raga dan harta mereka terancam oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka menolong dan membantu mereka adalah merupakan sebuah kewajiban dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah tentu sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua syarat yang harus senantiasa dijaga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu faktor ikhlas dalam beribadah tersebut dan kemudian mutabaah. Ya, faktor bahwa dan tentu dalam memberikan pertolongan dan munasarah sebagaimana disebutkan tadi dalam pertanyaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya ini adalah merupakan bentuk ibadah yang harus kita jaga. Bagaimana agar ibadah kita tersebut tidak melanggar syariah. Ya, kaum wanita khususnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiam diri dan tinggal di rumah. Wa qurna fi buyutikun, dan hendaklah kaum wanita itu diam di rumah-rumah mereka. Ya, tidak sampai kemudian sampai turun ke jalan untuk berdemo dan lain sebagainya, walaupun di sana disebutkan tidak ada ikhtilat. Ya, tetapi potensi untuk ricuh, potensi ada provokasi di saat kita melakukan demonstrasi di jalanan dan aksi-aksi seperti itu sangat besar. Dan kita telah banyak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Ya, dan tentu munasoroh tidak mesti dilakukan dengan cara seperti itu. Sekarang kita bertanya, ya, berdemonstrasi itu apakah cara yang diajarkan oleh para salaf saleh, ataukah dia berasal dari produk agama lain? Ya, maka biarkan kita memberikan pertolongan, mengungkapkan empati kita, ya, solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Kita tetap membantu, mensupport, mendoakan mereka apabila kita diberikan kelapangan rezeki dan kita memiliki jalur untuk mengalokasikannya dengan tanpa melanggar nilai-nilai aturan agama, ya, aturan negara dan tepat sasaran. Maka tentu ini adalah bagian daripada bentuk ibadah yang sangat besar. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasa Allahu kurbatan min qurab yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan bala bantuan terhadap seorang muslim yang tengah mendapatkan bencana, musibah, kesulitan sebagaimana dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya pada hari kiamat kelak. Ya, ini adalah bentuk ibadah. Maka biarkan ibadah kita bukan hanya benar dari segi tujuan, tetapi juga benar dari segi caranya. Dan juga adalah perlu kita berhati-hati saat ini agar supaya donasi-donasi yang terkumpul itu adalah benar-benar tepat sasaran, ya, tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kemudian dialokasikan pada pihak-pihak yang apa namanya, tidak sesuai dengan niat untuk apa kita membelanjakan harta tersebut.
1: Nah, terima kasih. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Telah masuk pertanyaan

0: Dari Bapak Reza di Padang, bertanya, saat ini istri Ana bekerja dan berniat untuk resign. Mohon beri Ana nasihat, saat agar yakin dengan rezeki Allah dan tidak takut dengan kemiskinan. Saat ini Ana juga Alhamdulillah bekerja dan juga dengan berniat untuk membuka usaha. Mohon nasihatnya Ustaz agar semakin yakin bahwa rezeki dari Allah dan Ana tidak khawatir lagi dengan was-was dari syaitan yang banyak Ustaz. Syukran jazakallah khair.
1: Nah, merizki adalah sudah diaturan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah membagi bagian-bagian atau kami telah bagi sumber-sumber kehidupan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak perlu takut akan kemiskinan, sedangkan Rob kita adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Saya kemarin melihat sebuah tulisan di sebuah mobil di Jakarta, ya, "Kaifa akhaful faqr wa ana Abdul Ghani." Ada tulisan terjemahannya di bawah. Bagaimana mungkin saya akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Sang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rizki kita akan mendatangi kita, akan mengejar kita sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya sebagaimana ajal kita akan menjemput kita. Ya, kita tidak akan pernah meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita itu sempurna dan sampai kepada kita. Ya. Kita mau berprofesi sebagai apapun, rezeki kita tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Kita mau berprofesi sebagai seorang dai, mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang insinyur, mau jadi seorang diplomat, rezeki kita tetap seperti Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu. Rezeki kita tidak akan pernah berpindah kepada orang lain. Sebagaimana rezeki orang lain pun tidak akan pernah berpindah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah bagi ya sumber-sumber kehidupan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Sehingga tidak perlu kita khawatir ya dengan kemiskinan, dengan kefakiran, karena semua rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajal. Ya, dan bidzillah taala, jikalau kita bertawakal kepada Allah dan jikalau kita tetap bersungguh-sungguh dalam mendapatkan rizki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada burung. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqut tawakkul, kama yatawakkalu at-tayr la razaqakum kama yarzuqut tayr." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Ya. Tagdu himason wa taruhu bitana. Ia berangkat di waktu pagi mencari nafkah dalam keadaan perut kosong, pulang di waktu sore, ya, dia sudah dalam keadaan perut yang kenyang, ya, kepada Allah. Tapi ada usaha, ya, ada usaha untuk mencari nafkah. Sebagaimana burung tadi, burung di waktu malam seperti ini tidak ada yang gelisah, susah tidur gitu. Semuanya tidur kenyang. Dia tidak tahu apa besok dia mau makan apa. Tapi dia yakin tawakal kepada Allah. Besok di waktu pagi dia mencari nafkah. Jangan juga kata orang Jawa ngoyo, jangan terlalu ngotot, ya. Nabi SAW beliau bersabda, dia berangkat di waktu pagi dan pulang di waktu petang. Sebagian dari kita, Masya Allah, berangkat sebelum subuh, pulang tengah malam. Rizkinya yang Allah berikan, dia mendapatkan rizki. Apakah mendapatkan rizki lebih? Enggak juga. Dia tidak akan pernah mendapatkan rizki ya, melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka biidznillah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kemudian tatkala istri kita harus mencari nafkah di luar rumah, maka ada kos yang harus kita bayar. Kos yang

0: suami. Oleh sebab itu laki-laki menjadi qawam bagi manusia, bagi apa? Bagi istri. Oleh sebab itu bertawakal kepada Allah dan berdoa kepadanya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam.
1: Ustaz barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Telah tersambung kembali hamba Allah di Sumbawa melalui layanan telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
2: Baik, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, tolong dijelaskan kepada kami Pak Ustaz, ada berapa macamkah khilafiyah di dalam syariat ini Pak Ustaz? Karena sering di kalangan awam ini belum bisa membedakan mana ranah khilafiyah, mana yang bukan Pak Ustaz. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, dari keempat imam mazhab itu kan sering ada ijtihadnya yang berbeda kan Pak Ustaz. Mana juga di antara mereka yang ijtihadnya itu yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah. Demikian Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Ikhtilaf itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan ikhtilaf tanawu dan ada yang dinamakan dengan ikhtilaf tadab. Ikhtilaf tanawu adalah perbedaan yang menunjukkan keragaman. Dan masing-masing memiliki argumen dan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya di dalam gerakan-gerakan salat atau dalam bacaan-bacaan salat ya, tentang misalnya membaca Al-Fatihah apakah dari dimulai dijaharkannya dari basmalah atau dari hamdalah. Ini adalah ikhtilaf tanawu. Masing-masing memiliki dalil ya, dan keduanya boleh diamalkan alhamdulillah. Ya, dalam kaifiyah tata cara takbiratul ihram misalnya, ada yang sejajar dengan pundak, ada sejajar dengan daun telinga. Ya, ini namanya ikhtilaf tanawu. Ya, perbedaan yang menunjukkan keragaman. Dinamakan juga dengan al-ikhtilaf as-sa'ir. Perbedaan pendapat yang diperbolehkan dalam ruang lingkup yang diperbolehkan karena masing-masing merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan al-ikhtilaf at-tadab. Ya, perbedaan yang saling berlawanan. Seperti perbedaan kita dengan Syiah misalnya. Ya, kita yang mengagungkan dan memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang Syiah mengkafirkan dan melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin disatukan. Ya. Maka ini dinamakan dengan ikhtilaf tadab. Sebagian ulama membaginya, ada yang dinamakan dengan ikhtilaf dan ada yang dinamakan dengan inhiraf. Ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat tadi yang masih bisa ditolerir, maka berarti cara menyikapinya kita dengan toleransi. Yang kedua ada yang dinamakan dengan al-inhiraf. Al-inhiraf adalah penyimpangan. Ya, penyimpangan keluar dari petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Maka menyikapinya adalah bukan dengan toleransi, tetapi dengan amputasi. Ya, seperti misalnya perbedaan kita dengan Ahmadiyah, perbedaan kita dengan Syiah. Maka ini adalah perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Dan apabila kita lihat dalam perbedaan-perbedaan yang terjadi pada al-imamatul arba'ah, para imam madhab yang empat, ini adalah masuk ke dalam ranah al-ikhtilaf at-tanawu, atau yang dinamakan dengan perbedaan as-sa'ir yang masih bisa ditolerir. Karena masing-masing dari para ulama madhab telah mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhabi. Apabila dalilnya sahih maka itulah madhabku. Dan masing-masing dari mereka mengatakan apabila kalian mendapatkan adanya perkataanku itu adalah bertentangan dengan Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW, maka tinggalkan perkataanku dan ambillah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Kemudian kedua tentang mazhab ini Seth. Tadi disebutkan pertanyaan kedua.
0: Naam,
1: mazhab itu yang paling dekat dengan
0: itu saya katakan tadi bahwa mazhab itu a'immatul arba'ah. Pada umumnya ikhtilaf yang terjadi pada mereka adalah perbedaan yang bisa ditolerir. Ya. Sehingga kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa madhab Imam Abu Hanifah lebih dekat daripada madhab Imam Malik dan seterusnya. Ya, walaupun tentu Syekh Albani sendiri beliau mengatakan, yakni beliau terkenal sebagai salah seorang ulama yang seakan tidak memiliki madhab gitu ya. madhabnya katanya Quran.

0: sunnah, tapi beliau mengatakan kalau saya harus memilih, maka madhab saya, kalau saya harus memilih madhab, maka yang paling saya kagumi adalah madhab Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik ini sangat berdekatan, karena mereka semua adalah murid, antara murid dan guru.
1: Terus saya jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf karena waktu yang terbatas sehingga pertanyaan yang Anda masukkan ke redaksi kami belum bisa kami ajukan ke narasumber kita di malam hari ini. Anda bisa kembali mengajukan pertanyaan Anda di acara ataupun kajian live di media kita Muas TV ataupun di Radio Muas. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung di malam ini mengirimkan pertanyaan dan sudah dijawab oleh narasumber kita, dan kepada pemirsa pada umumnya dan pendengar pada umumnya yang sudah mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan petunjuknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
5: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
6: Yeay!
5: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
7: Saya, Kak Amin.
5: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
7: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
8: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
8: Harus adil dan beradab.
5: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
9: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
5: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
10: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
3: Radio Muaz bin Jabal
12: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari ini. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tidak ada yang lebih kita harapkan selain Allah Subhanahu wa taala menerima amal kecil kita hari ini. Dan tidak terasa di seri kami telah menunjukkan pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah ini menandakan kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat untuk memperbaiki diri, memperbaiki lisan, dan memperbaiki hati kita. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan telah membersamai kami di Radio Muaz di kesempatan hari ini. Kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Bila mana Sahabat Muaz ada perkataan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Sahabat Muaz kalian. Oleh karena itu, saya Agung di sini mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Muaz. Dan jangan lupa untuk zikir pagi, zikir sebelum tidur maksud kami Sahabat Muaz. Sebelum kita kemudian tidur ya di kesempatan malam hari ini. Dan semoga besok hari kembali kita dapat bertemu, berjumpa dengan semangat baru, dengan keimanan yang terus bertambah dan ilmu yang bermanfaat tentunya. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Kami akhiri perjumpaan ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
15: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, Inna rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari iman harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa, ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mauidhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi batasan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Ahmad bin Harb mengungkapkan, ada di antara kita yang memilih tempat berteduh dari sinar matahari, tetapi tidak memilih surga sebagai tempat berteduh dari neraka. Kafilah Orang-orang Bertaubat. Kamar itu penuh dengan kaum wanita yang memberi selamat. Lihatlah teman-teman dan karib kerabatku, semua memberi selamat dan mendoakan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu saat gembira dan memberkahimu dalam kesedihan, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Masing-masing mendoakan agar kami akur dan memiliki keturunan yang soleh. Beberapa menit kemudian, aku duduk seorang diri, menunggu siapa lagi yang akan datang. Air mata mengalir dari kedua mataku ketika aku teringat ibuku. Kalian mendoakan agar aku mendapat suami yang soleh, seolah-olah aku berada dalam mimpi. Bayangan membawa

diriku kepada kejadian beberapa tahun yang lalu. Pada pagi itu, "Mana ibuku? Kemana ia pergi?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras dari besar tubuhku. Kali itu aku masih berusia 5 tahun. Aku kembali bertanya, "Mana ibuku?" Jawabannya adalah linangan air mata. Ada yang menambahkan dengan suara yang lemah karena terpotong tangisnya, "Ia sudah pergi menuju surga." Pada saat itu aku tidak menyadari siapa yang membuat orang-orang jadi turut menangis. Aku atau saudaraku yang masih berumur 3 tahun. Atau mungkin tangisan orang-orang di sekitar kami. Aku menuntun adikku untuk mencari ibu kami. Kaki kami letih berlari ke sana kemari, naik ke tingkat paling tinggi, mengetuk semua pintu, juga pergi ke dapur. Karena lelahnya kami pun tertidur. Setelah 1 atau 2 jam, aku kembali menuntun adikku untuk kembali mengulang mencari ibuku. Kami tidak mendapatkannya di rumah, meskipun banyak wanita di situ yang jumlahnya menutupi pandangan dan pendengaranku. Tetapi di mana ibu bersembunyi? Setelah lama terdiam dan terbungkam, dengan gembira aku teringat ada satu tempat yang belum kami cari. Ya, suatu tempat di bawah pohon itu. Ibuku menyukai tempat itu. Dengan cepat aku berlari. Kami lelah menuruni tangga. Adikku sampai terjatuh. Kami hanya melihat pohon itu saja. Kami perhatikan bagian atas pohon dan bawahnya. Semua bagian pohon itu kutelusuri dengan pandanganku. Yang kulihat cuma pohon saja, ditambah beberapa tanaman yang disukai oleh ibu. Tetapi di mana ibuku? Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk. Aku melihat kaum lelaki saling memanggil, memekakkan telingaku dan membuat mataku melotot. Setelah beberapa saat terlihat langkah-langkah cepat. Mereka lewat di hadapan kami dengan menggotong sesuatu. Ketika adikku bertanya kepadaku, aku jawab pertanyaan yang lugu itu. Mereka membawa barang berat. Masing-masing ikut serta membawanya. Aku sendiri tidak menyadari bahwa yang dibawa dan digotong itu adalah ibuku. Kalau aku tahu, pasti ku pegang dan tak ku biarkan dia pergi. Kaum lelaki pun pergi menghilang. Suasana menjadi hening. Kami duduk dan bermain di atas tanah dengan tenang. Di bawah pohon, sebagaimana kebiasaan kami bersama ibu. Itulah hari pertama kami pergi ke kebun tanpa mengenakan sepatu. Kami haus, tetapi tidak kami dapatkan air. Tiba-tiba datanglah salah seorang wanita kerabat kami dan membawa kami masuk bersamanya. Keesokan paginya, kami mulai membahas masalah itu di setiap tempat. Aku mengumpulkan kekuatanku dan berkata kepada adikku yang terus menangis, "Ibu pasti pulang lagi.

0: Nenekku dengan tergopoh-gopoh datang ketika suara tangis kami mengeras. Ia memeluk kami. Aku masih merasakan air mata ibuku yang menetes di kepalaku. Setiap kali kulihat seorang ibu, tercium olehku bau khas ibuku. Aku teringat bahwa suatu hari ketika kami membuatnya marah, ia berkata, "Aku akan pergi dan meninggalkan kalian." Aku juga masih ingat ketika kami pergi mengunjunginya di rumah sakit. Di samping pembaringannya, ayahku membimbingku. Ia berkata kepada ibu, "Ini dia arwah." Ibuku memeluk dan menciumku, kemudian memeluk adikku. Air matanya bercucuran sambil menekan tanganku yang kecil dan menciumnya dengan kuat. Setiap hari suaranya mengetuk pendengaranku. Suara terakhir yang kudengar darinya adalah, "Aku titipkan kalian berdua kepada Allah, Zat yang tidak pernah menyenyakan titipan di sisinya." Kemudian ia terisak dan menangis dan menutup wajahnya. Mereka mengeluarkan kami dari kamarnya, sementara kami terus menangis berlinangan air mata. Kami pun mulai berpindah. Pindah dari rumah yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan juga saudara. Kini ia sudah pergi, maka kami pun pergi ke rumah nenek. Lima tahun kemudian, aku kembali ke rumah ayahku. Datang dari rumah nenekku, aku dan juga adikku. Orang yang pergi karena kematian tidak dapat diharapkan akan kembali. Meskipun orang yang pergi melakukan perjalanan akan selalu kembali lagi. Ternyata ada seorang wanita di rumah ayahku. "Ini adalah Asma, beri salam kepadanya," kata ayahku. "Ia bukan ibuku, tetapi ia adalah wanita yang paling baik bagi ayahku. Ia memperhatikan pendidikan kami dengan yang terbaik. Ia juga bertekad agar kami menyelesaikan studiku. Ia memulai dengan menganjurkan diriku menghafal Al-Quran, memilihkan teman-teman yang soleha untuk diriku, menyiapkan segala yang aku dan adikku inginkan. Bahkan lebih dari itu, terkadang kami sering membuatnya marah, namun meski demikian ia adalah wanita yang penyabar lagi cerdas. Ia tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari waktunya tanpa ada guna. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ia menggabungkan antara kedalaman agama dan akhlak yang ia miliki. Ia sungguh telah mengisi kekosongan hidup kami yang amat besar. Pada suatu hari aku mengajukan pertanyaan kepadanya, 'Kenapa Anda berbeda dengan ibu-ibu tiri yang lain? Di mana letak kezaliman dan perlakuan buruk yang biasa dilakukan para ibu tiri itu di dalam dirimu?' Ia menjawab, 'Aku takut kepada Allah dan selalu mengharapkan pahala dari setiap perbuatanku. Kalian adalah amanah di sisiku.' Jangan heran, sampai saat aku merapikan rambut kalian pun aku mengharapkan pahala. Kemudian, wahai arwah, berapa juz Al-Quran yang telah kau hafal? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan hafalanmu itu, insyaAllah? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan mendidikmu melalui pendidikan yang baik? Semua yang kulakukan adalah demi mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana seseorang mencari pahala dengan ibadah seperti puasa, solat, ia juga mencari pahala dalam pergaulannya. Sebab mukmin selalu dituntut untuk bergaul dengan baik. Wahai putriku, tetapi kami telah melelahkanmu, bahkan menyulitkan dirimu. Wahai arwah, setiap pekerjaan pasti membawa kelelahan dan kepayahan. Surga itu mahal. Bukankah engkau mengetahui bahwa untuk sholat dan melakukan haji, seseorang harus merasakan lelah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Adapun kezuliman para ibu tiri yang engkau ketahui, wahai arwah, tidaklah berlalu tanpa perhitungan, bahkan akan mendapatkan perhitungan yang berat. Apa dosa anak yatim sehingga dia disulimi? Atau apa dosa anak kecil sehingga ia diperas? Kesuliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Aku berkata kepadanya sedangkan perasaan terharu mencekik leherku. Inilah doa ibuku yang kulihat tampak dalam pergaulanmu terhadap kami. Sungguh Allah tidak menyanyiakan titipan di sisinya. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ibu tiriku masuk dan memberi salam kepadaku serta mendoakan keberkahan bagiku. Aku mencium kepalanya. Bagiku ia lebih dari segalanya. Ia adalah profil seorang wanita muslimah. Ia berkata dengan air mata yang mengiringinya, jangan lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah dalam setiap pekerjaan yang kau lakukan. Kemudian ia menambahkan dengan senyuman yang selalu mengiringinya, sungguh aku hafal hadis Nabi, Iza zhullatil mar'atu khomsaha wa somat syahroha wa hafizat farjaha wa ato'at zaujaha kilalaha udkhulil jannah fi ayyi abwabil jannah syati. Bila seorang wanita menjalankan solat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya, melakukan puasa yang diwajibkan kepadanya, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu surga, pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Sekarang tibalah saatnya mempraktikannya. Aku berkata kepada diriku sendiri, sungguh ayahku tidak keliru ketika ia menikahi seorang wanita yang soleha. Sungguh ayahku tidak keliru ketika ia menikahi wanita yang takut kepada Allah. Sahabat mas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap perbuatan akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan setiap perbuatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang ibu tiri kepada anak tirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat. 94,3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
2: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
1: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
2: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
1: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
0: 94,3 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina sayyidina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menunaikan pengajian di Masjid Nurus Sa'adah. Ada yang tahu artinya? Betul. Alhamdulillah. Cahaya kebahagiaan. Kenapa? Cahaya kebahagiaan. Semoga yang hadir di sini semuanya mendapatkan cahaya kebahagiaan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Itulah salah satu buah di antara

Purun jiret tok. Jiret karo tarik kenceng. Dan setiap akan bangun, setan akan berkata, malam masih panjang. Mulane arep tangi jam telu, aduh, esih jam telu, engko jam tengah papat. Bareng jam tengah papat, lajan esih sejam maning, engko bae jam papat. Begitu jam papat, arep tangi, lah, 5 menit maning. Yeah. Begitu sudah azan subuh, ya biasanya jarak antara azan karo komat mandan suwe. Engko bae ngenteni komat. Bareng komat. Ya rakaat pertama biasanya imame macane dawa iki. Engko bae ngenteni. Alaika lailun tawilun farqud. Kata setan, malam masih panjang. Ayo tidur lagi. Lah terus, untuk mencopot 3 ikatan itu bagaimana Ustaz? Fa in istaiqadha fa dzakarallahan halat 'uqdah. Kalau waktunya bangun, dia segera bangun dan berdoa. Napa dongane? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampun apa? Sampun? Wau ndonga mboten. Alhamdulillah nopo? Alhamdulillah apa ora? Alhamdulillah Ustaz, terus kawit miyen, kawit SD apal Ustaz. Gampang. Saking gampangnya ora dipraktekakan. Penting. Fa in istaiqadha wa dzakara Allahan halat 'uqdah. Seandainya dia segera bangun dan berdoa, maka 1 ikatan lepas. Berarti ya si pira masih 2. Terus yang 2 itu bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in tawaddo'an halat 'uqdah. Begitu bangun baca doa langsung berwudu. Ora tangi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus ndonga maning. Bismika Allahumma amutu aya. Ora. Emang butuh perjuangan ya. Bisa subuhan itu butuh apa? Perjuangan. Setelah dia bangun, dia baca doa. Fa in tawaddo'a. Seandainya dia segera berwudu, orang enteni engko-engko. Ya. Tapi bukan berarti begitu mak jegret langsung melaku. Waktu tiba. Ya. Enggak apa-apalah duduk sebentar untuk mengembalikan apa? Kesadaran. Biasanya orang bangun tidur kan urung apa? Loading-e iki urung rampung. Ya. Si loading muter. Maka kalau dia setelah berdoa kemudian dia berwudu, in halat uqdah, maka tali yang kedua lepas. Tinggal berapa? 1. Yang ketiga ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in shalla. Napa shalla? Salat. Ora berwudu terus turu maning. Seandainya setelah dia bangun, zikir, baca doa, wudu, yang terakhir salat, maka tali yang ketiga akan lepas. Dan apabila 3 tali ini lepas, apa kata Nabi? Asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Makanya tadi pertanyaan saya yang pertama apa? Semangat? Semangat. Thayyiban nafs. Hatinya bersih. Jembar hatinya. Penak.
menghadap

0: hidup ini dengan optimisme. Ini bagi yang menjalankan tiga amalan tadi. Lah yang tidak bagaimana? Dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, kalau tidak, krungu azan tetap baik, duru malah tambah selimut tadi rapetaken. Tadi malam kan hujan ya. Hujan, enggak tahu udah sampai jam berapa tadi malam. Saya pikir mau sampai subuh hujan itu. Karena hujan terus. Masya Allah. Semakin berat untuk apa? Untuk melepas selimut. Kalau ada orang tidak mengikuti aturan Nabi SAW tadi, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Hari itu dia akan menghadapi harinya dengan rasa malas dan hati yang kotor. Ya, mulane gawane jengkel bae. Nembe tangi wis kesu-kesu jone. Ya. Berangkat ke kantor, sampai ke kantor ribut sama temannya. Neng dalan arep nabrak kucing. Kemudian nanti di lampu merah misuh-misuh. Isinya kotor karena mengawali harinya bukan dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya enggak bisa bayangkan kalau seminggu ora subuhan, kowe taline pira kowe? Seminggu ora subuhan. Teluping pitu selikur kowe, kaboten kowe. Mulane nek ngaji kowe teklak tekluk. Ya. Apa maning sing sebulan? Apa maning sing setahun? Salat kok setahun kurping pindho. Wonten niku. Wonten. Kados setan mriki. Boten wonten. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Semangat. Yang kedua. Di antara janji yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang salat subuh berjamaah akan ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Ditanggung. Ditanggung apa, Nek? Ditanggung apa, Nek? Kabean. Subhanallah. Ditanggung rizkine. Ditanggung urusane lancar. Ditanggung masalah yang dia hadapi di rumah, di kantor, di jalan. Ditanggung semuanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanggung siapa? Allah. Kalau kita ditanggung hidup kita sama orang kaya saja sudah seneng. Oke mas, jenengan rasa kerja. Wis tak tanggung uripmu. Saben bulan tak biayai 5 juta. Seneng? Seneng? Seneng. Padahal yang nanggung kita orang kaya. Orang kaya. Berarti kan walaupun kaya dia orang. Sugih siapa? Orang atau Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang nanggung Allah. Kalau kita ditanggung sama manusia saja bisa happy. Apalagi yang nanggung? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditanggung sama Allah kok kita masih ragu? Kue kebangetan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di bawah tanggungannya Allah. Tanggungannya sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menanggung hidupnya. Wah, anak kayak gue yang esok baru subuhan yang tak turu bae. Kan mesti tanggung Allah. Mangsane udan duit ya. Udan duit gemboten, tetap harus nopo? Tetap harus usaha. Ya. Tetap harus usaha. Nanti ketika kita berusaha, usaha kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kadang-kadang kita masya Allah, usaha kadang maju, kadang nopo? Mundur. Kadang munggah, kadang mudun. Kadang sedina oleh satu sewu, kadang ora oleh. Ya. Semuanya ditanggung oleh Allah asalkan kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa ini? Kedua. Yang pertama semangat. Yang kedua ditanggung sama Allah. Yang ketiga, orang yang sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala sholat tahajud semalam suntuk. Kenapa? Sholat tahajud semalam suntuk. Nun sewu ya, yang tadi malam tahajud, enggak usah angkat tangan. Bok ria. Pertanyaan saya, siapa di antara jenengan yang pernah tahajud semalam suntuk? Semalam suntuk itu maksudnya apa? Bar isya, sholat, nanti apa? Subuh, angkat tangan jajan. Si ngomong biar angkat tangan. Sholat malam semalam suntuk, bayangkan jenengan. Bar isya, sholat. Bubare kapan? Subuh. Kan gak ada di antara kita yang kuat toh. Tapi tanpa kita melakukan, kita bisa dapat pahalanya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amalane ora dilakoni tapi pahalane oleh. Bagaimana Ustaz caranya? Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia ini bangun setengah malam. Setengah malam berarti nanti jam berapa? Jam 12. Apa iya? Ya kira-kiralah, kira-kira. Ada di antara jenengan yang setengah malam bangun malam? Kayaknya belum. Pol-pole tarawih 11 rakaat. Itu pun golet sing masjidnya apa? Cepat. Makanya malam pertama bulan Ramadan itu malam penentuan. Malam apa? Penentuan. Malam survei. Ya. Mana di antara masjid ki sing bubare paling cepat. Ya. Ngesuk rame. Dan mana masjid sing bubare paling suwe ngesuk sepi. Tak mungkin kata sini kok. Boten. Mestinya kursi ji ya. Barang siapa yang sholat apa tadi? Isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat tahajud setengah malam. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Waman sholat subha fi jamaah." Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal layla kullah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat malam semalam suntuk. Isya jamaah tadi separo. Ya, alhamdulillah mending daripada ora. Ya, separo masjid. Berarti sisane kurs apa? Subuh berjamaah. Alhamdulillah Ustaz bisa oleh sewengi. Nah, sing sholat isya nyong malah oleh sewengi setengah Ustaz. Jadi wis over pahala Ustaz. Wis apa? Over pahala. Apa ada over pahala? Kayak wong sing puasa Arafah karo puasa apa? Karo puasa Asyura. Ya, yeah. Puasa Arafah sama puasa. Puasa Arafah itu kapan toh? 9 apa? Dzulhijjah. Kalau puasa Asyura 10 Muharram. Pahalane napa niku? Kalau puasa Arafah itu pahalanya menghapuskan dosa yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti kan sing dihapuskan berapa? 2 tahun. Kalau puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Lah Ustaz, kalau dalam 1 tahun itu saya puasa 2 hari ini, Arafah sama apa tadi? Asyura. Berarti kan wis over Ustaz. Jadi wis 3 tahun dosaku diampuni. Padahal kan nyong nembe setahun sing wingi Ustaz. Berarti kan kakein pahala Ustaz. Ada orang berpikiran seperti itu? Ada? Enggak ada? Alhamdulillah. Dan enggak selayaknya berpikiran seperti itu. Kenapa? Apa? Itu bagi orang yang ibadahnya diterima. Tadi yang sholat subuh dapat pahala, semalam suntuk. Kemudian orang yang sholat isya dapat pahala setengah malam. Itu bagi yang sholatnya diterima. Dan tidak ada jaminan bahwa sholat kita itu diterima. Dan tadi yang masalah puasa tadi, 2 tahun kemudian apa? 1 tahun, 2 tahun untuk puasa Arafah, puasa Asyura 1 tahun. Itu bagi yang puasanya diterima. Nah sekarang apa ada jaminan dari langit kalau puasa kita mesti diterima? Jaminan dari mana? Bahkan ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang membuat bulu kuduk kita itu merinding. Yaitu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani di dalam kitab beliau At-Targhib. Dan isnad hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbalu lahu shalah. Ada manusia yang sholat 60 tahun. Pinten tahun? 60 tahun. Berarti berapa sholat itu? 5 ping 300 swidak ping swidak. Pira gue? Akeh. Ya. Gue jawabannya kayak nyong pada gue kayak gue. Ya. Guru matematika wonten? Pundi guru matematika? Hah? Mboten wonten. 5 ping 300 swidak ping swidak. Ribuan salat dia kerjakan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma tuqbal minhu salatun. Satu salat pun enggak diterima. Satu sholat pun enggak diterima. Dari berapa sholat tadi? Ribuan sholat. Ini medeni banget kan? Ustaz. Ngesuk nyong mau sholat nih kayak gue Ustaz. Oke. Sing sholat beurung mesti diterima apa maning? Sing ora sholat. Ya. Yang betul ketika kita mendengar hadis seperti ini adalah kira-kira kenang apa ya? Itu. Ya. Jadi bukan lah ngesuk nyong rahan salat. Bukan seperti itu. Solusinya bukan itu. Solusinya adalah kita cari tahu kenapa orang ini 60 tahun salat kok enggak ada yang diterima. Mari kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. La'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujud. Orang ini suatu saat rukuknya sempurna tapi sujudnya enggak sempurna. Di lain hari yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Sujudnya sempurna tapi rukuknya enggak sempurna. Berarti ada yang enggak benar dalam sholatnya. Sholatnya kur kayak apa? ayam notoli beras. Ya. Jadi kalau sholat ruku sujud kayak ayam notoli beras. Taktuk taktuk taktuk taktuk. Mulanya ada sholat tercepat sedunia. Nggih? Pinten menit itu? 7 menit. Pinten rakaat? 23 rakaat, 7 menit. Jenengan bisa bayangkan, 23 rakaat, 7 menit. Teng mriki pinten rakaat? 11. Pinten menit? Sejam. Masya Allah, temenan iki. Setengah loh. Jenengan bisa bayangkan jemaah yang kami hormati, sing 11 bepitung rakaat. Masa sing 23 pira? Maaf, sing 11 be setengah jam. Masa sing 23? 7 menit iki priwe jajal? Kalau jenengan enggak percaya lihat aja videonya di YouTube. Ya, bagaimana cara sholatnya? Ya. Saya tidak mempermasalahkan mau sholat 23, mau sholat 11, monggo. Masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat. Mau 23, monggo. Mau 11, monggo. Tapi sing penting sholatnya sing bener. Istilah fikih ini sing tumak ninah. Tumak ninah itu ya kira-kira bisa gue baca minimal Subhana Rabbiyal A'la. Atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Minimal baca itu sekali cukup. Lah wong kene nembe sub. Nembe sub. Wis apa? Wis menyat iki priwe. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Orang-orang yang seperti itu perlu dikasih tahu hadis Nabi yang tadi saya baca. Maka yang seharusnya kita lakukan itu adalah introspeksi. Oh, sholat saya ini sudah sesuai dengan sholatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau belum? Padahal beliau SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cara Rasulullah SAW takbiratul ihram bagaimana? Cara Rasulullah SAW sujud bagaimana? Cara Rasulullah SAW rukuk bagaimana? Ketika mengangkat tangan seperti apa? Kemudian bagaimana Nabi SAW bisa khusyuk di dalam sholatnya? Dan ini lebih penting. Karena khusyuk adalah merupakan ruhnya sholat. Kenapa? Ruh. Berarti nek sholat buatan khusyuk gue kayak awak orang anak. Ruhnya. Alias? Alias? Alias? Nun sewu. Batang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat. Salat subuh. Itu disaksikan oleh para malaikat. Dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salat subuh disaksikan oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Allah Subhanahu wa taala menugaskan sekelompok malaikat untuk melaporkan aktivitas hamba-hambanya di siang hari dan sekelompok malaikat melaporkan aktivitas hamba-hambanya di malam hari. Jadi ada rombongan malaikat tugasnya lapor kepada Allah aktivitas hamba di mana? Di siang hari. Dan ada sekelompok malaikat tugasnya melaporkan aktivitas hamba di malam hari. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan malaikat ini gantiannya sif. Apa? Sif. Sif-sifane pergantiane nggih itu di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Pergantian malaikat siang sama malaikat malam. Sing tugase wis rampung apa? Munggah, sing arep labuh mudun. Ketemune itu ketika sholat apa? Subuh sama sholat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Malaikat yang sudah selesai dari tugasnya naik. Begitu naik ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tahu sebelum bertanya. Jadi jangan sampai jenengan nanti bayangkan, oh Allah masa enggak tahu tahunnya datakan apa? Takon enggak. Nah, Allah sudah tahu. Sebelum Allah bertanya, Allah sudah tahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayas'aluhum rabbuhum wahuwa a'lamu bihim." Allah bertanya kepada malaikat dalam keadaan Allah lebih tahu daripada malaikat. Ini supaya tidak timbul prasangka yang enggak-enggak di dalam benak kita. Apa pertanyaan malaikat? Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Ketika kalian tinggalkan hamba-hambaku. Lihat. Ketika kalian tinggalkan hamba-hambaku. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan? Maka para malaikat menjawab, taraknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat. Dan kami datang ketika kami datang mereka sedang sholat. Subhanallah. Indah sekali rapot kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang, bagaimana keadaan itu orang itu? Ya Allah, pas lagi kami tinggalkan, esi ngorok. Pas kami datang, esi ngorok. Na'udzubillahi min dzalik. Maka keutamaan yang keempat, sholat subuh itu disaksikan dan dilaporkan oleh para malaikat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa sholat yang lain enggak dilaporkan, Ustaz? Apa sholat yang lain enggak dilaporkan? Semua amalan kita dilaporkan, tapi kenapa yang disebutkan secara khusus di sini sholat apa? Subuh dan juga sholat asar. Karena sholat subuh kuwi di antara sholat sing paling abot. Ya. Di antara sholat yang paling berat itulah sholat subuh. Ya. Makanya Nabi SAW secara khusus berbicara tentang sholat subuh dan sholat isya. Ya. Nabi berbicara tentang sholat subuh dan sholat isya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Laisa salat asqala alal munafiqina minal fajri wal isya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi kaum munafikin. Yang disebut siapa? Orang munafik. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya aku kan mangsanya apa? Sepenginnya leyeh-leyeh. Mulanya bar maghrib itu Nabi memakruhkan tidur. Jadi tidur habis maghrib itu hukumnya apa? Makruh. Mbok apa? Mbok bablas. Maka isya itu coba perhatikan. Perhatikan di masjid. Maghrib mandan rame. Isya susut. Ya padanya maghrib limang sof, isya gari bira? Gari sesof. Mending sesof. Di masjid yang lain 11. 11. Ya. Imam karo makmum. Di masjid yang lain borongan. Ya azan, ya qomat, ya imam, ya makmum. Borongan pahala gue. Coba jenengan suatu saat pergi ke masjid-masjid. Ya. Kadang-kadang di kampung-kampung seperti itu. Bahkan saya pernah melihat masjid nganti wedus melebu. Kambing masuk ke masjid. Kotoran kambing di mana-mana. Mengenaskan. Ya. Ada yang usul gue dipageri ben ora apa? Ora mlebu. Udah dipageri Mas, dienggo salat. Nggo ngapa dipageri? Asal dipakai salat kambing enggak akan masuk. Kuwi kan saking kebangetan wedhuse apa menungsane kowe? Siapa sih kebangetan? Wedhuse apa menungsane? Wedhus itu enggak mikir. Wedhus itu enggak punya akal. Ya. Yang punya akal adalah manusia. Ya. Maka sholat yang paling berat itulah sholat apa? Subuh. Dan memang godaannya itu berat sekali. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, redaksinya Imam Muslim, pernah ditanya, "Dzukira 'inda Rasulillah SAW rajulun nama lailatan hatta asbah." Pernah ada seorang cerita kepada Nabi SAW tentang seorang yang tidur semalam suntuk nanti orang subuhan. Nanti orang subuhan. Kata Nabi SAW, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi." Itu adalah seseorang, maaf, yang kedua telinganya itu dikencingi setan. Napa? Dikencingi setan. Jenengan mau telinga jenengan jadi sepitengnya siapa? Setan. Mau enggak? Enggak mau. Bangun. Ya. Lawung kadang-kadang dengar azan. Padahal wis nganggo apa? Toa. Yura tangi. Ada sebagian orang itu kalau sudah tidur kayak watu. Mbok ana mercon nang pinggire ya ora apa? Ora tangi, ya. Wonten niku. Wonten. Latihan jamaah yang kami hormati, latihan. Ya. Latihlah diri kita dengar azan. Saya lagi di apa? Dipanggil. Hayya 'alas shalah. Ayo pada sholat. Itu yang manggil siapa? Allah. Yang manggil Allah. Coba saya tanya, kalau ada prajurit dipanggil sama komandan, apa jawabannya? Siap. 4-6. Siap dan. Siap dan. Nah. Kalau ada seorang bawahan di perusahaan dipanggil sama bosnya, kamu tolong datang ke sini segera. Siap, langsung datang. Digaji berapa sih? 5 juta? 10 juta? Allah ngasih kita berapa? Allah ngasih kita berapa? 10 juta? Mata yang kita miliki ini, berapa harganya? Berapa? Ada orang datang kepada jenengan, tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, wonten apa? Badhe tumbas matane jenengan. Kulo tumbas 100 juta. Pripun? Dengan senang hati atau dengan ya wong ya kebangetan temen matok arep di 100 juta, 100 juta. Enggak akan kita lepas. Ya. Dan kita punya berapa mata? Itu baru mata, belum telinga, belum mulut, belum tangan, belum jari-jari. Yang ngasih ini semua, yang manggil kita, hayya 'alas shalah. Masih kita katakan engkau disit lagi asyik badminton? Ya. Masih katakan engkau disit lagi apa maning? Nonton bal-balan? Ya. Masih mengatakan nanti dulu lagi dolanan perkutut? Subhanallah. Ini yang manggil Allah Rabbul Alamin. Yang dalam satu detik dia kuasa untuk mencabut izin penglihatan kita. Yang dalam satu detik dia kuasa untuk mencabut izin pendengaran kita. Yang dalam satu detik dia kuasa untuk mencabut izin gerakan tangan kita. Ada orang bangun ujuk-ujuk tangannya orang bisa digerakkan, ada? Banyak. Stroke. Ya. Ini yang keberapa ini? Empat. Coba diulangi. Yang pertama? Semangat. Yang kedua? Ditanggung Allah. Yang ketiga? Disaksikan malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Yang keempat? Mendapatkan pahala semalam. Yang kelima? Mendatangkan cahaya di hari kiamat. Kenapa? Cahaya di hari kiamat. Ustaz, apa kita butuh cahaya, Ustaz? Butuh. Ketika seorang semuanya selesai dari urusan di padang mahsyar. Di mana? Padang mahsyar. Di situ ada hisab. Ya. Setelah seorang selesai dihitung amalannya di padang mahsyar, maka perjalanan berikutnya adalah menuju ke surga. Akan tetapi untuk sampai ke surga, kita harus melalui sebuah jembatan. As-sirat. Sebuah jembatan yang kecil sekali. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan lebih kecil dari rambut. Rambut, jemaah. Kita jalan di atas tali tambang saja kita gak bisa. Di atas apa? Rambut. Dan yang lebih mengerikan, saat itu kondisi gelap gulita. Ada lampu saja kita entah bisa jalan atau tidak. Ini sudah tipis jembatannya, gak ada lampu, gelap. Dan ketika dalam kegelapan itulah Allah membagi-bagi cahaya. Dan cahaya masing-masing tergantung amalan yang dia kerjakan ketika di dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Yuqtauna nuruhum ala qadri a'malihim yamurruna 'ala as-sirat." Manusia saat itu akan dibagi oleh Allah cahaya sesuai dengan amalan masing-masing. Dan dengan cahaya itu, dia bisa berjalan di atas jembatan tersebut. Minhum man nuruhu mithlul jabal. Ada di antara mereka yang cahayanya seperti gunung. Pinten wat niku? Lampu gedene se gunung. Pinten wat? Gunung Slamet kuwi dadi apa? Lampu. Ya. Yeah. Mungkin bisa buat nerangi wong se Banyumas. Ora kur semampir tok se Banyumas. Iya. Wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah. Dan ada di antara mereka yang cahayanya seperti pohon kurma. Pohon kurma sih kados napa? Pohon kelapa wis lah. Pohon kerambil. Lampu gedene sepohon kerambil. Esi padang pol. Wa adnahum nuron. Dan orang yang cahayanya paling sedikit, manuruhu ala ibhamihi, orang yang cahayanya di jempol dia. Jempol. Jempol ge. Ya, semene ge. Yudfa'u marratan wa yuqadu ukhra. Kadang murup, kadang mati. Lemok repot mok. Wis sejempol kadang murup, kadang mati. Kuwi njedel ketone ya, ketone lho ya. Wis sing kadang salat kadang ora ndean. Ya. Yeah. Ndean kuwi sing salat sedina praine seminggu. Ya. Yeah. Salat seminggu praine sebulan. Salat sebulan praine setahun. Napa wonten Ustaz salat sebulan penisan? Lah gue pas lagi Ramadan mangkat masjid bubar Ramadan kelalen masjid dalan mau masjid sindi ya. Ya. Ndeyan gue wong entean lho ndeyan, ya. Terus supaya cahayanya sempurna bagaimana Ustaz? Supaya cahayanya full. Ya. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Bashiril masyaina fi dhulami ila al-masajid." Berilah kabar gembira kepada orang yang mau berjalan ke masjid dalam kegelapan malam. Peteng-peteng gelem apa? Memejit. Ya. Disuruh kasih kabar gembira apa? Binurit tammi yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang mau susah-susah menyeretkan kakinya ke langit, menyeretkan kakinya ke masjid dalam keadaan gelap gulita, kasih kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang full, cahara yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ya. Subhanallah, beberapa sekitar satu tahun yang lalu saya dikirimi video seorang kakek yang buta, kalau gak salah di Saudi, tapi dia gak putus asa. Dia pengen sholat di masjid. Kakek-kakek buta, apa yang dia lakukan? Takut dia kesasar, dia minta tolong diikatkan tali, entah rafia entah apa, diikatkan ke pintu pagar rumahnya, diikatkan ke pagar masjid, diikatkan ke pagar masjid, kemudian diletakkan di jalan. Benora apa? Benora bancali wong. Setiap dia akan ke masjid, dia keluar dari rumahnya, gerayap-gerayap-gerayap, goleti tali, cekelan tali. Malu jamaah, malu. Kita yang sehat, yang mata masih sempurna, fisik masih kuat, apa alasannya? Kakek-kakek seperti ini nih, yang bikin nanti kita di akhirat berat. Apa alasan kita nanti kalau ditanya sama Allah? Anu, sakit ya Allah. Sakit apa? Panu. Panu. Panu ramu masjid. Ya Allah. Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya, sampai kepalanya itu diikat dengan sorban untuk mengurangi rasa pening yang ada di kepala. Dan supaya bisa ke masjid, beliau itu dipapah oleh dua orang. Kata sahabat yang melihat Nabi SAW saat itu, sampai kaki beliau itu tidak kuasa untuk menapak. Untuk menapak. Gak kuat, saking pusingnya beliau, sampai dipapah dua orang ke masjid. Padahal beliau siapa? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni. Seperti ini loh menjaga sholat berjamaah. Kita buru-buru jamin surga. Dosa, ya Allah, enggak tahu kita banyak banget dosa kita. Ini yang keberapa ini? Lima, yang terakhir. Surga. Kenapa? Surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini." Barang siapa yang salat dua salat dingin. Apa salat dingin gue? Nanti saya akan jelaskan. Salat dingin. Ketika subuh itu kan sedang apa? Dingin. Asar? Asar dingin enggak? Asar itu cahaya matahari mulai meredup. Makanya dikatakan dingin. Ya memang sih nek nang Purwokerto ya panas. Akan tetapi itu sudah lebih mending daripada apa? Zuhur. Jadi kan bandingannya itu adalah zuhur, ya. Kalau asar sama zuhur jelas lebih dingin asar. Man sholal bardaini, barang siapa yang sholat dua sholat yang dingin ini, dakhalal jannah, bakalan mlebu napa surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat apa tadi? Subuh asar. Subuh asar. Alhamdulillah Ustaz yang awet ngesuk insyaallah subuh asar, subuh asar. Maghribe ora. Bukan itu maksudnya jamaah ya, bukan itu maksudnya. Kenapa kok yang disebutkan subuh sama asar coba? Kira-kira kenapa? Kenapa? Barometer. Apa? Barometer. Biasanya nek sing gelem subuhan karo gelem asaran, biasanya salat liyane gelem, biasanya kayak gue. Soale zuhur sama subuh sama asar itu termasuk salat yang paling sulit. Ya. Termasuk sholat yang asar apa maning. Aduh, gue lagi mangsanya apa? Jadi kan baru pulang kantor jam berapa? Jam 4. PNS, apa namanya, guru-guru, jam berapa? Setengah 2. Ya bayangkan setengah 2. Setengah 2 kan gak bisa langsung tidur kan? Makan dulu, leleh-leleh disit, gelebak kanan, gelebak kiri. Jadi kan nembe, dan mun jam tengah telu nembe, bisa les. Begitu setengah jam, ujung-ujung apa? Azan. Kue kan, aduh, mandan apa? Uyeng gitu. Kalau yang sholat seperti ini aja berangkat, apa mending maghrib? Apa mending maghrib? Makanya perhatikan baik-baik, subuh sama asar. Kue jamaah sing paling setitik. Sing paling akeh apa? Maghrib. Paling gampang maghrib itu, ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan istiqomah. Berapa? 6. Pertama, semangat. Yang kedua, ditanggung Allah. Yang ketiga, disaksikan dan dilaporkan oleh malaikat. Yang keempat, mendapatkan pahala tahajud semalam suntuk. Yang kelima, cahaya pada hari kiamat. Yang keenam, surga. Mudah-mudahan dengan 6 ini cukup untuk memotivasi kita menjadikan sholat subuh di masjid Nur Sa'adah seperti Jum'atan. Orakur pas lagi anak pengajian. Nah, tapi setiap apa? Hari. Kemudian nular kepada masjid-masjid yang lainnya sehingga Indonesia menjadi negara yang ramai ketika apa? Subuh. Ora ramai pas demo tok. Ramai ketika apa? Subuh. Ya. Yeah. Insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan pertama, tadi dikatakan bahwa salat subuh itu pahalanya lebih besar daripada yang lain, terus salat yang lain bagaimana level pahalanya? Maaf kayaknya tadi saya enggak menyampaikan seperti itu. Ya, yeah. Saya tidak menyampaikan bahwa pahala salat subuh lebih besar. Cuma saya menyampaikan bahwa salat subuh itu lebih berat. Lebih apa? Berat. Jadi kalau pahalanya semuanya ya pahala. Salat fardu pahalanya semuanya besar. Semuanya besar. Dan lebih besar daripada salat sun. Maka jangan sampai jenengan tahajudnya rajin, subuhannya orang rajin. Jadi jenengan orang katakan mau ke masjid, Pak, iya membungi subuhannya suwe banget. Tahajudnya suwe banget nanti kerainan. Salah. Yang betul apa? Subuhnya diprioritaskan. Bahkan kalau subuhnya diprioritaskan dapat apa tadi? Pahala kayak orang tahajud. Ya, kayak orang tahajud. Jadi wallahu alam selevel. Selevel. Yang kedua, bagaimana kalau makmum terhadap imam yang sholatnya kayak tadi, ekspres. Ya, sholatnya super cepat. Pertama, dinasihati. Pertama dinasehati. Dinasehati dengan cara yang baik. Dinasehati dengan cara yang baik. Apalagi kalau imamnya ini sudah sepuh. Ya. Kalau sudah sepuh itu kadang-kadang sering lebih sensitif. Kadang-kadang kalau yang negur masih muda, lah bocah wingi sore ngerti apa. Ya. Maka harus dengan bahasa yang sopan. Kalau perlu pinjem lisannya orang yang selevel dengan dia. Ya, orang yang sama-sama apa? Sepuh. Ya. Mbah nuwun sewu lah anu njenengan kan seusia, tolong jenengan yang menyampaikan ini kepada imamnya itu dengan cara yang lembut. Didoakan yang kedua, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau langkah-langkah ini sudah dilakukan, sudah berusaha di lobi sana lobi sini, ternyata kok enggak mau mundur juga, cari masjid yang lain. Kenapa? Karena tumakninah itu rukun. Napa? Rukun. Rukun itu kalau enggak dilakukan salatnya napa? Enggak sah. Nek imame ora sah, makmume ora sah. Nek imame salatnya tidak sah, maka makmumnya pun sholatnya tidak sah. Contoh, imamnya ngentut. Imam apa? Ngentut. Sholatnya berarti batal. Itu kalau diteruskan, makmumnya kabehan apa? Batal. Soalnya batalnya imam, itu akan ngefek kepada siapa? Batalnya makmum. Kecuali kalau imamnya segera keluar, terus ngerisiki, nyong batal. Ngono maju. Ya. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Ya, kalau itu tidak apa-apa. Tapi rasa seru-seru. Ya. Nyong ngentut, kapan nyong ganti ini? Bubar loh sholat. Cukup di apa namanya? Di kode. Nah, sing di kode gue kudu paham. Dilutik-lutik. Kenapa sih ngelutik-lutik? Las bubar kabeh sholat. Ya. Mulane di belakang imam itu sing siap untuk jadi imam. Ya, liyaliyani ulun nuha minkum. Hendaklah yang sholat di belakangku adalah orang-orang yang siap untuk menggantikan apa? Imam. Ya, ada yang lain? Monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penjelasan.
0: Okay. Apakah benar sholat itu kuncinya pintu surga? Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan diperhitungkan, akan dihisab adalah apa? Sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik, maka sisa amalannya yang lain akan dianggap baik. Fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lainnya juga akan teranggap apa? Rusak. Itu yang saya tahu. Tapi kalau khusus hadis menyebutkan bahwa salat pintunya, kunci pintunya surga, saya tidak tahu. Kalau kuncinya surga itu setahu saya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti nek wong wis ngucap la ilallah mesti mlebu surga? Mesti nomboten? Ya enggak, belum tentu. Kenapa? Karena setiap kunci itu ada geriginya. Nah, gigi kunci gigi. Kunci itu kan ada apanya? Gigi. Anak gerigin ini. Ya. Kalau jenengan dapat kunci polosan, orang apa? Gerigin. Orang bisa nggo buka. Geriginya inilah sholat, puasa, zakat, ya, haji bagi yang mampu. Oke. Ada yang lain? Monggo. Ke masjid. Bagaimana etika kita ngajak anak ke masjid? Pertama, kapan kita boleh ngajak anak? Kapan kita boleh ngajak anak itu, setahu kami para ulama tidak menjelaskan umur tertentu. Nek rong tahun berarti wis olih, telung tahun olih, setahun urung olih, bukan. Tapi dilihat dari anak ini sudah bisa dikondisikan atau belum. Anak ini sudah bisa dikondisikan atau belum. Dikondisikan itu maksudnya apa? Orang reyang. Karena bocah sing masya Allah ditinggal ramane sholat keliling. Nun sewu nggih, ini saya lihat sendiri. Naboki bokonge sing lagi pada sholat. Plok plok plok plok. Mending nek orang melurutaken. Nek melurutaken kan repot. Kan ada sebagian orang kan nun sewu, nek sarungan gue ora nganggo, Orang gua apa-apa jero kan repot kok bubar salatnya. Nah, kalau kayak anak seperti ini ya jangan ya. Jadi anak bisa dikondisikan. Nah, mengkondisikan anak itu butuh perjuangan. Saya kasih contoh Rasulullah SAW. Ketika beliau membawa cucunya, salah satu cucunya yang bernama Umamah. Siapa namanya? Umamah. Diceritakan dalam hadis tersebut, begitu beliau takbiratul ihram, bahkan sebelum takbiratul ihram, beliau sudah gendong. Sudah apa? Gendong. Lah nek Arab sujud kepriwe? Begitu beliau akan rukuk, diletakkan. Sampai sujud, selesai sujud, berdiri digendong lagi. Nanti begitu akan rukuk, diletakkan lagi. Bangkit dari sujud, gendong lagi. Lugu sih kepriwe Ustaz? Berapa apa? Berapa gerakan gue Ustaz? Jadi nek ping telu wis batal salate. Jadi nek kukur-kukur ji ro lu. Oke, jenengan ping telu nggih. Kuwi luwih kuwi jenengan ngangkat. Siji, ji ro lu papat. Medunaken maning 5. Ora kur telu kuwi malah 5. Yaitu pendapat sebagian ulama. Akan tetapi yang lebih kuat adalah kalau gerakan itu memang diperlukan, maka tidak apa-apa. Kalau memang diperlukan. Dalilnya tadi Nabi SAW. Gendong apa? Cucunya itu berapa gerakan itu? Coba. Ngangkat, ngebrukakan. Ngangkat, ngebrukakan. Itu kan berapa gerakan? Ya. Makanya sekalian ya ini, mumpung kesempatan bagus, orang kadang-kadang bawa HP ke masjid, tengah-tengah sholat apa? Bunyi. Karena takut sholatnya batal, akhirnya dijorakan bayi HP ini muni. Iya nek padane kur kring kring kring. Jangan bisa bayangkan ringtone gue iwak peyek. Ringtone iwak peyek. Nang masjid wong lagi sholat kerungune apa? Iwak peyek. Lah berarti kan dia ngerusak orang sholatnya wong semasjid. Rusak kabeh gara-gara wong siji kiye. Ya. Terus bagaimana yang dilakukan? Matikan. Syukur-syukur sebelum sholat sudah dimatikan atau minimal di silent. Nek kelalen kok moni rogoh. Tangan masukkan ke saku, matikan. Kira-kira neng diam mencet, wis pokoknya asal pencet ben apa? Mati. Ya. Apa perlu ditokakan Ustaz kalau dideleng? Ya aja. kalau dideleng enggak boleh. Ya. Jadi kembali kepada siapa tadi? Rasulullah SAW dan cucunya namanya Umamah. Ini loh tipe orang tua yang bertanggung jawab. Jadi gawa bocah kue, aja kur digawa terus dijor klowor. Ya. Ini perilaku yang kurang baik. Jadi, ya apik sih masa Allah gawa apa? Bocah memejit. Tapi digatekakan bocah. Aja digawa memejit baru terus dicul. Nun sewu nggih diumbar. Ya, wah bocah playon ngene. Bengok ngene, bengok sing nangis, sing gejedut. Sing kecemplung bak aduh jan ya wong tuane nang endi ya mending nek wong tuane nang masjid jebule nang wong tuane nang prapatan lagi gaple aduh jan repot pancen nggih ngadepi wong akeh nggih ya jadi ketika sudah bisa dikondisikan dan mengondisikan anak itu butuh perjuangan cukup. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa namanya apa? Kafaratul majlis. Sampun apal? Sampun? Pun apa dereng? Sampun ya. Monggo kalau yang sudah hafal bisa baca.

0: mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. bekerja sekedar

0: untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian." Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 FM. Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid.
0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit, tahu? Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: أَمْرًا.
1: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
0: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
1: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
0: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
1: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
1: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa in la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku,

0: Kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah, Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple, dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27.
4: Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila.
3: Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat, ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.

0: yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul 'ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh, dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar."

0: حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
1: Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: لك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyul amin.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dia Syu'aib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Usluk yadaka fi jaybika.

Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

0: Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.
1: قال سنشد عضدك بأخيك

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang patunjuk dari sisinya dapat kesudah di atas. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

Fir'aun berkata, "Tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah untukku satu bata, kemudian dan bala tentaranya, berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan tidak akan dikembalikan. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah, nah kesudahan dan kami jadikan memimpin manakah mereka tolong."

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan termasuk orang mukmin?

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

Mereka itu diberi pahala dua kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh."

0: Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
1: وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ

Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Allah berfirman, "Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

0: Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul?

Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

0: فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka taulah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Sesungguhnya, Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri."

dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.

0: Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan, seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.
1: وقال الذين أوتوا العلم

Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.

maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.

Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun itu berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah."

0: negeri akhirat itu, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Man jaa bil hasanati falahu khair.

Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.

Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
1: Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir.

0: ربك ولا تكونن من المشركين.
1: Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan jati.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: siente.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: FM Radio Muat Bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, alhamdulillah di awal pekan ini, di tanggal 9 dari bulan Jumadal Ula tahun 1438 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik kepada kita sekalian yang patut kita syukuri, yaitu taufik untuk menghadiri majelis ilmu di pagi hari yang berbahagia ini. Dan biidznillah kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan surat Hud, di mana kita insya Allah akan membahas ayat yang ke-6 dari surat yang mulia ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6.

0: قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha kecuali Allah lah yang wajib untuk memberikan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Para hadirin dan para pendengar sekalian, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, dan ini diisyaratkan dengan keberadaan wawu yang ada di awal ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rizkinya. Ketika di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, sehingga Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan, dan bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Maka demikian pula di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan kemahaluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, maka demikian pula rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga sangat amat luas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap binatang yang melata di muka bumi ini, baik yang berakal atau yang tidak berakal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui di mana tempat binatang melata itu berada dan kemana ia hendak pergi. Semuanya tercatat dalam sebuah kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ahli tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala laqad takaffala Allahu bi rizqin jami'a ma dabba 'ala wajhil ard tafaddulan minhu wa ya'lamu makana istiqrarihi fi hayatihi wa ba'da mautihi wa ya'lamu al-mawdi' alladhi yamutu fihi kullu dhalika maktubun fi kitabin 'indillahi mubinin an jami'i dhalik.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah laqad takaffala Allahu bi rizqi jami'i ma dabba 'ala wajhil ard. Sungguh Allah telah menanggung rizki semua binatang yang melata di muka bumi. Tafaddulan minhu, sebagai bentuk karunia darinya. Wa ya'lamu makana istiqrarihi fi hayatihi wa ba'da mautihi. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya di saat makhluk itu masih hidup dan setelah ia meninggal. Wa ya'lamu al-mawdi' alladhi yamutu fih, dan Allah mengetahui tempat di mana ia akan meninggal. Kullu dhalika maktubun fi kitabin indallahi mubinun an jami'i dhalik. Semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab yang menjelaskan itu semua. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini. Ya, apa sebenarnya binatang yang melata ini? Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau mengatakan ad-dabbah, binatang melata adalah nama bagi setiap binatang yang memiliki ruh, baik itu jantan atau betina, laki-laki atau perempuan, akilan au ghairuh, baik dia itu berakal atau tidak. Jadi manusia, binatang, semuanya masuk ke dalam kategori dabbah. Ma'khudun minad dabib. Kata-kata ini diambilkan dari kata dabib. Dabib artinya langkahan kaki atau pergerakan langkah kaki yang pendek. Ini namanya dabib. Namun secara uruf, umumnya orang Arab mengatakan bahwa binatang melata ini berkaki empat. Yang berkaki empat dikatakan dabbah. Tetapi itu uruf mereka. Tapi apabila kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, maka maksud daripada dabbah, binatang melata itu tidak hanya binatang yang berkaki empat. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna dabbah, dan Al-Qur'an menafsirkan, ya, saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Manakala kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 45, Allah menjelaskan tentang apa itu dabbah. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah telah menciptakan setiap binatang melata di muka bumi ini dari air. Kemudian Allah berfirman, faminhum mayyamshi ala batni, sebagian dari binatang melata itu ada yang berjalan di atas perutnya, ya, seperti ular, ulat, dan semisalnya. Wa minhum mayyamshi ala rijlain, sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan menggunakan dua kaki, termasuk di antaranya kita sekalian manusia. Wa minhum mayyamshi ala arba, dan sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan menggunakan empat kaki. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan dabbah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Alusi itu adalah setiap makhluk hidup yang bernyawa, baik berakal atau tidak. Laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Semuanya masuk ke dalam kategori dabbah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah akan memberikannya rizki. 'Alallah, 'alallah artinya kewajiban Allah. Jadi sungguhnya kita tidak perlu untuk, ya, bimbang karena takut, khawatir tidak mendapatkan rizki. Karena sudah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada kita sekalian. Ya. Jadi Allah tidak mungkin menterlantarkan kita sekalian dan tidak memberikan rizki kepada kita. Sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, ya. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayut'imun." Allah Subhanahu wa taala tidak memberi uh, tidak mengharapkan rizki dari mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menginginkan kita memberikan makan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Allah pemberi rizki. Ya. Jadi kita hanya berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalau seandainya kita sekalian telah beribadah kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan rizki kepada kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Oleh sebab itulah dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ada salah seorang salaf dikeluhkan kepadanya tentang naiknya berbagai macam harga makanan pokok. Ya, beliau mengatakan, saya tidak peduli walaupun satu butir gandum itu nanti harganya mencapai satu dinar, satu butir gandum harganya satu dinar. Satu dinar itu 4 gram seperempat. Saya tidak peduli. Ya. Alayya an a'budahu kama amaroni. Karena kewajiban saya adalah beribadah kepadanya sebagaimana Allah telah perintahkan kepada saya. Wa alaihi ayurzuqani kama wa'adani. Allah berkewajiban, ya, memberikan rizki kepada kita sebagaimana telah Allah janjikan kepada kita. Jadi karena rizki itu datang dari Allah, jadi tidak perlu kemudian kita terlalu bimbang untuk memikirkan bagaimana sekarang berbagai macam kebutuhan pokok meningkat. Ya, itu semua sesungguhnya adalah juga merupakan bagian daripada ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Apakah kita akan termasuk ke dalam golongan manusia yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, itma'an nabih, maka dia merasa tenang, tenteram. Tapi apabila asobat hu fitnah, apabila dia ditimpa oleh ujian, cobaan, inqalabat ala wajhihi. Kemudian dia berpaling ke belakang. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan kesenangan, dia beribadah. Tapi ketika kemudian ditimpakan musibah, dia kemudian berkeluh kesah. Ya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang meletak pun di muka bumi ini kecuali Allah akan memberikan rizki kepadanya. Tidak berarti ketika Allah telah memberikan janji kepada manusia untuk memberikan rizki, tidak berarti kemudian kita tidak diperintahkan untuk melakukan berbagai macam sebab yang dapat mewujudkan rizki kita tersebut. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berusaha dan bekerja keras di dalam mencari rizki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi ja'ala lakumul ardo dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu tunduk bagi kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di muka bumi tersebut untuk mencari rizki. Wa kulu mir rizqi. Jadi kita tidak diperintahkan untuk cukup berpangku tangan dan menunggu rizki dari Allah, tapi juga harus bekerja keras, ya, bekerja keras untuk mendapatkan rizki tersebut. Dan dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di sini dikedepankan kalimat 'alallahi rizquha lebih dikedepankan dari kata-kata rizquha. Ya karena susunan awalnya wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha 'ala Allah. Ya, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya ada di tangan Allah gitu, atau kecuali rizkinya ya Allah akan penuhi. Tetapi di sini disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bukan rizquha 'ala Allah. Susunan seperti ini selalu sering kita bahas di dalam kajian tafsir, namanya takhir atau taqdima haqqahu takhir, mengedepankan yang semestinya di belakang. Fungsinya adalah untuk menunjukkan kehanyaan dan kehususan. Artinya memang tidak ada sumber lain, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. Ya, untuk menunjukkan penghususan itulah maka kemudian jar majrur, ya, kalimat Allah dikedepankan daripada kata rizquha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat tinggal binatang-binatang melata tersebut dan juga tempat penyimpanannya. Apa yang dimaksud dengan mustaqar? Tempat tinggalnya di sini. Ya. Tempat tinggalnya adalah baik ketika binatang melata itu masih ada di dalam tulang sulbi nenek moyangnya atau ada di dalam rahim ibunya atau masih ada di dalam telur, ya masuk juga ke dalam kategori mustauda adalah tempat-tempat tinggalnya setelah dia terlahir. Kalau manusia di rumah-rumahnya, kalau binatang di lubang-lubangnya atau di kandang-kandangnya, ini semua masuk ke dalam kategori mustauda atau mustaqar. Wa mustauda'aha dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, wa mustauda'aha adalah tempat penyimpanannya setelah dia meninggal. Ya, setelah dia meninggal. Baik dia meninggal di kubur atau kemudian meninggal di tengah lautan atau terbakar oleh api dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal salah seorang di antara kalian di sebuah tempat di muka bumi ini, utihat lahu ilaiha hajah, maka Allah akan menjadikan sebuah kebutuhan bagi orang tersebut di belahan bumi tersebut. Hatta idza balagha, sehingga apabila dia sampai di tempat itu, ya, aqdha atharahu minha fayuqbal, maka kemudian orang tersebut akan pergi ke tempat itu untuk melakukan ya kebutuhannya, lalu kemudian sesampai orang itu di tempat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqulul ardu yaumal qiyamah, lalu kemudian bumi pada hari kiamat kelak akan mengatakan hada mastaudaatni, inilah ya Allah tempat penyimpanannya, tempat di mana aku telah engkau jadikan sebagai tempat penyimpanannya, tempat di mana dia meninggal. Ya, karena orang meninggal ya telah ditetapkan di mana ia meninggal dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah menjadi rahasia ilahi katanya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bagian dari kunci rahasia ilmu gaib, 5 kunci rahasia ilmu gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Luqman, yang terakhir adalah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di belahan bumi mana dia meninggal. Kadang seseorang dia meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, padahal seumur hidupnya hanya satu kali itu di sana gitu. Ya.

0: Artinya kulluhum, semua mereka, semua binatang melata tersebut, ya, di mana tempat tinggalnya, tempat penyimpanannya, semuanya ada tercatat fi kitabim mubin, dalam sebuah kitab yang nyata, yang jelas, ya, tampak dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab tersebut adalah la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada perkara yang besar atau kecil kecuali semuanya tercatat di dalamnya, dan kitab ini yang kita kenal dengan kitab Al-Lauhul Mahfuz. Demikian para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dari surat Hud, tepatnya ayat yang ke-6. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan manfaat darinya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadang Allah mengatakan ini, kemudian ini. Jadi illa Allah itu Allah sendiri menyebut namanya, tidak menggunakan kata ganti. Itu mengapa atau apa maknanya? Kemudian yang kedua, terkadang ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Islam sendiri untuk mengetahui kapan dia meninggal dan di mana dia meninggal. Oleh karena itu, terkadang disalahkan itu bagaimana cara-cara ibadah kita yang tidak menjurus lagi karena amalan-amalan yang mereka lakukan
2: seperti itu. Banyak orang yang tidak lagi mengetahui kapan meninggalnya dan di mana meninggalnya. Nah, jadi dia menyalahkan atau dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bagaimana supaya dia mengetahui di mana dia meninggal dan kapan dia meninggal. Padahal Allah sudah mengetahui. Namanya apa namanya berfirman tadi di yang terakhir itu bahwa Allah lah yang menentukan. Bagaimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya. Yang pertama, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan isim zahir dalam bentuk kata yang jelas, tidak menggunakan kata ganti. Padahal di dalam pembahasan kemarin disebutkan bahwa terkadang Allah itu menggunakan kata-kata aku, terkadang juga kata-kata kami. Menggunakan kata-kata aku apabila berkenaan konteksnya adalah dengan ketauhidan, menggunakan kata-kata kami, ya, jikalau itu adalah untuk menunjukkan pengagungan. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala di awal ayat tidak menggunakan kata ganti, walaupun di akhir ayatnya menggunakan kata ganti. Misalnya wa ya'lamu mustaqarruha ya'lamu, di situ ada dhamir mustatir takdiru huwa. Di situ ada kata ganti yang tersembunyi yang diprediksikan maknanya adalah dia, wa ya'lamu gitu. Tetapi di sini wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, sebenarnya sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kata-kata 'alayya atau ya 'alayya di sini karena disebutkan innahu 'alimum bidatis sudur. Sesungguhnya dia itu, maksudnya Allah, maha mengetahui apa yang ada dalam dada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata ganti dengan dia, karena apabila diganti dengan kata-kata dia, karena di dalam ayat sebelumnya kan innahu, sesungguhnya dia itu. Kalau seandainya kita ganti di sini dengan kata ganti domirnya adalah atau kata gantinya bentuk ketiga, maka

0: hu ini akan kembali kepada dabbah. Wa ma min dabbatin fil ar. Dia itu dapat dipahami kemudian maka dia yang akan memberikan rizkinya. Artinya binatang melata itu sendiri. Ya, tetapi bisa juga di sini mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata huwa atau dhamir. Di dalam ilmu tafsir ada satu kaidah namanya al-idhar fi maudhi'il idmar. Menggunakan kata yang jelas di posisi semestinya bisa menggunakan kata ganti. Ya, di sini disebutkan misalnya illa alayya rizquha atau illa alaina rizquha. Tetapi di sini kecuali pada Allah gitu. Salah satu fungsi dari al-idhar fi maudhi'il idmar menampakkan pada posisi di mana boleh menyembunyikan kata kata yang jelas sehingga menggunakan isim dhamir atau kata ganti adalah untuk menunjukkan penghususan juga. Penghususan yang dijelaskan itu. Sehingga semakin menguatkan apa yang kita sebutkan tadi bahwa rizki setiap makhluk itu hanya kepada Allah gitu. Hanya Allah lah yang memenuhinya. Maka oleh sebab itu di sini menggunakan isim zahir bukan isim dhamir. Kalau isim zahir adalah kata yang tampak yang menunjukkan pada pelaku bukan pada isim dhamir yaitu kata ganti. Fungsinya adalah untuk ikhtisas, untuk menunjukkan juga penghususannya. Kemudian yang kedua, sebagian masyarakat, ada beberapa peristiwa di tengah masyarakat misalnya, ada orang yang mengetahui kapan dia meninggal. Ya, sehingga kemudian ada orang yang mengatakan bahwa besok kayaknya saya meninggal. Meninggal betulan gitu. Akhirnya kemudian diprediksi nih orang ini hebat. Ini dia wali. Amalan apa yang selalu dikerjakannya maka kemudian itu akan diikuti. Ya, di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, tepatnya di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah, maaf. Kalau tadi dalam surat Al-An'am 59 dalam di akhir surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha indahu ilmu sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Rasulullah mengatakan mafatihul ghaibi khamsa. Kunci rahasia ilmu ghaib itu ada lima. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut atau membaca surat Luqman ayat yang terakhir itu. Ya, yang kelimanya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang ya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui pekerjaan apa yang pasti ia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ya di bumi mana dia akan meninggal. Jadi meyakini bahwa ada manusia yang bisa mengetahui di mana dia meninggal ini bisa jadi mengantarkan orang yang berkeyakinan seperti itu keluar dari Islam. Mengapa? Karena dia mendustakan ayat itu. Dalam ayat itu sangat jelas disebutkan tidak ada seorang pun. Hanyasanya terkadang seseorang dia memiliki firasah, ya, memiliki firasat indra keenam. Karena dia melihat tanda-tandanya. Ya, sama halnya ya, ketika kita sudah melihat misalnya ada orang dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah terluka parah gitu. Kita mengatakan kayaknya ini tidak akan bertahan lama. Ya, hari ini juga kayaknya meninggal gitu. Nah, itu kan ciri-cirinya sudah tampak jelas bagi kita sekalian orang awam. Sekarang misalnya para dokter, ahli medis yang sudah berpengalaman, ketika misalnya seorang pasien itu ditimpa oleh penyakit tumor ataukah apa, kadang mereka juga melihat tanda-tanda itu menurut pengalaman bahwasannya ini tidak kuat misalnya melebihi 2 hari. Apakah saat itu dia mengetahui bahwasannya kapan dia akan meninggal? Tidak, itu adalah hanya bagian daripada firasat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bermimpi. Jadi tanda-tandanya bisa tanda-tanda fisik, bisa melalui proses mimpi atau apa, atau firasat umum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bermimpi dipatuk ayam jantan. Kemudian setelah beliau terbangun, beliau langsung mengatakan bahwa saya tidak melihat dari mimpi saya ini kecuali datangnya ajal saya. Betul, hari berikutnya kemudian beliau ditikam 3 kali oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Tidak berarti kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengetahui kapan dia akan meninggal. Tetapi beliau melihat ada tanda-tanda itu. Ya. Sehingga ini adalah bukan bagian daripada ilmu pasti sesungguhnya, tetapi bagian daripada bentuk firasah. Ya, bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu. Tidak tahu kapan ajal akan mendatanginya. Kalau ada orang mendakwakan dia mengetahui kapan dia meninggal, akan meninggal, maka seakan-akan dia ini lebih hebat daripada Nabi dan Rasul. Konon diriwayatkan bahwa Nabi Dawud alaihi salam ketika didatangi oleh malakul maut, Nabi Dawud kemudian bertanya kepada malakul maut. Katanya, man anta, siapa anda? Kemudian malaikat maut saat itu mengatakan, ana man la yahabuhul muluk wa la yamna'uhul qusur. Ya, sesungguhnya aku adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak takut untuk menghadapi para raja, yang tidak bisa dihalangi oleh berbagai macam istana. Aku akan mendatangi semua orang. Akhirnya kemudian malaikat maut berkata kepada Nabi Daud, idan anta malakul maut. Kalau begitu kau malaikat maut. Ya. Kemudian dia mengatakan, naam, iya aku malaikat maut. Mada turid, anda sekarang mau apa katanya? Saya mencabut nyawa anda. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya aku belum siap. Saat ini aku belum siap. Akhirnya kemudian malaikat maut berkata kepada Nabi Dawud alaihi salam, ya aina aku kafulan wajaru kafulan, lantas saudaramu si fulan dan tetanggamu si fulan sudah pada kemana? Katanya, matu, mereka semua sudah meninggal. Kemudian malaikat maut berkata kepada Nabi Dawud alaihi salam, ya amma akhadta minhum ibrah fatasta'id, bukankah sudah cukup menjadi ibrah dan pelajaran bagimu sehingga engkau melakukan persiapan untuk menghadapi kematian? Gitu. Akhirnya kemudian malakul maut mencabut nyawa Nabi Daud alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa sekelas nabi pun ya mereka tidak mengetahui, ya tidak mengetahui kapan mereka akan meninggal. Sehingga dugaan sebagian orang awam bahwa di sana ada amalan-amalan yang menjadikan kita dapat mengetahui kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal, ya lalu kemudian dia sibuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Ya lebih baik kita mengamalkan amalan-amalan yang jelas-jelas ada dalilnya, karena yang terpenting bagi kita sekalian bukan untuk mengetahui kapan kita akan meninggal atau di mana kita meninggal. Yang terpenting bagi kita sekalian adalah dalam keadaan apa kita meninggal. Ya, kita meninggal hari ini pun tidak apa-apa asal masuk surga. Ya, buat apa juga kita panjang usia kalau seandainya akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan kita peroleh jikalau kita terbiasa melakukan amalan-amalan orang-orang yang istiqomah itu. Innal mar'a la yuqbadu ala ma huwa alaihi aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebiasaan amalan yang dia lakukan. Ya, sehingga apabila kita senantiasa menjaga amalan-amalan ahlul istiqomah, orang-orang yang beristiqomah, maka kita pun akan meninggal insyaallah dalam keadaan ya istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila kita senantiasa bergelimangan dalam keadaan maksiat, maka besar kemungkinannya juga adalah kita meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun hadis Abdullah ibn Mas'ud yang terkadang menjadi syubhat bagi sebagian orang, yaitu hadis yang menyebutkan bahwa terkadang seseorang itu mengamalkan amalan-amalan penghuni surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta lagi, lalu kemudian dia mengerjakan amalan penghuni neraka, maka kemudian Allah menetapkan ajalnya di sana lalu dia masuk neraka. Itu adalah amalan yang tampak bagi orang lain dia amalan penghuni surga, padahal dia itu tidak ikhlas. Karena sebagian orang zohirnya menurut pandangan manusia dia itu istiqomah, padahal dia tidak ikhlas. Maka di akhir hayatnya kemudian Allah tampakkan sungguhnya orang ini tidak ikhlas. Makanya kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka, lalu kemudian dia terjerumus ke dalam ya ke dalam neraka tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir dari pendengar di rumah, kita angkat dari 0822-9354 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan saya di luar materi. Saya seorang wanita single parent, ada pria beristri Ustaz berniat melamar saya. Melihat dari sisi pandang saya, ia adalah laki-laki yang tidak sedikit ilmu agamanya. Dalam artian, ia mampu menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya kelak. Pertanyaan saya Ustaz, apakah dosa bagi saya jika menerima lamarannya dan menjadi istri kedua baginya? Jazakumullahu khairan.
0: Ya, tidak berdosa, malah berpahala. Ya, tidak berdosa tapi malah berpahala. Karena dengan itu Anda berarti telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjalankan perintah Nabi. Karena tadi disebutkan orangnya laki-laki tersebut agamanya bagus kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu fazawwijuh." Apabila telah datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah dia. Maka berarti kalau bagi perempuan, maka terimalah lamarannya. Fa illam taf'alu, jikalau tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Jadi ketika menerima lamarannya berarti adalah menjalankan perintah Nabi SAW dan berpahala. Dan di situ Nabi SAW tidak menyebutkan pria yang datang itu mesti pria yang masih single. Idza atakum, apabila telah datang kepada kalian. Tidak disebutkan apabila datang kepada kalian bujangan, ting-ting, enggak. Ya. Tetapi apabila telah datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridhoi agamanya, statusnya masih bujangan, duda, sudah beristri, ya, yang jelas kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah. Ya, jadi tidak berdosa. Bagaimana Mi? Ya, saya takut menyakiti istri pertamanya, nanti saya berdosa. Masa Rasulullah menjerumuskan kita ke dalam dosa? Kan tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu yang perlu diperkuat saat ini bagi para akhwat adalah tentang keimanan terhadap qada dan qadar. Karena saat ini banyak para akhwat yang keimanannya terhadap qada dan qadar itu hanya teori. Ya bagian daripada qada dan qadar kan kalau suaminya menikah lagi. Ya. Seorang wanita muslimah yang taat, dia beriman kepada qada dan qadar. Di antara takdir terkadang adalah ketika Allah mentakdirkan suaminya menikah lagi. Maka saat itu berarti keimanan terhadap qada dan qadarnya ya itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapatkan musibah? Jadi kalau ibu-ibu suaminya menikah lagi, anggap itu sebuah musibah dan ujian untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuknya? Walladzina idza asabathum musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada suaminya menikah lagi, ibu-ibu jangan bimbang, tinggal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila itu yang diucapkan, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Dia akan mendapatkan shalawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang muhtadun, wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan musibah kata Rasulullah lalu kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, dari musibah yang menimpanya tersebut. Oleh sebab itu kita katakan tadi pada akhwat yang mendapatkan lamaran tersebut maka diterima. Ya, kalau seandainya memang maslahatnya ya maslahatnya apa mengisyaratkan akan hal itu. Kecuali jikalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya yang dapat menimbulkan kemadharatan maka tentu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadharatan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Tetapi hukum asalnya tadi dalam pernikahan ya itu adalah apabila datang kata Rasulullah seseorang yang kalian ridhoi agamanya maka nikahkanlah dia. Wallahu ta'ala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
0: ...94.3 FM... Radio Muaz Bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda sholat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda sholat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.

0: Setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat, dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa thaharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar

0: sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: قدوات نبوية نبوية
3: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
4: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Zar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
4: دري أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
4: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Ustadz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
9: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat.
8: Yang saya mau tanyakan dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
5: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
9: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu'alam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
10: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kepengen beli tas lagi, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allah Allah.
11: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
12: 94,3 FM.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di kesempatan subuh hari ini, di ba'da subuh ini kita bersama-sama mendengarkan, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan juga menyimak dari kajian yang disiarkan secara live melalui Mu'adh TV dan Radio Mu'adh dan bertempat di Masjid Raudatul Jannah, yang mana kajian ini membahas tentang kitab hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Dr. Ahmad Al-Mazid yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Zazen Zainal Mursalin LC hafizahallahu taala. Oleh karenanya sahabat Mu'adh, mari bersama-sama kita mendengarkan dan kita menyimak dari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya akan sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan mari bersama kita menyimak kajian berikut ini.
2: Wa ala bihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala bihi nabiyyina Ibrahim hanifan muslimah. Wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha minna min ni'matin aw bi ahadin min khalqi. Fahmin kawalan katala syarikalan, walang talimu walang kasyik. Ya Rabbi la talimu, kama ya Rabbi li jalalani wajhika wa amri misurra'i. Radina billahi Rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aminya. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, pada hari Ahad tanggal 30 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kita kembali melanjutkan dengan aktivitas ibadah lainnya, yaitu untuk bermajlis dan bertafakur diri. Dan dibina kita ala dalam kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salam dan meminta izin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan hadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fis-salami wal-istiqan. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salam dan meminta izin. Kita ketahui bahwa di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung dan menunjukkan kepada kesempurnaan petunjuk dan syariat beliau dari Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembahasan seputar masalah salam dan meminta izin. Karena pada salam dan meminta izin di dalamnya terdapat kunci kebahagiaan, kunci cinta dan kasih sayang. Selain dia juga merupakan ciri dan tanda keimanan seseorang. Sebab terjaganya hak dan kehormatan. Oleh sebab itu, syariat kita mengajarkan petunjuk yang sangat agung di dalam kedua bab ini, walaupun kedua pembahasan ini dipandang merupakan pembahasan yang sangat sederhana, tetapi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pada kesempurnaan syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Pertama akan kita bahas terlebih dahulu tentang masalah salam. Ya. Salam. Salam adalah merupakan tahiyyah atau penghormatan kaum muslimin. Di dalamnya terkandung doa untuk kesejahteraan, keamanan, cinta dan kasih sayang, dan doa untuk keberkahan. Di dalam salam juga terkandung makna ukhuwah, persaudaraan, cinta dan kasih sayang antara sesama umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu di dalam surat An-Nur di ayat 61 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." Maka apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, maka ucapkanlah salam atas diri kalian, sebuah penghormatan yang datang dari Allah, di dalam yang terkandung keberkahan dan kebaikan. Ya. Demikian juga di dalam surat An-Nisa di ayat 86 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ru'yitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw ruddha." Apabila disampaikan kepada kalian penghormatan, maka jawablah dengan penghormatan yang lebih baik, dengan salam yang lebih baik, atau setimpal dengannya. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'min." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman. Walatu minum hatta tahadu. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian berkasih sayang. Ala adullukum ala syairin bila fa'antumu ta'abaltum. Lalu Rasulullah bersabda, apakah ini aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang bila kalian kerjakan maka kalian akan berkasih sayang? Afshus salam bainakum, sembarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Sehingga Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa menyebarkan salam ini merupakan sebab cinta dan kasih sayang, bahkan merupakan sebab kesempurnaan iman seseorang. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman, maksud tidak akan beriman di sini, tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sehingga kalian saling berkasih. Apakah ingin kalian aku tunjukkan pada suatu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan berkasih sayang? Ucapkanlah oleh kalian, atau sembahkan oleh kalian, salam. Ya, ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apa sih keutamaan salam dalam agama kita? Ini jangan dipakai sebagian orang. Dia lebih memilih penghormatan lain daripada penghormatan Islam, atau mencampur adukan antara hak dan yang wajib. Sebagian orang karena ingin dianggap toleran, ingin dianggap apalagi NKRI, sehingga salamnya dicampur dengan salam sahabat, apa namanya ajaran agama lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita sekalian salam yang Tidak ada yang lebih baik daripada salam yang dia sampaikan. Pertama, salam kita yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah merupakan sebab masuk surga. Sebenarnya dalam hadis yang mereka ini muslim ada. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sehingga kalian berkesisa. Apakah ini yang aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan, maka kalian akan berkesisa? Sebab yang sekarang ini. Jadi salam adalah merupakan sebab masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dan ini adalah apa yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah setiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, afshu salam, wa aqim ta'am, wa sirul arkam, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. Beliau bersabda, ya Tuhan Nasab Susana, wahai manusia, sebarkan wahai kalian salam, wa'a'imu ta'am, dan berikanlah makanan, wa'asilun arham, sambunglah tali rahim, tali silaturahim, wassallu billaili wan nasu qiyam, salatlah kamu di waktu malam sedangkan manusia yang lain dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan salam. Dan itu mereka memang pimpin ini kita mengulang dengan salam ini bagi Allah dari mulai perwinya sampai isinya akhirnya kurungnya semuanya kurung-kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silurahim, sholatulailah wa nasuriyam. Kemudian tetap bersalam. Allahumma ya. Cuma tadi banyak dipuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Salam juga merupakan hak di antara hak-hak kaum muslimin dan harus kita penuhi. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, hakul muslim ala muslim sir, hak muslim atas muslim yang lain. Artinya kewajiban muslim terhadap kewajiban yang orang muslim yang lain. Ini antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, wa idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kau berjumpa dengan saudara muslimmu maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya, oleh sebab itu memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, dan jadi mengawali salam hukumnya sunnah, menjawabnya berarti wajib. Oleh sebab itu mana yang lebih afdal, yang lebih afdal, yang lebih utama kalau orang yang mengawali salam. Oleh sebab itu Nabi SAW dan beliau bersabda, awaluhuma man yabda'u bisalam, afdaluhuma man yabda'u bisalam. Dua muslim yang terbaik itu adalah siapa di antara mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ya. Gimana depan yang dipunyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, di antara fadilah dan keutamaan salam, bahwa salam ini merupakan sebab keberkahan dan pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu ada seorang pria datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu orang itu mengatakan assalamualaikum. Ya, dia mengucapkan assalamualaikum. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyhadu. 10 dia. Kemudian setelah itu datang orang yang kedua. Ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ada tambahan. Rasulullah mengatakan isyumun tidak berhubungan. Ada orang ketiga kemudian datang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan kepada Rasul, dia mendapatkan 30 pahala. Ya. Jadi salam ini adalah merupakan sebab kita mendapatkan pahala, sebab kita mendapatkan warga. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Kalian tidak perlu takut. Saya ini aman. Saya katakan seperti itu. Assalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah juga semoga tercurahkan kepada kalian. Wa barakatuh dan keberkahan keberkahan. Subhanallah. Andaikan kita merenungkan dan mendalami makna semua di sana. Andai kita ketemu sama orang, kita mendoakan semoga barokah yang keluarga, usaha dan harta benda semuanya. Ya. Itu saya naik taksi online tadi malam malam ya, sampai di bandara. Saya mohon baik. Kemudian saya turun, terima kasih Pak ya, semoga semakin lancar dan kita berkenan pakai motor pada itu dia kemudian makanya terima kasih banyak akhirnya katanya setiap pertama kali didoakan seperti ini. Ya padahal sekarang setiap muslim sebenarnya mendoakan ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sangatnya terkadang kita mengucapkannya tanpa penghayatan, tanpa kemudian kita juga memaknai atau mengetahui mana yang sangat mendalam, mana yang lebih baik daripada kita mengucapkan ya selamat pagi. Sebagian orang yang bertanya selamat pagi, kalau selamat pagi juga masih penting. Ada ucapan selamat. Sebagian orang juga kata pagi, ya pagi sore terjadi. Ya, tiba tadi banyak diminyakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi yang baru saya sebutkan menunjukkan bahwa salam ini juga memiliki tingkatan. Ya, memiliki tingkatan dan tingkatan yang paling sempurna adalah apabila kita salam, kita mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya kata Nabi SAW yang tidak dulu. Karena kita mendoakan bagi saudara kita keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ya, walaupun kita boleh mengucapkan hanya assalamualaikum. Atau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ada pun ungkapan lain lagi seperti shobabul khair, good morning, selamat pagi, atau kita mengucapkan misalnya marhaban, selamat, ya ahlan wa sahlan, boleh apa tidak? Ya boleh. Tetapi sebaiknya kalimat-kalimat ini diucapkan setelah kita salam. Ya, kita ucapkan setelah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Boleh. Dan cepat marhaban. Anda masalah. Ya, maka diperbolehkan. Tetapi sepatutnya adalah kita mengawali terlebih dahulu dengan salam. Adapun kita hanya mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, maka ini adalah menyelisih sunnah Nabi Adi Sunnah Rasulullah. Ya, iman-iman yang dipengaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang menjadi agar dan etika kita ketika kita salam. Yang pertama, salam itu kita sebarkan, kita ucapkan kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taqrabu salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat mereka orang Qur'an dan orang Muslim. Nabi SAW mengatakan bacalah salam itu kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ya, dan ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan pada kebersihan iman dan hati seseorang. Tidak perlu menyimpan dendam, hasad, iri hati, dengki. Setiap kita ketemu semua orang, salam kalian. Mau kita kenal, mau tidak, karena kita tinggal di sebuah negara mayoritas muslim, maka hukum asalnya setiap orang yang berjumpa dengan kita asalnya seorang muslim. Kecuali misalnya kita melihat tanda-tanda bahwa ini kayaknya bukan orang muslim. Kita ketemu sama orang, ada simbol agama tertentu ya di dadanya misalnya. Berarti kita tidak mengganggu dia, misalkan salam. Jadi ada pertanyaan ketika kita salam, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita. Yang kedua antara salam adalah bahwa yang lebih junior, yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Sampai sedetail ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusallim mustadir halal kabir. Yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Wal ma'ru ala ta'id. Orang yang lewat, yang berjalan, memberikan salam pada orang yang duduk. Wal qalilu ala al-kathir. Dan orang yang jumlahnya sedikit, mengucapkan salam pada yang lebih banyak. Dan ini mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kita menjaga hak, bagaimana kita memiliki keberkahan. Kepada iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara adab salam adalah kita mengulangi salam kita apabila perjumpaan kita diulang. Ya, kapan kita bertemu dengan seseorang dan seakan terjadi pengulangan dalam pertemuan kita, maka kita salam. Kita keluar sama-sama keluar dari masjid sebelum kita berpisah dengan salam lain. Salam. Yang satu keluar dari pintu sana, untuk belakang dan untuk keluar dari pintu samping. Kita kembali kita di teras di luar, kita mengucapkan lagi salam lain. Dan ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu beliau bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alayhi." Beliau ini salat wasalam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajarah. Lalu apabila mereka dipisahkan di antara keduanya itu dengan pohon, kita berputar ketemu lagi itu balik pohon. Au jidar atau dipisahkan kembali dengan dinding atau syajarah atau hajar atau dia sekarang kembali dengan batu dipertemukan kembali cuma dan jauh kemudian dia berjumpa lagi pada pusat di mana maka dia sambung ya semakin banyak bertemu semakin banyak salam semakin banyak doa semakin banyak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan. Kemudian berikutnya yang keempat di antara adab dalam mengucapkan salam adalah salam ketika kita masuk ke dalam rumah dan ketika kita keluar dari kita masuk ke rumah. Assalamualaikum, salam. Ketika kita mempamitan pulang, kita ucapkan lagi assalamualaikum. Ya, meskipun Allah SWT berfirman tadi, assalamualaikum, adaan. Datang dulu puyutan, janganlah kalian yang masuk ke dalam rumah. Fa'idah ada fardu puyutan. Fa'idah ada fardu puyutan. Apabila kalian masuk ke dalam rumah. Pasal lindu ala anfus. Aku ucapkan salam kepada diri yang ini. Sudah kepada payung diri kita. Atau juga kepada saudara-saudara kita. Dari kalangan kaum muslimin yang lain. Ya, kepada iman yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah beliau, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah yabda'u ahlahu bisalam. Beliau mengamali salam kepada kita. Sebagian dari kalangan kaum muslimin Terkadang kalau masuk ke rumah orang, biasa. Giliran masuk ke rumah sendiri, tidak. Padahal siapa yang wajib banyak untuk mendapatkan uang dari kita? Diri kita dan keluarga kita. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah? Yang paling berhak mendapatkannya, yang paling berhak kita doakan, kita adalah diri kita dan juga keluarga kita. Ya. Iman dari mana yang dipunyai Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi beliau bersabda, "Idza dakhalta ala ahlika fasalli." Apabila kau datang ke rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluarga. Ya pun barakatan hari wa ala ahli baiti, maka salammu itu akan menjadi sebab keberkahan bagi dirimu dan keluarga. Kepada iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara ada salam itu adalah salam pada anak. Memang betul hukum asalnya yang lebih muda salam sama yang lebih tua. Tapi dalam proses pembelajaran kepada anak-anak kita, ya, maka kita ajarkan kepada mereka salam. Ya, kita jangan jahil. Nah, pakai solusinya mereka yang salah untuk kita betul, tapi dalam proses pendidikan dan pembinaan kepada mereka, kita mencapai semua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, menunjukkan bagaimana Allah Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok anak yang sedang bermain-main, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam kepada mereka. Ya, dan bahkan ada yang lebih polik itu senang kalau melihat anak yang mengucapkan salam kepada mereka, dan salam itu tentu akan dijawab oleh anak-anak. Dan ketika anak-anak menjawab salam kita, mereka ini kan orang-orang yang belum berdosa, maka bintilah kita agak doanya mereka bagi kita ini potensi untuk dikabulkannya itu lebih besar, ya. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada anaknya. Kemudian di antara kunyit dan ada salam itu adalah tidak salam dengan suara yang lantang dan mengokak. Kita salam menggunakan suara yang wajar, ya, tidak mesti kemudian kita berteriak menurut terkadang. Boleh saja kita dilakukan, tidak mungkin orangnya jauh, ya, mungkin tidak mendengarkan suara kita. Tapi salam itu tidak boleh juga mengganggu orang lain, ya. Oleh sebab itu dalam hadis Al-Bukhari termasuk beliau mengatakan, "Mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajinkan dari suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di waktu malam, Fayusallim Maslim." Maka saat itu Nabi SAW mengucapkan salam, "Layyukibuna iman wa yusbihun lakbar." Salamnya Nabi SAW itu tidak membuat orang tidur terbangun, cukup didengar oleh orang-orang yang dalam keadaan terjaga. Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi, saat itu ada beberapa orang sahabat yang sedang tidur. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada para sahabat yang cukup tak terdengar oleh orang-orang yang terbangun dan tidak mengganggu orang lain. Pada iman yang dimuliakan kemudian di atas adab salam adalah adab menjawab salam. Ya, menjawab salam tentunya wajib sebagaimana disuruhkan. Ya, oleh Allah Azza wa Jalla, "Wahayu bi asyad aminah awadun." Jawablah salam itu dengan salam yang lebih baik atau sebelumnya. Apabila ada orang mengucapkan salam alaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Lebih bagus lagi kita mengucapkan waalaikumsalam. Orang diperbagukan. Apabila ia menambah salam alaikum warahmatullah, maka berarti jawaban kita diterima waalaikumsalam warahmatullah. Tak boleh kita berani berbicara saja. karena dia memberikan kesalahan dengan nilai 20, kita jawab lagi dengan 20 minimal lebih bagus lagi kalau kita jawab dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi harus minimal atau lebih baik. Bagaimana dengan intonasi dan suaranya? Cerita ini rahimahullah ta'ala kemana? Bahwa jawablah dengan jawaban yang setimpal, dengan yang lebih baik, itu bukan hanya dari segi redaksinya, tetapi juga dalam cara membacanya atau mengucapkannya. Suatu ketika, beliau datang kepada sekelompok orang yang menuntut ilmu. Kalau suatu ini itu biasanya kalau salam itu senang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa senang. Orang yang besar ini, kali ini besar. Terus dia pilih kemudian diulangi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajarkan aku punya syirik. Kamu sudah jawab tadi sih. Syirik mengatakan, iya. Kalian sudah jawab. Tapi jawaban kalian tidak lebih bagus daripada jawaban. Sudah daripada salam saya volumenya 80%. Semangat saya sedia. Kalian mau menjawab dengan suara pelan gitu. Harusnya kualitas jawaban artinya juga dari segi redaksi, tapi juga dari segi kesemangatan, dari segi ketulusan, tentunya itu walaupun itu adalah urusan hati. Tapi seoptimal mungkin ketika kita menjawab salah kita, jawaban yang terbaik. Dan kalau kita salah kepada suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba, serang. Ini sebelum bercakap kan tidak lebih baik. Bagaimana kita yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu bagaimana jika kita yang salam kepada kita itu ahlul kita atau ahlul sunnah? Memulai salam terhadap mereka tidak dimaklumi. Nah, tanpa diumumkan masalah bisa dan yang kedua kali ya salam kepada mereka. Tetapi di saat mereka mengucapkan salam kepada kita, kita jawab apa tidak? Jawab dong. Jawabannya bagaimana? Ada misalnya orang Yahudi atau Nasrani mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ahlul kita atau muslim lebih masing daripada muslim dalam. Kita menjawab apa tidak? Apa jawabannya? Waalaikum. Ya, ada orang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum. Ini Nasrani, kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Bukannya waalaikum saja. Kita katakan waalaikum itu apabila salamnya tidak jelas. Karena di dalam hadis Aisyah itu disebutkan, wahai Rasulullah, ada yang berhenti salam. Ya, ada seorang yang berhenti datang kepada Nabi Sosalam, dia ucapkan, Assalamualaikum. Maka Rasulullah mengucapkan, Waalaikum. Karena dia tidak mengucapkan, Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Tapi dia mengucapkan, Assalamualaikum. Apa itu Assalamualaikum nantinya? Kemandian atas kalian. Maka Rasulullah itu hendak kepada kalian dengan setimpal itu. Ya, saat itu Aisyah kan menjawabnya waalaikumsalam walaikum dan kepada kalian dengan kematian dan itu bukan yang Rasulullah katakan kepada kita semua yang cinta. Ya, yang pertama karena kita tidak diciptakan oleh Allah sebagai seorang muslim, sebagai tukang menutup atau mana. Itu kita mengucapkan, wa'alaikum dan kepada kami. Tapi kalau dia mengucapkan salamnya dengan jelas, Assalamualaikum, maka kita jawab, wa'alaikumsalam. Kita mendoakan dia dengan keselamatan, agar supaya juga dia selamat. Dan keselamatan itu dalam apa? Dalam Islam. Bukan kalau Subhanahu wa Ta'ala berfirman begitu kita ingatin apabila dilontarkan atau diucapkan kepada kalian salam Maka jawablah dengan jawaban yang istighfar. Di situ yang di situ disebutkan siapa yang mengucapkan salamnya, muslim atau non muslim. Iya kan? Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan kita mengucapkan wa alaikum salam. Tetapi kita tidak boleh memberikan jawaban yang lebih baik. Syahadat yang mesti diucapkan assalamualaikum dan jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kita juga istighfar waalaikumsalam. Kenapa? Karena ya kita sebagai seorang muslim tidak boleh tunduk ya kepada non muslim.

belum. Tapi kita harus miliki dengan lama. Ya, selamanya itu boleh. Karena kita khawatir dia tidak mendengarkan suara kita, maka kita ikuti dengan syarat. Assalamualaikum. Orang mengucapkan baik. Tapi hanya setelah memberikan isyarat. Abu yang mengatakan, halo. Ini maka kita katakan, ya tidak diperbolehkan. Lupa tadi banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab dan petunjuk ketika kita salam juga berjabat tangan. Ya, berjabat tangan setelah kita salam. Dan ini adalah menjadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Apabila mereka berhidup, jadi afdalnya kita mengucapkan salam dan kemudian kita berjabat tangan. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena ashab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida taraqqu as-shaffa. Ya. Apabila para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa baik itu berjabatan. Ya. Kalau sekarang sebagian orang kan saya ini corona. Sehingga corona yang sudah pergi juga masih salamnya masih begini. Ya, salam. Alhamdulillah, insya Allah aman. Seorang muslim bersih. Masya Allah, bagi seorang muslim senantiasa berwudu, menjaga kebersihan. Ya, salam. Dengan salam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, idza taqal musliman, apabila dua orang muslim berjumpa, lalu mereka berjabat tangan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berguguranlah kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara keduanya seperti bergugurannya daun-daun yang kering dari pohonnya. Jadi ketika kita berjabat tangan, apalagi berjabat tangannya menunjukkan kehangatan. Ya, itu jangan cuma sebagai orang sekarang cuma dia jalankan tangannya sama orang agar mempekan itu orangnya dengan yang apa namanya diiringi dengan ruh kita tanggap loh ini adalah merupakan bagian dari mana kita ketika kita selalu dengan sebagai orang dia dibantu ini saja. Tapi ketika kita berjabat tangan, itu adalah benar-benar kita harus kita kaya. Jadi kehusyukan itu bukan kehusyuk dalam sholat sih, tetapi sudah kita kaya lagi. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya, ibadah-ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang istighfar, minta izin. Ya, minta izin ketika kita masuk ke rumah orang, ruangan orang lain, ketika berkaitan dengan masalah privasi, ya, dan meminta izin ini adalah merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga aurat dan untuk menjaga pandangan. Oleh itu di dalam surat An-Nur itu juga apa sebagian berfirman ya Tuhan lagi nama yang latar bulung tuyutan oyoyutikum hey orang-orang yang beriman janganlah kalian masuk ke rumah selain rumah kalian hatta tastahdisu sehingga kalian meminta izin waktu salim ada ahli sehingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemiliknya. Ya, bagaimana caranya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apabila beliau hendak masuk ke rumah orang lain, Rasulullah pertama kali salam. Assalamualaikum. Ya, kemudian setelah dijawab, Waalaikumsalam. Kemudian beliau mengatakan Alaikum. Atau akan turun, maka apa boleh saya masuk? Ya, jadi jangan langsung nyolong aja sebagai orang masuk sambil salam, sambil buka pintu.

0: masuk. Ya, ada istiqlal, ada izin. Ya, apakah kita langsung izin atau sambil assalamualaikum baru mencapin biologi dari mana itu? Setelah itu kita pastikan kita apakah sudah boleh masuk apakah tidak? Ya, suatu ketika ada seorang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, Ali, boleh saya masuk makanan yang Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ketika melihat orang ini datang, salam, tapi langsung masuk. Rasulullah mengatakan kepada orang ini, Ufrun syiratah, fa'alimun istiqlan. Keluar semua orang ini, ajarkan kepada mereka cara berdiri. Ya, ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian izin itu tiga kali, salam itu tiga kali. Kita ketuk pintu orang, assalamualaikum. Ya, tidak ada jawaban, kita salam lagi, assalamualaikum. Berikan tidak, kita ketuk pintu siapa? Baru kemudian setelah ketiga kita salam atau minta izin, lantas kemudian tidak ada respon atau ada respon, lalu kemudian orang ini mengatakan, maaf ya, saya tidak menerima tamu. Maaf, tapi kira-kira saya sepihak dengan mereka untuk juga ya. Nah, itu tidak apa-apa ketimbang diterima. Tapi kemudian momen yang tidak tepat akan mengganggu. Maka Nabi SAW bersabda, al-istidhan mutadaf, meminta izin itu tiga kali. Fa'in azin adat, wa'in al-farji. Apabila kau diizinkan masuk, maka masuk. Apabila tidak, maka kata Rasulullah pulang dalam hadis Bapak pun menari. Oleh sebab itu, apabila setelah tiga kali, setelah tidak ada respon atau tidak mendapatkan izin, maka jangan kemudian hitungan terima berarti bahwa ini adalah lepas. Ya. Kemudian di antara adatnya berarti arujuk ila lanjut dan lalu. Apa tidak diizinkan maka. Ya, polis itu di dalam surah Al-Ayat 28 Allah berfirman, wa in tidak lakum urjiku farjiku wa azka. Dan jikalau dikatakan kepada kalian pulang itu, karena itu lebih bersih bagi kalian. Kemudian di antara ada izin itu tidak berdiri langsung di depan pintu. Ya, sebagai orang sendiri. Begitu kemudian pintu dibuka, apa yang ada di dalam rumah langsung terlihat. Maka adatnya ketika kita minta izin dan salam di rumah orang, maka kita disambung pintu. Agar supaya ketika pintu ini terbuka, maka kita tidak langsung melihat apa yang ada dalam pintu. Ya. Nah, oleh itu Nabi SAW, beliau bersabda, innama ju'ila al-istidhan min ajli basar. Izin itu disyariatkan demi untuk menjaga pandangan. Sebagai orang atau ruang. Assalamualaikum. Tapi lihat-lihat atau lihat makan jendela itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan di antara adat istiqlal agar meminta izin tidak menjawab dengan kata ganti saya. Apabila ditanya siapa di luar, saya itu siapa? Sebutkan oleh itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril ketika dalam perjalanan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Setiap kali masuk atau hendak masuk ke pintu langit, Jibril terlebih dahulu minta izin, lalu ditanya sama penjaga setiap langit itu, man siapa? Jibril mengatakan, Jibril, waman Tuhan. Dan siapa yang bersama? Beliau mengatakan, Muhammad bersama kepada Malaikat Jibril dirahmatkan siapa? Musa tidak tahu. Sebagian orang malah memuji. Ya, seringkali ke dalam kehidupan juga begitu. Ya, itu kita kesal banget sebenarnya itu. Kadang kita lagi sibuk, lagi ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Harusnya itu menghargai diri dong. Dia menghargai diri karena orang yang menghargai siapa ya? Masa aku juga bisa menghargai semua hari itu datang. Kalau dia tak siapa telepon itu mesti satu. Lagi kesalahan sih, ini bukan ujian nih. Ya, dan itu tidak berhadap. Orang itu tidak berhadap. Antum kenal sama saya. Allah Allah. Jadi kita tidak lihat. Eh, wajar orang tidak hanya mendengarkan suara, tidak melihat wajah. Mana dia kasih kita ujian? Ya. Lima tadi mana yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, izin ini tetap harus dilakukan, meminta izin ini, walau kepada kali terletak. Ya. Abu ada seorang dia datang kepada Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, "Astaghfirullah diri yang ada umri. Apakah saya perlu minta izin untuk masuk kepada ibu saya? Jadi kita mau masuk ke kamar ibu, ke kamar orang tua. Apakah saya perlu izin?" Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Karena izin tadi disyariatkan untuk apa? Untuk menjaga tangan. Walau ibu adalah saudara kita, ibu kita. Maka perlu dia meminta izin demi untuk menjaga pandang mungkin seseorang ada dalam kondisi yang dia tidak suka dilanjutkan oleh orang lain. Cuma dari mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga izin ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur di ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ya, liyasta dinukum, liyasta dinukum, alladina halakat aimanu, walladina labiyan lukur. Hendaklah apa-apa sekaya kalian dan anak-anak kalian yang belum bermimpi, jadi belum dewasa. Hendaklah mereka meminta izin dari kalian. Salah sama Allah di tiga waktu. Sama tiga waktu. Qabla zuhur, ya, kemudian waktu zuhur setelah zuhur, kemudian waktu isya setelah isya apa-apa. Qabla al-fajr, waktu zuhur dan setelah isya. Qabla al-fajr, waktu sebelum fajar, waktu juga istirahat. Kemudian inna zuhur setelah zuhur, ya setelah zuhur. Juga waktu istirahat, mungkin kita terlepaskan, menanggalkan apa yang kita. Kemudian, pada di tiga waktu ini, kita harus mengajarkan kepada mereka untuk izin tatkala mereka hendak masuk ke kamar ini. Ya, kepada lima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara petunjuk Nabi SAW juga adalah izin ketika kita hendak bubar, artinya ketika kita hendak meninggalkan sebuah pertemuan. Ya, para ulama mengatakan, minta mamil adat alias ta'bina indah yukruj kama sa'dana indah yukruj. Bagian daripada kesempurnaan adat, kita meminta izin di saat kita hendak keluar sebagaimana kita meminta izin ketika kita hendak masuk. Berarti yang disebutkan juga dilakukan oleh semua ulama. Ya, ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini perlu untuk kembali kita sosialisasi. Karena sebagian orang saat ini kehilangannya, keluar masuk rumah orang lain terkadang tanpa izin, tanpa salam, matanya jelalatan ketika bertamu. Nah, ini kan berarti ada masalah kadang-kadang dengan bersangkutan. Ya, datang atau menghubungi kita pada waktu yang tidak tepat, ya ada orang nelpon di waktu istirahat baik di waktu malam atau di waktu siang, yang kemudian sebagian orang juga berulang kali mengirimkan pesan terkadang tidak perlu kemudian kita mengukur dan memaksa orang lain untuk menjawab pesan kita, kecuali kita pada hal-hal yang memang darurat atau sebagian yang lain adalah tidak menjawab pesan. Sangat disayangkan karena beda kajian saja sebagai orang dia tidak mau menjawab salah bagaimana ini seorang muslim tapi gara-gara beda kajian ada kita stop selama itu dia langsung panggilkan kajian tak apa dalam apa sebentar tidak kita ya kepada ingin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini kemudian bisa berkembang fikih salam dan meminta izin ini di zaman globalisasi seperti sekarang itu juga harus kita perhatikan karena fikihnya bisa berkembang melalui apa yang kita sebutkan ya sebagai contoh misalnya kita mau melakukan komunikasi melalui telepon. Alangkah lebih baiknya kalau kita minta izin dan kita gunakan sebagai orang yang kita ya atau menyebarkan telepon orang lain akan juga tanpa izin kalau kita tahu orang yang berino tidak jadi masalah tapi sebagai orang nomor telepon itu privasi yang banyak nah ini juga harus kita perhatikan boleh enggak bila perlu kita izin dulu apa ada orang meminta izin untuk minta telepon antum boleh nggak saya berikan bilang kemudian juga berkomunikasi melalui kamera sepatutnya kita izin terlebih dahulu apa bisa nggak komunikasi melalui misalnya video call mungkin orang dalam kondisi tidak siap ya untuk menerima komunikasi dengan video call karena dari mana dia sedang dalam apa namanya kondisi tidak siap bukan maka ini juga dalam masuk ke dalam persetujuan ya meminta izin kemudian juga memasukkan nomor orang lain ke dalam grup tertentu tidak semua orang dia siap diberi masukan dan panas terutama ada dan istiqdan harus kita termasuk di antaranya adalah di antara istiqdan misalnya adalah mengambil gambar atau kamera mengkamera orang lain tanpa izin. Ini kita katakan bahwa orang Indonesia ini bangsa apa namanya pemotret atau semua dia waktu bapak dan ibu datang sering saya punya tamu Indonesia senang orang Indonesia senang sekali saya ya senang sekali ambil foto di mana mana walaupun tidak kenal bisa foto walaupun tidak kenal. Ya karena kita ini sering sekali kalian foto. Ya padahal ada penelitian yang saya baca. Kalau orang itu satu hari selfie lebih dari 7 kali, itu berarti punya masalah dalam kepribadiannya. Kalau orang satu hari lebih dari 7 kali selfie, itu bermasalah secara psikologis. Ya. Tapi sebagai orang musyuk. Oleh itu kan sekarang yang lagi viral ini. Ada jamaah haji dituntut berapa 500.000 real gara-gara mengambil foto ya seorang perempuan Arab seperti ini diambil foto tanpa izin orang itu kan karena masalahnya akhirnya dituntut masuk ke sarana ibadah di kejaksaan misalnya sekarang kemarin di Madinah. Itu kalau tidak salah 500.000 real 500 ribu real itu masuk 2 M. Dan itu ada undang-undang kalau berkelana beri masuk ya, tidak beri masuk ya, lucunya lagi terkadang dia mengharapkan video tapi malu untuk menjatuhkan orang lain ya, kok. Ya, ada dulu salah seorang tiba ya, mungkin terlalu semangat ya kajian dia mengharapkan video. Suatu ketika saya sedang berbicara dengan orang barat, hanya jalan bersama saya ini, pakai celana pendek. Kita kan memang kamu apa? Atlet, dia bilang. Akhirnya itu dia sudah itu. Dia pikir, dia kita saja. Sesuatu yang bersama dengan orang. Akhirnya kemudian, habis itu dia upload jadi remix. Di satu sisi dia mengharamkan video, di satu sisi ya, dia kemudian apa? Tidak menjaga privasi orang lain, ini suaranya. Ya, jadi tidak boleh kita sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan mengambil gambar dengan tanpa apa? Dengan tanpa izin. Ya. Termasuk ya, karena apalagi kalau ada orang, sebagian orang yang tidak berkata. Ada apa so, apa namanya temannya tergeletak begitu dia harus aman langsung dia bilang buka buka bawa yang lari lari terbalik lari orang ini masuk ke dalam bahkan harta suami istri pun tidak diperoleh istri ngecek HP suaminya ya, gambarnya apa saja di situ. Ya, WA-nya yang masuk dari mana saja. Ya, ada tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, jasus. Atau memata-matai orang lain. Cuma tadi nanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah. Dan meminta izin bukan hanya sekedar budaya. Ingat, salam dan meminta izin bukan hanya sekedar budaya. Tetapi ini adalah bagian dari ibadah yang sangat mulia yang tidak terpisah dari ajaran agama. Oleh sebab itu ketika kita melakukannya, maka ya lakukanlah atas dasar niat ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, maka kita melakukannya dengan semangat dan turut ibadah kita. Demikian kepada iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita di pagi hari yang terakhir. Umum tatakan sunnah wassalam pada menjawab salam yang terkait dengan menggunakan syarat ketika kita sedang dalam keadaan sholat ya telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ada salah seorang sahabat yang terus melakukan dan tidak boleh kita sekarang untuk dijawab tapi itu adalah melamunas. Salam itu adalah bagian dari perkataan yang disampaikan oleh manusia. Ya, oleh sebab itu tak kalah Muawiyah Ibnu Hakam sedang sholat, kita beliau baru masuk Islam. Ada orang bersih. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Langsung dia mengucapkan Ya Rasulullah. Rasulullah. Akhirnya kemudian dihargi oleh para sahabat yang ini. Akhirnya Nabi SAW setelah biasa sholat baru mengatakan, ya sesungguhnya sholat ini adalah tidak diperbolehkan di dalam sesuatu dari perkataan yang diperbolehkan di dalam bacaan sholat itu sendiri dan baca Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini kemudian dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku tidak pernah dapatkan seorang guru yang lebih baik sebelum ini dan setelah ini daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila ada orang mengucapkan salam kepada kita, ya sedangkan kita dalam keadaan sholat, mungkin kita memberikan isyarat kepadanya Allah kita.
1: Sekarang pandangan memotong tubuh dan tato sebagian ingin berkembang. Dan kita yang berkembang tapi memotong tubuh tidak akan sedemikian. Maka berkembangnya tidak satu.
0: Nah, hari ini kita adalah merupakan hari terakhir dari bulan Zulqa'dah. Ini mengingatkan kita sekalian. Dan Nabi SAW beliau bersabda, tidak dapat ashur bil dzilhijjah apabila memasuki 10 hari awal di bulan dzilhijjah. Wa arada ahadukum ayyul dhuha, dan salah seorang di antara kalian hendak berdoa, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia menahan dari memotong rambut, memotong kuku atau kulitnya. Maka hari ini adalah hari terakhir untuk bercukur bagi mereka yang hendak berkurban. Potong kuku memang, jadi hari ini potong kuku memang kalau yang berkurban. Potong kuku, potong rambut, potong kulit, ya. Atau kalau ada yang misalnya kulit-kulit kering yang perlu kita rapikan, hari ini terakhir, sebelum matahari. Karena apabila kita hendak berkurban di tahun ini, jika kita punya rencana memang, kita punya rencana berkurban, kita berkurban. Sudah punya rencana untuk berkurban, maka kita tidak boleh lagi memotong sampai kita berkurban. Dan sampai kita berkurban. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah asyabuh, kata para ulama, menyerupai para jamaah haji yang sedang ihram, di mana mereka tidak diperbolehkan untuk memotong kuku, mencukur rambut, ya, atau mencabut bulu kecuali setelah. Walaupun tentu hukum asal dari mana semua ibadah ini berhubungan dalam hukum asal dalam pelaksanaan ibadah kita tidak bisa dirasionalisasi. Tetapi demikian penting bagi semua manusia. Dan yang perlarangan ini berlaku bagi kepala keluarganya saja. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita berkorban, mas anak istri kita juga dilarang untuk potong rambut dan mereka tetap. Ya dilarang untuk hanya kepala keluarganya. Lalu bagaimana kalau kita nanti punya niatnya, nanti di tanggal 5 tiba-tiba baru punya niat untuk berkorban. Sebelumnya kita tidak berniat untuk berkorban. Ya. Tentang kondisi ekonomi dan antara yang menyebutkan kesempatan tadi. Ini tiba-tiba kita balikkan risiko yang jadi sebuah. Maka dari mulai saat itulah kita memulai tangan diri dari motor itu dan rambut. Kalau seandainya ada orang yang mau berkurban, tapi kemudian dia melanggar petunjuk Nabi SAW tersebut, apa kurbannya sama? Kurbannya tetap sama. Hanya saja dia berdosa karena menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Tapi kurbannya tetap sah.
1: Bagaimana seorang kepala menantang dan berkidak pahidin pada istri dan berkidak menantang pada suatu kembalinya. Apa yang terlajam kalau tadi? Seorang kepala menantang berkidak pahidin pada istrinya dan berkidak tanpa pada suatu kembalinya. Apa yang terlajam?
0: Hukumnya pertama dia menerangkan istri dan keluarganya demi keperkosaan. Nabi SAW beliau bersabda, kafa bil mar'i ithman ay yutayyi'a mayyitahu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika dia menerangkan apa yang menjadi tanggungannya. Istri, anak, keluarganya tanggungan. Ketika kita tinggalkan begitu, maka berarti kita telah menelantarkan mereka, maka kita berdosa. Tapi perlu diingat, tidak berarti dengan start otomatis hubungan rumah tangga langsung terputus. Ya, tidak berarti kalau begitu berarti cerai kita. Selagi ikatan pernikahan itu tidak dilepaskan, ya, secara langsung atau melalui proses pengadilan, maka hubungan pernikahan itu tetap sah. Karena kemarin ada salah seorang imam konsultasi, dia ditinggalkan sama istrinya. Dia bukan tinggalkan, ditinggalkan sama istrinya. Setelah beberapa bulan, istrinya tiba-tiba menikah. Nah, ini jelas. Ya, merupakan persinahan. Pernikahannya yang kedua, ini tidak sah dan mahal. Ya, ada lagi, saya pernah menjadi penerjemah di pengadilan di Sumatera Barat. Ya, itu seorang, apa namanya, tenaga kerja TKI kita, ya, TKW, dia pergi ke Saudi. Dia punya suami, sampai di sana mampu, dia punya suami, menikah lagi sama-sama TKW di sana. Akhirnya kemudian, datang menuntutkan dengan suaminya. Akhirnya kemudian dia diputuskan sama pengadilan, ini adalah berzina. Ya, dihukumi dia telah berzina, dan pernikahannya tentu tidak sah. Pernikahan yang kedua tidak sebenarnya dia masih berstatus sebagai ya istri dan ini terkadang terjadi dengan masyarakat Allah.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: Ci sarà berkorban itu adalah kewajiban keluarga, bukan kewajiban individu. Sebagian orang ingin, katanya ini sekarang tahun ini kurban untuk saya, tahun depan untuk istri, tahun berikutnya lagi untuk anaknya bapak. Ini salah. Karena kurban itu merupakan kewajiban keluarga. Cukup satu keluarga itu satu saham atau satu ekor kambing. Ya, maka apabila misalnya sang istri mau berkurban, bapak sangat ibadah dan tidak akan mengurangi pahala sang istri tersebut. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW beliau berkorban untuk beliau dan untuk keluarganya dan untuk umat beliau yang tidak mampu berkorban. Bahkan para ulama mengatakan boleh kita memasukkan orang ke dalam kurban kita siapapun yang kita inginkan. Saya berkorban tapi saya ingatkan saya keluarga saya. Kemudian ada tetangga saya yang tidak selalu berkorban, saya masukkan pangkalannya ke sebagian itu adalah juga boleh. Ya, jadi kurban ini adalah kewajiban. Terus ada lagi pertanyaan untuk ini agak melengkap sedikit. Bagaimana kalau seandainya kurban sapi tidak cukup 7 orang? Ya. Ada kemarin pertanyaan, ini cuma 3 orang boleh atau tidak? Ya kalau 7 aja boleh, kalau ini ya, jadi 7 saham itu adalah batas maksimal. Kalau seandainya hanya 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang boleh atau tidak? Lebih boleh, kata orang langsung. Jadi, ya hanya saja berarti patungannya tambah. Tapi boleh, yang tidak boleh itu lebih daripada 7 saham. Tapi kalau kurang daripada 7, maka tidak menjadi pengurutan.
1: Terima kasih. Apa saya mau menyampaikan di kota Serdang?
2: Bagaimana kita pilih sebagian dari saudara-saudara kita yang mengatur tentang mengambil itu dalam masalah? Karena kadang kita mengirimkan pesan itu sampai kadang pun belum sampai. Ini pesan saya baca atau tidak? Kadang dibalas di hari atau apa? Bahkan pernah satu waktu saya bilang, kamu tidak tidur, saya punya baru sampai sekarang tidak ada. Bagaimana kita menurut sikap terhadap seperti itu? Apakah kalau kita bersyukur kepada sudah kita salah? Apakah kita sampaikan bagaimana? Kemudian yang kedua, Ustaz, tentang Quran tadi, bagaimana kalau dalam dari saat sampai sepuluh itu kita lakukan apakah sama mungkin dengan berburu dan
0: sama. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang pertama, hukum mengatur cetak biru dalam bahasa. Jadi sebabnya dia sudah baca, tapi tetap tidak biru-biru di sini. Untuk nakalan, hukum asalnya dia boleh-boleh saja ini. Karena aturan itu kan posisi itu adalah pilihan. Ya, untuk mengatur itu adalah milikannya seseorang terkadang menginginkan ada privasi pribadi. Hanya saja bahwa kalau ada muhammad, adat dan tradisi budaya itu tidak ibu. Tetapi itu kembali kepada adat. Dan kita memang lebih tertuntut untuk pandai berbaik sangka. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ilu tamis li ahika sab'ina mudrah. Carikanlah bagi saudaramu itu 70 alasan. Dan jika setelah 70 alasan kita berusaha mencari, tetap kayaknya tidak ada toleransi yang bisa atau alasan yang bisa mentolerir saudara kita itu, maka kata Muhammad Muhammad katakan kepada diri, semoga dia memiliki alasan yang tidak saya dapatkan. Artinya, seorang muslim itu lebih tertuntut untuk berlatih berusaha. Ya. Jika tujuannya itu adalah bukan dari visi, tidak ada upaya untuk menipu dan lain sebagainya, maka hukum asalnya apabila dia tidak dijawab, maka tadi bisa jadi orang itu sih mungkin juga diminta tapi sebenarnya tidak terbaca begitu ya, karena dia tidak apa namanya tidak sengaja terbuka tapi dia tidak menjawabnya apa tidak membacanya. Berbagai macam alasan mungkin bisa jadi, tetapi hukum asalnya karena settingan itu adalah merupakan opsi dan pilihan kalau hukum asalnya tidak diperbolehkan. Untuk tak ada. Kemudian yang kedua adalah apa hukum berhijamah atau berbekam pada ya 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Wallahu ta'ala a'lam wal ilmu indallah, bahwa berbekam tidak termasuk ke dalam kategori ya memotong rambut atau memotong kuku, karena ini masuk ke dalam kategori pengobatan. Hanya saja dihindari untuk mencukur ya mencukur bulu atau rambut gitu aja. Karena di bagian-bagian tertentu kita tidak perlu ya, tidak perlu memotong rambut begitu ya. Maka itu bisa, tapi misalnya cukur di apa namanya bekam di kepala maka harus memotong rambut tidak, maka ini sepatutnya dihindari.
3: Kita akan berusaha untuk mengatasi situasi ini. Kita akan berusaha untuk mengatasi situasi ini. 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
8: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
9: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
8: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
10: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
9: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
11: Assalamualaikum,
12: Kona. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
12: apa kita bikin?
11: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
11: Baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
12: Masya Allah.
13: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
13: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
3: Radio Mu'adh bin Jabal.
15: أذكار الصباح والمساء.

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli.

0: cepat, harga bersahabat.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teperombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sahabat Muaz di kesempatan pagi hari ini? Ya, semoga di akhir pekan ini Allah senantiasa melimpahkan kepada

0: kita semua dari kesehatan, keberkahan, serta hati yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Semoga dari setiap langkah kita dimudahkan, rezeki kita dilapangkan, dan segala aktivitas kita di hari ini juga menjadi nilai yang beribadah, menjadi bernilai beribadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sahabat Muas untuk tetap semangat menjalani hari dan jaga kebahagiaan bersama dengan keluarga, dan juga jangan lupa untuk kita meluangkan waktu untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di akhir pekan ini membawa ketenangan dan juga kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita telah bersama menyimak mendengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Zazen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya semoga dapat bermanfaat menambah wawasan dan juga pengetahuan kita serta keimanan dan ketakwaan kita sekalian. Dan selanjutnya sahabat Muas, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas kita di pagi hari ini, yakni dalam program Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita hadirkan dan bersama kita akan mendengarkan program Quran for Hafiz di kesempatan pagi hari ini, yang mana tentunya program ini kami hadirkan untuk menemani sahabat Muas dan sekaligus untuk sebagai tempat untuk kita bersama murojaah, yakni kita akan bersama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang terdapat pada juz ke-27 dalam Al-Qur'an yang dimulai dari surah Az-Zariyat sampai dengan surah Ar-Rahman, dan kita akan bersama mendengarkan tilawah dari Syekh Hani Ar-Rifai Hafizahullah Ta'ala. Oleh karenanya sahabat Muas, selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
6: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
5: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
6: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
7: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: Quran for Hafiz.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Hadrat Sada, yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: مخلوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW alaihi wasallam di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Qur'an, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
1: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quot Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Islam.
2: Ikhwatul muslimin, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sisa umur. Ya, setiap dari kita pasti punya masa lalu. Ada yang penuh dengan kebaikan dan ada juga yang penuh dengan luka, dosa dan juga kelalaian. Namun kabar gembiranya adalah Allah tidak melihat siapa kita dahulu. Allah tidak melihat bagaimana kita dulu. Namun tentunya Allah melihat bagaimana kita sekarang. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, siapa kita di hari ini dan bagaimana kita memanfaatkan sisa umur yang ada, maka ini adalah yang terpenting. Dan inilah yang akan kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir pernah berkata, salah satu ghanimah terbaik adalah ketika seseorang memperbaiki sisa umurnya. Sebab jika sisa umur ini digunakan untuk taat, niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu. Betapa besar kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala hingga masa lalu yang berantakan bisa diganti dengan akhir yang lebih indah. Maka sahabat Muaz, jangan pernah kita terlambat ataupun merasa terlambat. Umur yang tersisa meski hanya sedikit tetap bisa menjadi sebuah permulaan yang baru, permulaan yang baik. Maka kita gunakan ia untuk memperbaiki dari sholat kita, kita memperbanyak istighfar, dan kita mempererat hubungan dengan Al-Quran, serta menebar kebaikan kepada sesama muslim. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, hidup ini singkat. Dunia tentu akan kita tinggalkan, tetapi amal akan menemani. Maka mari kita jadikan dari setiap halaan nafas kita sebagai langkah menuju pengampunan. Mari kita memperbaiki sisa umur kita dan sebelum waktu itu benar-benar habis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali rasanya untuk kita senantiasa memperbaiki dari keimanan kita, memperbaiki dari keislaman kita. Kita memperbaharuinya setiap saat dan juga jangan sampai kita menyesali dari perbuatan-perbuatan kita saat ini. Oleh karenanya kita memanfaatkan dari sisa waktu yang ada untuk kita beramal soleh, untuk kita memupuk dari kebaikan-kebaikan.

0: ikan yang tentunya nanti akan kita panen di akhirat kelak. Dan demikian dari apa yang bisa kami sampaikan, dan barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
5: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
5: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
7: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muaz Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muaz Tour. Muaz Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muaz Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
0: Para pendengar Radio Muaz, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi 17 Mei 2026 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan terlebih dahulu kita dengarkan bersama headline Info Dunia Islam.
10: Headline Info Dunia Islam.
0: Cuaca Jabodetabek cerah berawan akhir pekan ini. Harga minyak mentah dunia melonjak 8% pekan ini. Dan itulah dia headline Info Dunia Islam kita di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan simak bersama dalam program Info Dunia Islam.
10: Info Dunia Islam.
0: Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, mari kita mengawali kebersamaan di kesempatan pagi ini dengan berita dari dalam negeri. Kita mulai dari berita yang pertama. Kementerian Agama Republik Indonesia gelar sidang